0: Bangun pagi, masak, nyetel TV, nyiapin sarapan, bangunin anak, sarapan, nyapu, ngepel, masak air, mandiin anak, bedakin anak, pakein baju anak, nyisir rambut anak, nonton gosip, update status. Nyium tangan suami, ngantar anak sekolah, ke supermarket, beli daging, beli telur, beli cabai, beli beras, minyak hampir lupa, ikutan vaksin, dapat sertifikat, update status. Lanjut nyalon, medikur, pedikur, lulur, mampir ke mall, cari parkir, lantai 1, lantai 2, lobby, update status. Lihat baju, lihat tas, beli baju, diskon, update status. Mobil? Mobil masih di mall?
1: Stop oversharing untuk setiap aktivitas. Jaga informasi pribadi agar diri terjaga, bukan update status.
2: Aduh Neng, hampura Neng. Neng awangi di dieu teh pareum listrik. Yeuh, Bapak gaduh lilin Neng.
3: Aduh Pak, Bapak punya lampu tempel. Saya takut gelap soalnya.
2: Oh, senter. Senter oke aja atuh Neng.
3: Oh bukan Pak, bukan.
2: Aduh.
3: Bukan senter.
2: Mana tuh?
3: Tapi lampu tempel Bapak. Aduh, apa ya bahasa Sundanya? Oh iya, cempor Pak, cempor.
2: Oh, cempor. Aya tuh Neng, cempor mah.
4: Bahasa Indonesia adalah bahasa pemersatu, bukan bahasa pemecah belah. Jadi, ayo cintai bahasa Indonesia dan kasihi bahasa daerahmu.
5: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Himbauan Presiden Joko Widodo agar kita bangga buatan Indonesia.
1: Saya bersyukur negara dan bangsa kita memiliki banyak produk-produk yang berkualitas yang kita hasilkan, yang lahir dari tangan saudara-saudara kita yang memiliki talenta-talenta yang hebat. Produk-produk industri kreatif kita bagus-bagus, desain dan kualitasnya tidak kalah dengan produk-produk luar negeri yang dihasilkan oleh para industri rumahan kita, para petani kita, para nelayan kita. Produk-produk ini harus menjadi kebanggaan kita dengan belanja di usaha kecil, dengan membeli karya-karya dan produk-produk Indonesia.
2: Minyak buah merah diambil dari tanaman buah merah yang telah dipanen. Tanaman dengan nama Latin Pandanus conoideus ini banyak tumbuh di wilayah pegunungan Papua. Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat Papua memanfaatkan buah merah sebagai penyedap makanan dan pewarna alami dan diyakini sebagai obat tradisional. Minyak buah merah mengandung berbagai nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh yang dipercaya mampu meningkatkan stamina dan daya tahan tubuh terhadap penyakit.

0: Aduh Neng, hampura Neng. Neng ngawangi di dieu teh pareum listrik. Yeuh, yeuh. Bapak gaduh lilin Neng.
1: Aduh Pak, Bapak punya lampu tempel. Saya takut gelap soalnya.
0: Oh, senter. Senter oke aya atuh Neng.
1: Oh, bukan Pak, bukan.
0: Aduh,
1: bukan senter.
0: Atuh.
1: Tapi lampu tempel Bapak. Aduh, apa ya bahasa Sundanya? Oh iya, cempor Pak, cempor.
0: Oh, cempor. Kaya tuh Neng, cempor mah.
2: Bahasa Indonesia adalah bahasa pemersatu, bukan bahasa pemecah belah. Jadi, ayo cintai bahasa Indonesia dan kasihi bahasa daerahmu.

0: Halo, baik Bu. Iya, nanti ke rumah. Masih sibuk kerja nih. Iya, ya udah, Adi berangkat kerja dulu. Halo Bu, nanti lagi ya Bu, telepon. Adi lagi rapat. Halo, apa dek? Kakak lagi kerja nih. Apa? Ibu? Innalillahi.
1: Selama masih ada, luangkanlah waktu untuk

97,1 Pro 1 RRI Wamena, kurang 9 menit lagi menunjukkan pukul 10 waktu Indonesia Timur. Dan kami informasikan untuk Anda ya, di mana Gubernur Papua Pegunungan ajak semua pihak doakan situasi keamanan ya. Di mana Gubernur Papua Pegunungan John Tabo meminta kelompok yang berseberangan dengan pemerintah untuk menghentikan tindakan tidak manusiawi dan mencabut nyawa orang tak berdosa. John Tabo juga menekankan bahwa pihak oposisi adalah bagian dari keluarga dan harus menghormati nilai-nilai kemanusiaan serta menghentikan pelanggaran HAM ya, maksud kami pelanggaran hak asasi manusia. Di mana juga John Tabo mengkritik inkonsistensi dengan mengatakan pemerintah menuntut pengusutan pelanggaran HAM, tetapi kelompok oposisi sendiri melakukan pelanggaran HAM. Ya, mendengar dimanapun Anda berada, informasi ini juga kami kutip dari laman resmi kami dari rri.co.id. Dan kami informasikan juga bahwa pemerintah Provinsi Papua Pegunungan resmi memiliki sekretaris daerah definitif yang dijabat oleh LA Giban SE MSI, dan LA dilantik oleh Gubernur Papua Pegunungan John Tabo di Wamena pada hari Kamis 17 September 2026. Pelantikan dihadiri Ketua Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua Felix Fernando Wanggai, perwakilan Kemendagri, para pejabat struktural unsur Forkopimda, para kepala daerah beserta sekda dari 8 kabupaten. Gubernur John Tabo dalam sambutan mengatakan dengan dilantiknya sekda definitif, roda pemerintahan Papua Pegunungan akan berpusat pada sekda. Sekda akan melaksanakan tugas sesuai amanat undang-undang dan amanat rakyat. Ya, masih dari Papua Pegunungan, pemerintah Provinsi Papua Pegunungan kembali melaksanakan apel pagi di lingkungan kantor Gubernur Provinsi Papua Pegunungan Kamis 23 September 2026, ya, yang diikuti seluruh organisasi perangkat daerah OPD serta aparatur sipil negara ASN di lingkup pemerintahan provinsi.

97,1 dari Momena dan Pringer. Tidak terasa ya, sudah menunjukkan pukul 9:59 waktu Indonesia Timur. Dan kita akhiri kebersamaan kita untuk hari ini. Terima kasih untuk pendengar setia kami dari Pro 1 dari Momena yang sudah menemani di Lintas Momena Siang. Lintas Momena Pagi ya, karena udah siang jadi kurang fokus ya. Kenapa kurang fokus? Karena belum sarapan. Oke, di Lintas Momena Pagi dari jam 5 pagi tadi sampai saat ini. Dan jangan kemana-mana pendengar ya, tetap stay tune mendengarkan saran kami dari Pro 1 RRI Momena, kanal informasi dan inspirasi. Karena masih akan ada rekan saya akan menemani Anda di pagi hari ini. Dan akhirnya saya Salma Tanaskono pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat pagi menjelang siang, selamat beraktivitas. Sampai jumpa.

sebagian besar masyarakat di seluruh dunia pasti familiar dengan istilah zebra cross. Fasilitas yang identik dengan warna hitam putih ini biasanya digunakan untuk membantu para pejalan kaki menyeberangi jalan. Tapi kenapa harus berwarna hitam dan putih? Dilansir dari laman Historic England, garis penyeberangan jalan baru tercipta pada tahun 1951 silam. Kala itu, kota pertama yang menggunakannya adalah Slough, Berwick, Inggris. Gagasan tersebut muncul dari pemerintah setempat yang melihat angka kecelakaan pejalan kaki terus meningkat setiap tahunnya. Nah, uniknya, sebelum berwarna hitam dan putih, garis penyeberangan jalan setempat diberi warna biru dan kuning. Penanda ini tampak jelas bagi pejalan kaki. Tapi, bagi pengemudi kendaraan baru terlihat ketika di depan mata, sehingga kecelakaan kerap tak terhindarkan. Akhirnya, diputuskan menggunakan penanda berupa garis-garis putih berukuran besar. Konon, sebutan zebra cross tercetus secara spontan oleh Perdana Menteri Inggris dari Partai Buruh James Callaghan saat pertama kali melihatnya. Disebut zebra cross karena warnanya yang menyerupai hewan zebra asal benua Afrika. Dan seiring majunya zaman, saat ini zebra cross tidak selalu mengadopsi tampilan lama. Seperti Jakarta, marka jalan tersebut telah disempurnakan menjadi Pelican Crossing dengan memanfaatkan lampu jalan sebagai kontrol pejalan kaki.

0: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.

Ya, masih di program yang sama, musik dan informasi menemani langkah dan aktivitas Anda ya. Mudah-mudahan terhibur dengan pilihan lagu yang kami hadirkan. Dan pendengar, di pukul 12 nanti kita juga akan nikmati lantunan lagu daerah. Tetap stasiun di 97,1 MHz, kanal informasi dan inspirasi dari Radio Republik Indonesia, Wamena.

0: berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

0: Maju terus aja, biar cepet.
1: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
0: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
1: Kasian di belakang kita. Jadi macet, ketutup mobil kita.
0: Alah, cuma sebentar aja kok.
1: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
0: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
1: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Ya, dari Jalan Ahmad Yani 64 Wamena, Papua, pendengar Anda masih menikmati siaran kami di 97,1 MHz ya. Mudah-mudahan terhibur di siang hari ini. Dan saya terus akan menemani Anda tentunya hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Timur. Masih banyak ragam informasi dan juga pilihan lagu yang menemani siang Anda. Di pukul 12 nanti pendengar, lantunan lagu daerah akan hadir menyapa Anda. Tetaplah di 97,1 MHz.

jadi moshpit. Aku rasa hidup bisa lebih baik bila rupiah bisa turun dari langit. Aku panjang bagai limosin, banyak benturan bagai di moshpit. Aku rasa hidup bisa lebih

0: kepada Pak Maria.
1: Kau tahu, kan anak kita masih balita. Tapi kenapa kau masih merokok?
0: Memang kenapa, Maria?
1: Memang kenapa kau bilang? Kau tahu, asap rokok ini membahayakan anak kita. Bisa meningkatkan resiko stunting. Aku tidak mau anakku mengalaminya.
0: Ya sudah, nanti aku matikan.
1: Tidak semudah itu, Ferguson. Karena cegah stunting itu penting. Cegah stunting itu penting. Matikan rokokmu atau aku akan pergi.
0: Tunggu, Maria. Maria!
2: Pro 1.

Anda masih mendengarkan Pro 1, kanal informasi dan inspirasi pendengar dari Radio Republik Indonesia Wamena ya. Masih menyapa Anda dengan pilihan lagu terbaik. Tak lupa juga di siang hari ini kami memberikan apresiasi dan semangat buat Anda yang terus berkarya memberikan yang terbaik buat orang-orang di sekitar ya. Awali dengan senyuman, karena dari senyuman akan timbul kebaikan pendengar, seperti itu ya. Dan selalu berhati-hati, baik dalam berkendara roda 2, roda 4, ataupun juga yang berjalan kaki, ataupun juga buat Anda yang bekerja dengan tingkat risiko yang cukup tinggi, ada baiknya SOP atau standar operasional prosedurnya selalu digunakan untuk menghindari hal-hal yang juga tidak diinginkan. Mudah-mudahan Anda bisa berbahagia ditemani saya, tentunya Bung Tito di sini masih akan terus hadir memanjakan Anda dengan pilihan lagu dan informasi menarik hanya di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi dari Radio Republik Indonesia Wamena. Kita nikmati satu pilihan lagu terbaik dari miliknya Raja ya. Saya spesialkan buat Anda yang tentunya masih semangat-semangatnya untuk beraktivitas di siang hari ini. Mudah-mudahan berjalan baik sesuai dengan agenda dan persepsi Anda ya. Raja dengan Sama-sama Suka.

Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: ada apa Maria?
1: Kau tahu? Kan anak kita masih balita. Tapi kenapa kau masih merokok?
0: Memang kenapa Maria?
1: Memang kenapa kau bilang? Kau tahu asap rokok ini membahayakan anak kita. Bisa meningkatkan resiko stunting. Aku tidak mau anakku mengalaminya.
0: Ya sudah, nanti aku matikan.
1: Tidak semudah itu, Ferguson. Karena cegah stunting itu penting. Cegah stunting itu penting. Matikan rokokmu atau aku akan pergi.
0: Tunggu, Maria. Maria!
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Iya, satu persembahan terindah dari miliknya Terry, harusnya kau pilih aku ya. Lagunya cukup asik pendengar di sela-sela menikmati aktivitas Anda, tentunya mudah-mudahan terhibur. Dan di siang hari ini juga saya akan berbagi informasi menarik yang kami dapatkan di laman berita terpercaya kami di rri.co.id. Pastikan Anda jangan kemana-mana, tetap stay tune di 97,1 MHz kanal informasi dan inspirasi dari Radio Republik Indonesia, Wamena.

Ya, perkembangan kami hadirkan informasi terkait pengembangan atau perkembangan terkait dengan pesawat yang tenggelam ya, yaitu KM Virgo Transport 8. Ya, pendengar, penyelam BSG temukan satu korban KM Virgo Transport. Tim penyelam Basarnas Special Group atau BSG menemukan satu korban KM Virgo Transport 8 yang tenggelam di perairan Laut Jawa. Korban ditemukan saat 6 personel penyelam BSG melakukan pencarian di dalam badan kapal pada Minggu 20 September 2026. Setelah berhasil dievakuasi dari kapal, korban dibawa menuju KN Sar Kamajaya untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Selanjutnya korban akan dievakuasi melalui jalur darat menggunakan helikopter HR-3601 Basarnas dengan teknik hoisting rescue net. Teknik hoisting rescue net digunakan untuk mengangkat korban dari kapal menuju helikopter secara aman. Proses evakuasi tersebut menjadi bagian dari upaya tim SAR gabungan menangani korban yang ditemukan. Penemuan satu korban hari ini merupakan hari hasil kerja keras seluruh tim SAR gabungan dan akan terus melakukan pencarian secara maksimal dengan dan mengutamakan keselamatan seluruh personel di lapangan, ujar Kepala Basarnas M. Safi dalam keterangannya pada Minggu 20 September 2026 lalu. Baik, pendengar, kami coba hadirkan kembali semangat dan inspirasi melalui pilihan lagu dan informasi-informasi terupdate tersebut juga bisa Anda dengarkan melalui laman berita online kami di rri.co.id. Tetaplah bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah, Kak. Ya ampun. Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala, Kak. Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada.
1: 3 weeks later.
0: Ya astaga. Tagihan listrik bulan ini banyak begini, Kak.
2: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini. Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah lindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.
3: Pro 1. Informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Aduh, ada orang mabuk lagi.
1: Hey, Kak. Tambah sawang dulu. Kamu flying. Minum tapi tak gantung sekali. Tambah dulu cepat. 5.000 kah, 20 kah. Yang ada situ kasih sudah. Tempo.
0: Aduh, tidak ada uang ini, Kakak. Kita penjualan ini belum laku ini.
1: Ini sebuah kios dari pagi sana pasti sudah uang itu. Kasih uang cepat. Tempo. 10.000 kah, 20 yang ada dalam laci situ kasih. Tempo.
0: Aduh, kita baru jualan juga ini, Kakak. Kita baru buka kios ini. Kakak itu tidak usah mabuk-mabuk. Mabuk-mabuk itu nanti rusak badan itu.
1: Ah, kau tahu apa tentang rusak-rusak badan? Kasih uang cepat, sama mabuk. Ya, kau kasih cepat. Tapi nanti kita bongkar kios nanti, nih. Cepat.
2: Minuman keras memberikan efek buruk bagi tubuh kita, sehingga menyebabkan penurunan konsentrasi dan kehilangan kendali diri. Jauhkan dirimu dari minuman keras. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

Anda masih menikmati siaran kami di 97,1 MHz kanal informasi dan inspirasi pendengar. Sudah pukul 12 lebih 25 menit waktu Indonesia Timur. Dan saatnya saya menemani Anda untuk menikmati dengan santap siang pendengar dengan pilihan lagu-lagu daerah ya. Trio Macan menjadi awal persembahan kita dengan kesekangan spesial aja buat warga Jawa atau warga Jasuma yang ada di kota Wamena.

Ya, pendengar dua persembahan terindah dari Trio Macan ya. Tadi kesekitarannya disusul ninggal tatu spesial buat warga Jasuma, Jawa Sunda Madura dan juga warga Talen Mas. Mudah-mudahan terhibur dan sedikit mengobati suasana kerinduan atas kampung halaman. Baik, dari tanah Jawa kita akan bergeser ke tanah Sulawesi ya. Dari kota Nyur Melamba yaitu kota Manado. Dari miliknya Gunawan So Terlambat dan juga disusul satu persembahan terindah dari Bumi Mas Rempulu spesial buat warga Enrekan ya, teman Rempulu Pejampi Mali dan juga satu tanah Makassar dari miliknya Tuka Tepo. Kita nikmati langsung aja pendengar, jangan kemana-mana, pastikan Anda tidak beranjak di Radio Kesayangan Anda hanya di 97,1 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

Dari Jalan Ahmad Yani 64 Wamena Papua Pegunungan Perkara, Anda masih mendengarkan Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Baik, kita akan menuju ke daratan Sulawesi juga, spesial buat warga Makassar ya, Tuka Tepo. Mudah-mudahan menghibur Anda di sela-sela aktivitas di siang hari ini.

Ya, pendengar, satu persembahan lagu Turana Toraja sekaligus menutup rangkaian acara Musik Teknik untuk siang hari ini. Dan selanjutnya kita akan bergabung bersama Pro 3 dalam menyimak informasi dari dunia olahraga.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Portugal jamu Wales di Nation League. Tim bulu tangkis putri Tiongkok taklukan Indonesia. John Hartman rombak komposisi tim jelang FIFA Asian 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Rabu 23 September 2026 bersama saya, Rudy Zee.

0: Informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Portugal akan menjamu Wales dalam laga pertama UEFA Nations League 2026 di Lisbon. Nur Diansyah melaporkan selengkapnya.
1: Morning, Parida. Kusus Gnatet, Algever Gemer.
2: Sinaga Merah, tim sepak bola nasional Wales, telah tiba di Portugal pada hari Senin waktu setempat untuk berlatih mempersiapkan tim menjalani laga pertama UEFA Nations League 2026-2027 menghadapi tuan rumah tim nasional Portugal di Lisbon. Wales, atau dalam bahasa setempat disebut Camry, akan membawa 28 pemain terbaiknya ke 4 laga pertama di Liga Tertinggi Nations League, yaitu Liga A. Akan tetapi, Wales yang baru kembali ke Liga Tertinggi ini langsung dilanda masalah cedera di mana pasangan back Joe Rodon dan Dylan Lawlor tidak dapat diturunkan. Meski demikian, nama-nama pemain seperti Harry Wilson dari Leeds United, Jordan James dari Leicester City, dan Ben Cabango dari Swansea City akan kembali hadir memperkuat tim nasional Camry di bawah asuhan pelatih Craig Bellamy. Pada sesi jumpa pers, pelatih kepala tim nasional Wales Craig Bellamy menyebut bahwa Nations League akan menjadi tempat ujian untuk melihat kedalaman timnya.
3: Excuse me, we still have two more games, so this is a completely different format.
2: Ini adalah format yang benar-benar berbeda karena kami harus menjalani 4 pertandingan dalam waktu singkat dan hal ini akan menguji kedalaman skuad kami. Kami harus fleksibel dalam mengatur skuad dan saya sangat antusias dengan hal itu. Saya menyukai Nations League karena menurut saya kompetisi ini sangat masuk akal. Ini adalah pertandingan-pertandingan kelas atas dan kualitas lawan pasti akan sangat tinggi. Intensitas yang dibutuhkan dalam pertandingan-pertandingan ini berada di level tertinggi di setiap pertandingan dan itu sangat menarik. Ini akan menjadi ujian bagi kami tetapi juga menjadi ujian pribadi bagi saya.
3: The games are going to come thick and fast and the quality of opposition is going to be there.
2: Sementara itu, tim nasional Portugal juga sudah memulai latihan mereka. Di bawah asuhan pelatih Jorge Jesus, 25 pemain terbaik Portugal melakukan latihan fisik dan kelincahan. Latihan-latihan seperti jogging, passing, dribbling, adu tanding, hingga tendangan bebas seluruhnya dilakukan. Di antara pemain-pemain yang dipanggil oleh pelatih Jorge Jesus untuk memperkuat Portugal, nama-nama seperti Cristiano Ronaldo dari Al Nassr, Fabio Silva dari Borussia Dortmund, Rui Silva dari Sporting CP, Pedro Neto dari Chelsea, dan Bruno Fernandes dari Manchester United hadir di latihan dan siap untuk memperkuat tim nasional Portugal. Pada wawancara selesai latihan, striker tim nasional Portugal, Fabio Silva, menyebut bahwa dirinya senang dapat memperkuat negaranya dan ikut berlatih bersama sang kapten Portugal, Cristiano Ronaldo.
4: Não, acho que é mais prazer do que...
2: Menurut saya, ini lebih merupakan sebuah kebahagiaan. Sungguh menyenangkan bagi saya bisa berada di sini dan belajar darinya. Dia adalah sosok idola, seseorang yang selalu menjadi inspirasi saya sejak kecil. Saya selalu mendapatkan kesempatan untuk bisa berbagi momen bersamanya, belajar, serta berada di sini saat latihan maupun pertandingan. Syukurlah, saya akhirnya bisa mendapatkan momen ini. Saya berusaha belajar darinya dan memahami apa saja yang bisa saya tingkatkan. Itulah yang akan menjadi fokus saya di sini. Laga antara Portugal dengan Wales ini akan berlangsung di Estadio José Alfalat, Lisbon pada hari Jumat pukul 1:45 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari Eropa, Bayern Munchen dan Manchester City berbagi poin pada laga pembuka UEFA Women's Champions League 2026-2027 tadi malam. Dan berikut Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
1: Altered up, support arriving now. Blinkilda Brown is an opportunity for Vamsa. 2-2 and from 2-0 down, Manchester City.
2: Bayern Munchen gagal mengamankan kemenangan pada laga perdana UEFA Women's Champions League setelah ditahan imbang Manchester City 2-2. Meski sempat unggul 2 gol, Bayern harus puas berbagi poin setelah City menyamakan kedudukan jelang akhir pertandingan. Bermain di Sportpark Unterhaching tadi malam, Bayern membuka keunggulan melalui Julia Quinn pada menit ke-11. Gol bunuh diri Kerstin Karparic pada menit ke-28 kemudian membawa Bayern unggul 2-0. Namun, Badmit memperkecil ketertinggalan Manchester City menjelang turun minum. Sementara gol Carlota Wamser pada menit ke-86 menggagalkan peluang tuan rumah untuk meraih poin penuh. Usai pertandingan, Julia Quinn mengaku kecewa karena Bayern gagal meraih kemenangan meski menilai timnya menunjukkan performa positif.
3: To be honest, I feel a bit frustrated.
2: Sejujurnya, saya merasa sedikit frustasi karena rasanya kami kehilangan beberapa poin. Kami bukan kehilangan sesuatu yang sudah kami menangi, tetapi justru kehilangan poin. Nah,

0: Kami ini juga terasa sangat istimewa. Jadi, ada sejumlah hal positif yang bisa kami bawa dari pertandingan ini.
1: There are also positive aspects we can take away from here.
0: Sementara itu, meski tertinggal 2 gol di kandang lawan, The Citizen mampu bangkit untuk menyamakan kedudukan. Pemain Manchester City Badmit menilai timnya tampil lebih baik pada babak kedua dan pantas membawa pulang 1 poin.
1: Yeah, obviously we came for the 3 points, but
0: tentu saja kami datang untuk meraih 3 poin. Jadi hasil ini sedikit mengecewakan. Namun jika melihat penampilan kami pada babak pertama, saya rasa permainan kami di babak kedua jauh lebih baik. Kami berhasil bangkit dan kembali ke dalam pertandingan. Jadi kami cukup puas dengan raihan 1 poin ini. Dengan hasil ini, Bayern Munich tertahan di posisi kelima klasemen Liga UEFA Women's Champions League, sementara Manchester City berada 1 peringkat di atasnya. Hasil pertandingan lainnya, Benfica taklukkan Juventus 2-1, Arsenal menang 1-0 kontra Hobe Kuge, Inter Milan kalahkan Heike 1-0, sementara Real Madrid imbang 1-1 kontra Paris Saint-Germain. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

Pecinta olahraga langkah tim bulu tangkis putri Indonesia di ajang Asian Games Aichi Nagoya 2026 terhenti di babak semifinal. Hasil ini diraih setelah Sri Kandi Indonesia takluk dari tim putri bulu tangkis Tiongkok dengan skor 0-3. Tim putri Indonesia, Putri Kusumawardani, harus mengakui ketangguhan tunggal putri asal Tiongkok, Wang Ziyi, dalam laga tunggal putri pertama semifinal beregu putri Asian Games Aichi Nagoya 2026. Wang Ziyi juga merupakan tunggal putri nomor 2 di dunia versi BWF, menang 2 set langsung dengan skor akhir 21-15, 22-20. Sementara di laga ganda putri pertama, pasangan Indonesia, Rachel Alicia Rose dan Feby Setianingrum juga harus mengakui kehebatan ganda putri nomor 1 di dunia, yaitu Niu Shengshu yang berpasangan dengan Tang Ning, usai kalah dengan skor 15-21, 18-21. Pada laga tunggal putri kedua, Mutiara Ayu Puspitasari menelan kekalahan 2 set langsung atas tunggal putri nomor 4 dunia, Chen Yufei, dengan skor akhir 15-21 dan 12-21. Sehingga babak semifinal ini dimenangkan oleh tim putri Tiongkok dengan skor akhir 3-0.

0: Kita ke kabar selanjutnya. Warga negara Indonesia Nagoya kobarkan semangat merah putih untuk tim bulu tangkis dengan nobar di rumah Indonesia. Laporan selengkapnya bersama dengan Karisma Rizky.
1: Warga negara Indonesia atau WNI di Nagoya, Jepang ikut meramaikan perjuangan tim bulu tangkis putra Indonesia di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Mereka menggelar nonton bareng laga Indonesia melawan Malaysia di rumah Indonesia pada kemarin. Teriakan dukungan kepada kontingen Indonesia terdengar dari lantai 2 rumah Indonesia saat pertandingan perempat final berlangsung. Para pekerja dan pelajar Indonesia di Nagoya berkumpul untuk memberikan dukungan kepada para atlet merah putih. Ajakan nonton bareng tersebut disampaikan melalui media sosial Team Save the Mission, Tim Indonesia. Sejumlah WNI kemudian menyempatkan diri datang dan mengikuti jalannya pertandingan bersama-sama. Laga Indonesia melawan Malaysia berlangsung di Ichinomi City Municipal Gymnasium, Prefektur Aichi. Pertandingan tersebut merupakan bagian dari perempat final beregu Putra Asian Games 2026. Bagi para WNI, menonton pertandingan bersama membuat dukungan terasa lebih meriah. Setiap poin yang diraih Indonesia disambut tepuk tangan dan teriakan dari para penonton. Salah satu WNI yang hadir, Aziz, mengaku sengaja meluangkan waktu untuk mengikuti acara tersebut. Ia ingin ikut merasakan atmosfer pertandingan bersama pekerja dan pelajar Indonesia lainnya. Menurut Aziz, rumah Indonesia menjadi tempat bagi WNI di Jepang untuk berkumpul selama gelaran Asian Games. Selain menyaksikan pertandingan, kegiatan tersebut juga menjadi kesempatan untuk melepas rindu dengan suasana tanah air.
2: Bagus mas ya, ini sebagai wana atau tempat di mana warga Indonesia yang tinggal di sini bekerja atau sebagai pelajar bisa berkumpul bersama. Jadi menghilangkan rasa rindu lah, menangani rasa rindu yang sudah lama terpendam.
1: WNI lainnya, Sofia, juga menikmati suasana nonton bareng tersebut. Ia mengaku ingin kembali mengikuti kegiatan yang digelar di rumah Indonesia selama Asian Games berlangsung.
3: Seru karena sebenarnya tadi poinnya udah kejar-kejaran ya, jadi kayak kita deg-degan juga, tapi seru juga. Tapi setelah ini kan masih ada pertandingan lagi kan selanjutnya, jadi kita ikutin terus.
1: Rumah Indonesia dibuka untuk umum mulai 19 September hingga 4 Oktober 2026. Tempat tersebut beroperasi pukul 10 hingga 20 waktu setempat selama penyelenggaraan Asian Games Aichi Nagoya 2026. Selain menjadi ruang berkumpul bagi masyarakat Indonesia, rumah Indonesia juga menyediakan sejumlah rangkaian kegiatan. Fasilitas tersebut disiapkan Team Save the Mission untuk atlet, ofisial, dan masyarakat selama Asian Games berlangsung. Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Kita beralih ke kabar olahraga lainnya, yaitu sepak bola. Pelatih John Hartman mengubah komposisi skuad tim nasional Indonesia jelang berlangsungnya FIFA Asian 2026. Dan informasi selengkapnya bersama dengan Niar Abdul Litiloli.
1: Pelatih timnas Indonesia John Hartman mengungkapkan melakukan perubahan skuad menjelang FIFA ASEAN 2026. Langkah ini disampaikan Hartman

0: dilakukan bersama tim. Selain Doni, Yakup Sayuri juga tidak dapat memperkuat timnas Indonesia karena sedang sakit dan menjalani perawatan di rumah sakit.
1: Unfortunately, we've had a couple of players that we've had to remove.
2: Ada beberapa pemain yang harus kami coret dari skuad hari ini. Doni Tripamungkas telah dipulangkan ke Persija setelah menjalani pemeriksaan kebugaran. Kami merasa itu yang terbaik untuknya agar bisa kembali ke Persija dan memulihkan kondisinya. Yakup Sayuri sedang sakit dan saat ini dirawat di rumah sakit. Kami mendoakan kesembuhannya. Hal ini membuat kami memanggil Rizky Eka Pratama untuk menggantikannya. Sedangkan Sean Pakinama akan menggantikan Doni Tripamungkas.
3: Sean Pakinama will replace Doni Tripamungkas.

0: bakat sepak bola yang dimiliki Indonesia.
1: Saya pikir itu tidak mengubah gaya permainan kami, tujuan kami, prinsip kami, cara kami memandang sepak bola. Itu tidak mengubah siapapun yang ada di lapangan. Kami punya banyak pemain yang bisa bermain. Saya juga melihat daftar 55 pemain. Jadi itu sudah cukup menjelaskan tentang Indonesia, seberapa banyak bakat yang kita miliki dan membawa banyak

0: Kita beralih ke olahraga binaraga, Asian Bodybuilding dan Physique Sport Championship atau kejuaraan binaraga dan fisik tingkat benua Asia 2026 berlangsung 22 hingga 28 September di Bangkok, Thailand. Atlet binaraga Bali, Komang Gading Darmawan, akan turun di kategori Men's Bodybuilding kelas 75 kg dan menjadikan kejuaraan ini sebagai debutnya di level Asia. Komang Gading kepada RRI mengatakan pengalaman perdana di kejuaraan Asia menjadi motivasi tersendiri untuk tampil maksimal. Ia berharap seluruh persiapan yang telah dilakukan dapat mendukung penampilannya saat berhadapan dengan para atlet dari berbagai negara.
1: Buat penampilan yang terbaik aja ya, buat di kejuaraan Asia ini, apalagi ini perdana kejuaraan saya di Asia. Jadi saya semaksimal mungkin buat mencapai target tiga besar. Targetnya pastinya buat yang terbaik ya, buat PBSI Bali utamanya, dan target diri sendiri itu minimal ada di podium tiga besar lah. Untuk saingan atau enggak lawannya nanti saya tidak tahu ya, soalnya ini kejuaraan Asia, jadi pesertanya sudah saya juga tidak tahu dari mana. Saya fokus ke diri sendiri aja, menampilkan yang terbaik.
0: Selain Komang Gading Darmawan, atlet perkumpulan binaraga fitness Indonesia di Bali yang akan tampil pada kejuaraan tersebut yaitu Dewa Putu Bayu, Dayat Sudrajat, dan Joshua Pratama. Keikutsertaan para atlet Bali diharapkan dapat memberikan hasil terbaik sekaligus membawa nama Indonesia pada ajang binaraga dan fisik tingkat Asia.

Kabar selanjutnya, Hadangmu Competition 2026 dalam rangka Milad ke-26 Universitas Muhammadiyah Cirebon atau UMC menjadi ajang pembinaan olahraga tradisional Hadang atau Gobak Sodor bagi pelajar SMA se-Jawa Barat. Laporan selengkapnya disampaikan oleh reporter Aura Aulia dari RRI Cirebon.

0: serta dari 15 sekolah di wilayah Cirebon, Indramayu, Majalengka, Kuningan, dan Kabupaten Bekasi. Menurutnya, kegiatan yang berlangsung selama 2 hari pada 21 hingga 22 September 2026 ini diharapkan menjadi fondasi pembinaan prestasi berbasis kearifan lokal melalui olahraga tradisional hadang atau gobak sodor. Ia berharap hadangmu competition dapat kembali digelar dengan skala yang lebih besar dan menjangkau peserta dari berbagai daerah di Indonesia. Generasi muda juga diharapkan tidak meninggalkan permainan rakyat tradisional sebagai bagian dari warisan budaya.
1: Ini benar-benar menjadi fondasi yang paling terbaik ya untuk upaya kita melakukan pembinaan prestasi berbasis gitu kan kearifan lokal ya, kita olahraga tradisional gobak sodor atau hadang yang insya Allah di tahun yang akan datang harus lebih baik, lebih besar dan mudah-mudahan bisa menjangkau seluruh Indonesia. Sementara

0: untuk menghadapi kompetisi. Ia menilai olahraga tradisional seperti hadang dapat menjadi sarana meningkatkan kebugaran jasmani sekaligus melestarikan permainan tradisional.
1: Mereka ketemu cuaca panas, Cirebon memang terkena panas, Indramayu panas, Pantura panas, makanya dia sudah biasa main panas-panasan. Tapi mereka sekarang sudah mulai paham cuacanya dan mereka bermain sudah atraktif dan mereka juga mengikuti arahan-arahan dari sang pelatih desain sendiri sebagai pembinaannya juga. Alhamdulillah sampai sekarang mereka berhasil.
0: Pada kategori putra, Hadangmu Competition 2026, juara pertama

0: Putri, juara pertama diraih SMA Negeri 1 Manirancan Kabupaten Kuningan, disusul juara kedua SMA Negeri 1 Jamblang Kabupaten Cirebon, juara 3 SMK Farmasi Muhammadiyah 2 Pedawung Kabupaten Cirebon, dan juara keempat SMA Negeri 4 Kota Cirebon. Dari Kabupaten Cirebon, Aura Aulia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, dengan disampaikan informasi tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X at RRI Program 3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri. Salam olahraga.

0: Assalamualaikum.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah kah? Ya ampun, Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala kah? Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada.
1: 3 weeks later.
0: Ya astaga, tagihan listrik bulan ini banyak begini kah?
2: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini? Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah lindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.
3: Pro 1. Informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Aduh, ada orang mabuk lagi.
1: Hey, Kak. Tambah sawang dulu. Kamu flying minum tapi tak gantung sekali. Tambah dulu cepat, 5.000 kah, 20 kah, yang ada situ kasih sudah. Tempo.
0: Aduh, tidak ruang ini, Kakak. Kita penjualan ini belum laku nih.
1: Ini sebuah kios dari pagi sana pasti sudah uang itu. Kasih uang cepat. Tempo, 10.000 kah, 20 yang ada dalam laci situ kasih tempo.
0: Aduh, kita baru jualan juga ini, Kakak. Kita baru buka kios ini. Kakak itu tidak usah mabuk-mabuk. Mabuk-mabuk itu nanti rusak badan itu.
1: Ah, kau tahu apa tentang rusak-rusak badan? Kasih uang cepat, sama mabuk. Ya, kau kasih cepat. Apalagi kita bongkar kios nanti nih. Cepat.
2: Minuman keras memberikan efek buruk bagi tubuh kita, sehingga menyebabkan penurunan konsentrasi dan kehilangan kendali diri. Jauhkan dirimu dari minuman keras. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

Ya, pendengar Anda masih mendengarkan siaran kami di kesempatan siang hari ini, dan mudah-mudahan terhibur dengan pilihan lagu dan juga beberapa informasi menarik ya yang saya hadirkan. Selanjutnya pendengar, pilihan lagu dangdut coba saya hadirkan di 97,1 MHz karena sekarang adalah jalur pro dangdut ya, pencinta lagu dangdut. Kita goyang bareng. Ya, satu pilihan lagu dari Geboy Mujair. Ayu Tinting akan mengawali jumpa kita dengan pilihan lagu dangdut di kesempatan pagi hari, di siang hari ini. Mudah-mudahan Anda terhibur.

0: 101.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.

0: Aduh, ada orang mabuk lagi.
1: Eh, Kak, tambah sawang dulu. Kamu flying, minum tapi tak gantung sekali. Tambah dulu, cepat. 5.000 kah, 20 kah, yang ada situ kasih sudah. Tempo.
0: Aduh, tidak ruang ini, Kakak. Kita penjualan ini belum laku nih.
1: Ini sebuah kios dari pagi sana pasti sudah uang itu. Kasih uang cepat. Tempo, 10.000 kah, 20 yang ada dalam laci situ kasih. Tempo.
0: Aduh, kita baru jualan juga ini, Kakak. Kita baru buka kios ini. Kakak tuh tidak usah mabuk-mabuk. Mabuk-mabuk itu nanti rusak badan itu.
1: Ah, kau tahu apa tentang rusak-rusak badan? Kasih uang cepat, sama mabuk. Ya, kau kasih cepat. Tapi nanti kita bongkar kios nanti, nih. Cepat.
2: Minuman keras memberikan efek buruk bagi tubuh kita, sehingga menyebabkan penurunan konsentrasi dan kehilangan kendali diri. Jauhkan dirimu dari minuman keras. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: 101.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.

0: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah, Kak. Ya ampun. Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala, Kak. Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada.
1: 3 weeks later.
0: Ya astaga. Tagihan listrik bulan ini banyak begini, Kak.
2: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini?

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

0: ada Pak Maria.
1: Kau tahu? Kan anak kita masih balita. Tapi kenapa kau masih merokok?
0: Memang kenapa, Maria?
1: Memang kenapa kau bilang? Kau tahu asap rokok ini membahayakan anak kita. Bisa meningkatkan resiko stunting. Aku tidak mau anakku mengalaminya.
0: Ya sudah, nanti aku matikan.
1: Tidak semudah itu, Ferguso. Karena cegah stunting itu penting. Cegah stunting itu penting. Matikan rokokmu atau aku akan pergi.
0: Tunggu, Maria. Maria!

0: hijau. Tapi sekarang, dulu papa bilang laut kita biru dan bersih. Tapi sekarang, dulu Nana bilang tanah tak subur. Tapi sekarang, astaga, dulu kakek bilang bumi kita bersih. Tapi sekarang banyak sampah. Ati oleh,
1: bumi semakin kotor. Sampah kini di mana-mana. Tak ada lagi ruang yang kosong untuk sampah. Masa yang lalu hanya menjadi kisah.

0: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya, nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada.
2: Ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Ciki ngebul. Papa ngegaru sih.
1: Bisa aja nih anak. Jangan kita, mana ada Cikbul.
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya. Malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Oh enggak. Yuk,
3: awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.

0: berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

0: Maju terus aja, biar cepet.
1: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
0: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
1: Kasian di belakang kita. Jadi macet, ketutup mobil kita.
0: Alah, cuma sebentar aja kok.
1: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
0: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
1: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

bagai limousin. Banyak benturan bagai di moshpit. Aku rasa hidup bisa lebih baik bila rupiah bisa turun dari langit. Ceritaku panjang bagai limousin. Banyak benturan bagai di moshpit. Aku rasa hidup bisa lebih

0: Waduh, tumben kamu keren, bro. Wah, ini lagi. Mau kencan?
1: Kencan apa?
0: Lah terus mau kemana? Dandan keren gitu.
1: Mau nonton jaranan.
0: Kue rapopo. Nonton jaranan aja dandannya kayak mau ngapel pakai sepatu lagi. Mau ngecengin sindennya. Aku aja cuma pakai kaos oblong, celana pendek dan celana jepit. Cukup.
1: Lah, kue rapopo. Kalau bukan kita yang menghormati dan menghargai budaya kita sendiri, siapa lagi? Kalau budaya kita dilecehkan atau diakui tetangga, pada ribut. Tapi pada nggak mau menghargai budaya sendiri. Payah.

0: 101.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.

0: Kasian banget dia.
1: Siapa?
0: Ini teman Facebook aku. Dia posting kalau dia lagi sakit parah. Dan kasiannya lagi, gak ada yang jenguk.
1: Lah, padahal teman Facebooknya 4 ribuan tuh.
0: Ih, followers Twitternya juga malah udah ribuan kah?
1: Terus kamu gak jenguk dia? Kamu temenan kan sama dia di Facebook dan Twitter? Malah kalau udah bean sama dia, lupa kalau di sebelahnya ada aku. Temen kamu di dunia nyata.
2: Dunia maya semakin hari semakin mengubur waktu kita di dunia nyata. Jangan biarkan kasih sayang orang-orang sekitar kita ikut terkubur di dalamnya. Jadikan dunia maya sebagai tempat untuk mencari ilmu positif yang bermanfaat bagi nusa dan bangsa.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh LPP RRI Tanjung Pinang.

0: Once upon a time.
1: Kenapa nasibku kayak gini? Disakitin, disakitin, dan disakitin terus. Kenapa kalian jahat banget sama aku? Kurang aku apa coba? Kalau kalian minta ditemenin, aku temenin. Kalian kepanasan, aku teduhin. Aku kasih udara yang bersih buat kalian semua. Tapi apa? Kalian tempelin semua poster di badan aku. Terus kalian paku-paku badanku untuk taruh spanduk di mana-mana. Padahal itu menyakitkan. Kamu gak sadar kalau aku gak ada di sekitar kalian, kalian bakal kepanasan. Kalian gak bakal bisa hidup tanpa udara dari aku. Tapi kalian gak sadar dan terus nyakitin aku. Kalian tega. Kalian tega, manusia.
2: Jaga dan lindungilah pohon untuk kelangsungan hidup kita semua.

0: Ya, halo.
1: Dek, masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
0: Jam berapa toh, Mbak?
1: Jam 9 loh ini.
0: Weh, jam 9?
1: Iya.
0: Saya nanti wae ngomongnya, aku ada kelas, sudah telat.
2: Rifki, kemana?
3: Kelas, wes, mending ning kantin wae, ayo.
0: Tapi bro,
3: wes lah, ayo.
0: Wes lah, yuk.
4: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
0: Iyalah.
4: Paling-paling nongkrong ning kantin.
0: Ngerti wae.
4: Ya wis, lanjut nongkrong yuk.
0: Saiki.
4: Iyalah, nyore sambil ngopi.
0: Ya wis lah, mumpung masih muda.
4: Mantap.
1: Bangun. Udah pagi lo ini. Mbak mau ngomong lanjutin yang kemarin.
0: Isi ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
1: Ngegame sampai pagi.
0: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
1: Gimana masa depanmu?
5: Kamu lagi menikmati masa muda atau kamu sedang memikirkan masa depan?

0: Wah, ada drama Korea baru nih. Nonton boleh kali ya. Siapa tahu bisa ningkatin mood.
1: 我没想到你会怀疑我.
0: Tidur bentar, bisa kali ya.
2: 5 minutes later.
0: Jam berapa nih? Tugasku? Tidak, deadlineku? Tidak.
3: Kebiasaan menunda pekerjaan atau prokrastinasi memang sering terjadi di antara kita. Awalnya tidak terasa, namun kebiasaan buruk ini dapat mengakibatkan stres karena pekerjaan jadi menumpuk, yang pada akhirnya akan kewalahan mengerjakannya. Menghilangkan sikap menunda-nunda memang susah, tapi bukan berarti tidak mungkin.

وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. Dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar.

0: 101.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.

0: Beb, ini pil apa? Ini pil apa?
1: Aku bisa jelasin.
0: Kamu jahat. Selama ini kamu ngorbanin aku, orang tuamu, kuliahmu, duit kamu, dan masa depan kita cuma buat barang haram ini. Iya.
1: Beb, Beb, aku cuma nyoba, Beb.
0: Cukup. Lihat, mukamu pucat, matamu merah, ngomongmu kacau, lesu, gampang marah lagi.
1: Maafin aku, Beb. Tolong aku, Beb.
0: Aku gak butuh maafmu. Aku tuh cuma pengen kamu yang dulu, yang sehat, yang semangat, dan sayang sama aku.
2: Lebih dari 200 ribu orang meninggal setiap tahunnya karena narkoba.
3: Iklan layanan masyarakat ini bentuk cinta dari RRI.

0: Ausia Sumatera do, alak Batak, alayau bangga do jadi Indonesia.
1: Aku iki wong Jowo, aku Indonesia.
2: Aku Diomaituraya, to Indonesia na.
3: Beta Maluku, mar beta tetap Indonesia.
4: Amu aminamu ke Indonesia.
5: Berbeda, tapi tetap satu dalam kebinekaan. Kami

Baik, saudara pendengar, di mana saja Anda berada, waktu telah menuju tepat pukul 17 waktu Indonesia Timur. Saatnya kita ikut bersama Gema Papua dari program 1 Radio Republik Indonesia, Jayapura.

0: Pendengar dan pemirsa, kita ikuti Warta Berita Gema Papua Sekorwil 1. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Hovindigo.
1: Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Gema Papua, edisi Rabu 23 September 2026. Sejumlah informasi kami hadirkan dalam Warta Berita, di antaranya, pemerintah Provinsi Papua evaluasi spesial arrangement RIPNJ sesuai perkembangan perbatasan. DPRK Waropen gelar paripurna perubahan RKPD dan KUA PPAS 2026. Selain dua topik tersebut Warta Berita, kami lengkapi dengan sejumlah berita-berita menarik lainnya. Inilah Warta Berita Gema Papua selengkapnya bersama saya Ida Susilawati. Saudara, kita mulai dari berita pertama. Pemerintah Provinsi Papua mengevaluasi spesial arrangement RIPNJ agar aturan lintas batas tetap sesuai perkembangan kawasan perbatasan. Evaluasi juga mempertimbangkan hubungan sosial, adat budaya dan kekerabatan masyarakat yang telah berlangsung secara turun-temurun. Berikut laporan Reski Kurniawan dari RRI Jayapura.
2: Pemerintah Provinsi Papua mengevaluasi Special Arrangement RIPNG untuk menyesuaikan aturan lintas batas dengan perkembangan kawasan perbatasan. Evaluasi tersebut mencakup perubahan administrasi pemerintahan, pelayanan lintas batas, keamanan, perdagangan, teknologi, infrastruktur, hingga kebutuhan masyarakat. Gubernur Papua Matius Fakiri melalui sambutan yang dibacakan Asisten 1 Sekda Papua Yohanes Walilo mengatakan, perubahan kondisi perbatasan membuat pengaturan yang ada perlu dievaluasi secara objektif. Menurutnya, evaluasi tidak hanya mencari kelemahan regulasi, tetapi memastikan kebijakan lintas batas tetap mampu menjawab perkembangan zaman tanpa mengabaikan hak dan karakteristik masyarakat perbatasan. Ia berharap forum tersebut dapat mengidentifikasi kesenjangan antara aturan dan pelaksanaan di lapangan, sehingga menghasilkan rekomendasi yang realistis, operasional, dan dapat ditindaklanjuti. Sementara itu, Kepala Badan Pengelola Perbatasan Provinsi Papua Triwarno Purnomo mengatakan, evaluasi turut menilai kesesuaian kerangka pengaturan perlintasan dengan kondisi sosial masyarakat di perbatasan. Penilaian tersebut mencakup aspek sosial, adat, budaya, hingga keamanan kawasan yang menjadi bagian dari dinamika lintas batas.
3: Nah, ini kita Badan Pengelola Perbatasan bersama mitra. Mitra ini ada bea cukai, imigrasi, karantina, dan juga ada instansi vertikal seperti PLBN dan juga Satgas Pamtas. Ini kita di dalam melaksanakan tupoksi kita semua di kawasan perbatasan, tentunya selama ini ada hal-hal yang terkait lintas batas yang kita identifikasi. Persoalan kekurangan hambatannya, sehingga persoalan kekurangan hambatan itu kita uji dalam skala kecil dan kita bisa merumuskan kebijakan penyempurnaan di bagian mana, seperti itu. Dari hasil ini juga tentunya ada masukan-masukan dari para mitra instansi vertikal untuk kita rumuskan kembali pengaturan khususnya seperti apa.
2: Triwarno mengatakan pemerintah juga ingin menata kembali ekosistem lintas batas tradisional yang selama ini berlangsung secara informal, agar memiliki mekanisme yang resmi, legal, teratur, dapat diverifikasi dan diawasi secara profesional. Menurutnya, penataan tersebut tetap harus berada dalam koridor hukum nasional, sekaligus menjaga hubungan kekeluargaan dan kekerabatan masyarakat yang terbentuk berdasarkan sejarah dan adat istiadat. Reski Kurniawan melaporkan.
1: Saudara, kita beralih ke Kabupaten Waropen. DPRK Waropen menggelar rapat paripurna dalam rangka pembahasan dan penetapan perubahan RKPD, rancangan perubahan KUA dan rancangan perubahan PPAS Kabupaten Waropen tahun anggaran 2026. Simak laporan Tabina Rumpaidus dari RRI Serui.
4: Senin 21 September 2026 berlangsung di ruang sidang Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten DPRK Waropen melaksanakan rapat paripurna 3 DPR Kabupaten Waropen masa persidangan ketiga tahun 2026 dalam rangka pembahasan dan penetapan perubahan RKPD, Rancangan Perubahan KUAD, dan Rancangan Perubahan PPAS Kabupaten Waropen tahun anggaran 2026 serta penandatanganan nota kesepakatan perubahan KUA dan perubahan PPAS Kabupaten Waropen tahun anggaran 2026. Ketua DPRK Waropen Yeneke Suryana Keciadipan Esos berharap pemerintah Kabupaten Waropen memastikan seluruh perubahan anggaran didasarkan pada data yang akurat, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Ia juga meminta setiap pergeseran anggaran tetap mengutamakan kepentingan masyarakat, pelayanan dasar, dan program prioritas daerah.
5: Pertama, pada pemerintah daerah, saya sangat berharap bahwa perubahan ini didasarkan data yang akurat, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Setiap pergeseran anggaran harus tetap mengutamakan kepentingan masyarakat, pelayanan dasar, dan program prioritas. Kedua, kepada rekan-rekan anggota, lakukan pembahasan secara mendalam, kritis, namun konstruktif dengan memperhatikan keseimbangan antara kemampuan keuangan daerah.
4: Sementara itu, Bupati Kabupaten Waropen Dr. Andus Franciscus Caverius Mote MSI melalui Wakil Bupati Waropen Yoel Buari menjelaskan dasar dan latar belakang mengapa perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD tahun anggaran 2026 perlu dilakukan sebagaimana dalam pasal 89 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
6: Sebagaimana diterangkan dalam pasal 9 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Kepala Daerah menyusun rancangan kebijakan umum anggaran dalam rancangan prioritas dan pokok anggaran sementara berdasarkan rencana-rencana pemerintah daerah untuk dibahas dan disepakati bersama dengan DPRK.
4: Sesuai jadwal nasional, pembahasan dan kesepakatan Rancangan Perubahan KUA dan Rancangan Perubahan PPAS tahun anggaran 2026 sudah sangat terlambat. Sekali semestinya dilaksanakan pada minggu kedua bulan Agustus tahun 2026 lalu. Sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 tahun 2025, tentang pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2026. Namun tidak mengurangi semangat pemerintah dan DPRK Waropen untuk menyelesaikan salah satu agenda nasional yang telah dilaksanakan. Dari Kabupaten Seribu Bakau Waropen, Tabina Rumpaidus melaporkan.
7: Saudara, masih seputar agenda pemerintah daerah. Bupati Nabire resmi membuka pelatihan dasar atau Latsar CPNS dan orientasi pemerintahan di lingkungan pemerintah Kabupaten Nabire tahun 2026 yang diikuti oleh ribuan peserta. Berikut laporan Robi Vanindi dari RRI Nabire.
8: Bupati Nabire Mesak Magai resmi membuka pelatihan dasar Latsar CPNS dan orientasi pemerintahan di lingkungan pemerintah Kabupaten Nabire tahun 2026 yang dipusatkan di Aula KSK Bukit Meriam Nabire Selasa 22 September 2026. Kegiatan yang dijadwalkan berlangsung hingga 11 Desember 2026 ini diikuti oleh 2.431 peserta terdiri dari masa prajabatan gabungan Kelpoka 2, CPNS Umum, dan P3K. Laksanaan pelatihan disebar di beberapa titik lokasi seperti Aula Dinas Pendidikan, Aula Kesbampol, Aula Dinas Perlindungan Anak, Aula Dinas PUPR, Aula Dinas KB, serta Aula BKPSDM Kabupaten Nabire. Bupati Misak Magai menegaskan agar latsar tidak dipandang sebagai syarat kelulusan semata. Peserta diminta mengikuti seluruh proses pembinaan dari awal hingga akhir dengan serius. Para CPNS diharapkan memahami visi dan misi pembangunan Kabupaten Nabire agar mampu menerjemahkan fungsi pelayanan publik saat ditempatkan di organisasi perangkat daerah OPD masing-masing. Ia menekankan bahwa CPNS harus siap menjalankan tugas di seluruh wilayah Kabupaten Nabire, termasuk di distrik-distrik terpencil di luar pusat kota. Kebijakan ini bertujuan mengatasi ketimpangan tenaga aparatur, khususnya guru dan tenaga kesehatan antara pusat kota dan daerah pelosok.
9: Pegawai negeri sekarang ini dengan dulu ini beda sangat jauh sekali. Kalau dulu dengan gaji saja mereka biaya tiket pesawat, tunggu pesawat 1-2 bulan, ketika dapat pesawat, naik pesawat, anak istri sebuah naik terbang. Tetapi pegawai sekarang ini sangat manja sekali. Jaringan sudah sampai di kampung. Kemudian kesejahteraan pegawai sudah meningkat besar. Oleh sebab itu, saya berkomitmen untuk setelah pelaksanaan latsar ini selesai, terutama semua pegawai, kita akan tempatkan di wilayah Kabupaten Nabire. Kita semua ini kan sudah bikin pernyataan bahwa saya bersedia tempatkan di mana saja. Saya tidak pernah bikin komitmen, tapi Bapak Ibu Saudara sekalian, peserta yang sudah bikin komitmen bahwa saya bersedia tempatkan di mana saja dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Itu komitmen kita. Tetapi kepala-kepala OPD ini juga saya bingung juga dengan mereka. Ada yang lapor ke saya bahwa ini admin saya. Ini satu tenaga yang baik untuk susun komputer, laptop, dan sebagainya. Saya harap supaya kepala OPD berdayakan staf yang ada. Karena saya berkomitmen bahwa namanya pegawai negeri yang baru, kita bina pegawai negeri dengan pelaksanaan latsar.
8: Sementara itu Ketua Panitia Latsar CPNS tahun 2006, Max Leovel Tatuil, dalam laporannya menjelaskan bahwa tujuan pelaksanaan latsar ini untuk mengembangkan kompetensi ASN yang nantinya menjadi ASN yang profesional dan berkarakter, berintegritas, jujur, bermoral, dan memiliki disiplin tinggi.
10: Pelaksanaan pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil dan orientasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dengan tujuan untuk mengembangkan kompetensi ASN yang dilakukan secara terintegrasi untuk menghasilkan ASN yang profesional dan berkarakter, berintegritas, jujur, bermoral, dan memiliki disiplin tinggi, berakhlak, dan dapat menjalankan fungsi ASN.
8: Melalui latsar ini, Pemkab Nabire menargetkan pembentukan sosok ASN yang disiplin, beretika, memahami nilai dasar, berakhlak, serta siap mendukung pemerataan pembangunan di seluruh distrik Kabupaten Nabire. Robi Vanindi melaporkan.
7: Saudara dan pemirsa, berikut kita bergeser ke Bovendigul. Pemerintah Kabupaten Bovendigul menata penempatan tenaga kesehatan berdasarkan kebutuhan pelayanan masyarakat. Bupati Bovendigul, Roni Omba, menegaskan penempatan tenaga kesehatan harus mempertimbangkan kompetensi, beban kerja, dan kondisi fasilitas kesehatan. Berikut laporan Imam Komarudin dari RRI Bovendigul.
11: Identifikasi kelebihan dan kekurangan tenaga pada kerja.
12: Bupati Bovendigul Roni Omba meminta penataan dan penempatan tenaga kesehatan berbasis kebutuhan pelayanan masyarakat. Hal itu disampaikan dalam rapat penataan dan penempatan SDM Dinas Kesehatan di Aula Bapirida Bovendigul. Menurut Roni, penempatan pegawai tidak boleh hanya mempertimbangkan kepentingan unit kerja maupun keinginan individu. Penempatan harus mempertimbangkan kompetensi, beban kerja, dan kondisi masing-masing fasilitas pelayanan kesehatan. Roni menegaskan pemerintah daerah perlu memastikan setiap tenaga kesehatan bekerja sesuai kebutuhan pelayanan.
11: Meletakkan kebutuhan berdasarkan profesi, kompetensi, lokasi pelayanan, dan target pelayanan dasar. Kebutuhan formasi dan pengadaan tenaga harus dihubungkan dengan kebutuhan real fasilitas kesehatan.
12: Ia berharap hasil rapat tidak berhenti sebagai catatan, tetapi menghasilkan keputusan yang dapat segera dilaksanakan. Penataan SDM tersebut diharapkan memperkuat pelayanan kesehatan sekaligus mendukung pencapaian standar pelayanan minimal. Imam Komarudin melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Warta Berita Gema Papua ini disiarkan langsung dari RRI Jayapura, Korwil 1, Papua. Saudara dari Jayawijaya, kelompok kerja atau Pokja Bunda PAUD Kabupaten Jayawijaya menyusun dan menetapkan program kerja untuk periode 2026-2027 dengan menyesuaikan kebutuhan pendidikan anak usia dini di daerah. Kita simak laporan Ilham Kadir Andi Chori dari RRI Wamena.
13: Kelompok kerja atau Pokja Bunda PAUD Kabupaten Jayawijaya menyusun dan menetapkan program kerja untuk periode 2026-2027 dengan menyesuaikan kebutuhan pendidikan anak usia dini di daerah. Kegiatan tersebut berlangsung di Aula PKK Kabupaten Jayawijaya. Ketua Pokja PAUD Jayawijaya Kaleb Aso kepada RRI mengatakan bahwa penyusunan program kerja dilakukan secara bersama-sama oleh tim Pokja untuk menentukan kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai kebutuhan di daerah. Ditegaskan bahwa program kerja yang disusun tidak harus mencakup banyak kegiatan, tetapi diprioritaskan pada kebutuhan yang benar-benar diperlukan di Kabupaten Jayawijaya.
14: Kami tim Pokja, Bunda PAUD dengan tim Pokja akan duduk bersama-sama menyusun program kerja di tahun 2026. Dan sementara teman-teman sudah siap untuk melakukan kegiatan itu. Dan kegiatan tahun ini tidak semua tetapi sesuai kebutuhan. Kebutuhan kita di daerah. Jadi tidak perlu terlalu banyak, tapi kami sampaikan sesuai dengan kebutuhan.
13: Sementara itu, Bunda PAUD Kabupaten Jayawijaya, Dr. Idawati Warmi Murib, SPKJ, menyebut pengumpulan laporan dari masing-masing bidang menjadi salah satu program prioritas dalam waktu dekat. Selain itu, pihaknya juga akan mengumpulkan pengelola dan guru PAUD untuk mendapatkan gambaran awal mengenai kondisi serta kebutuhan PAUD di wilayah Jayawijaya. Ia juga menjelaskan bahwa data kebutuhan PAUD nantinya akan disesuaikan dengan informasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Jayawijaya sebagai pihak yang menjadi pengampu program Bunda PAUD. Hasil penyusunan program tersebut ditargetkan mulai direalisasikan pada trimester akhir tahun ini sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh pengelola dan guru PAUD di daerah.
15: Kami dari Bunda PAUD Kabupaten Jayawijaya berterima kasih karena setelah pelantikan Pokja Bunda PAUD, hari ini kami mulai kegiatan dengan penyusunan program kerja Bunda PAUD Kabupaten Jayawijaya 2026-2027, dan yang menjadi program prioritas kami hari ini adalah dari masing-masing bidang kami akan mengumpulkan semua laporan, terutama kegiatan di 2 bulan terakhir ini adalah kami akan mengumpulkan semua pengelola-pengelola PAUD yang ada di sekitar kota Wamena maupun mungkin se-Jayawijaya juga, dan juga guru-guru PAUD sebagai pengenalan awal, dan itu menjadi program kerja kami yang pertama. Sehingga dari situ kita akan melihat kebutuhan-kebutuhan PAUD yang ada di Kabupaten Jayawijaya berdasarkan data dari Dinas Pendidikan juga. Jadi Bunda PAUD ini pengampunya adalah Dinas Pendidikan, sehingga kami mendapat informasi langsung dari Dinas Pendidikan Kabupaten Jayawijaya.
13: Ilham Kadir Andi Chori, RRI Wamena, terus mengudara untuk Papua Pegunungan.
7: Saudara, sementara di Papua Selatan memeriahkan hari ulang tahun TNI ke-81 tahun 2026, jajaran TNI di wilayah Papua Selatan menggelar bazar murah bagi masyarakat. Laporan selengkapnya Dwi Jurniarti dari RRI Merauke.
16: Bazar murah TNI digelar melalui kolaborasi TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut melalui Kodaeral 11 serta TNI Angkatan Udara melalui Lanut Johannes Abraham di Maram Roke, dan bazar dipusatkan di kawasan Masjid Al-Aqsa Merauke. Aster Kasdam 24 Mandala Trikora, Kolonel Kavaleri Agung Nur Cahyono mengatakan pelaksanaan bazar murah ini bertujuan membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau dibandingkan harga pasar. Sejumlah kebutuhan pokok yang disediakan antara lain beras, gula, minyak goreng, serta berbagai bahan makanan lainnya. Selain membantu memenuhi kebutuhan pokok masyarakat, kegiatan tersebut juga menjadi wadah pemberdayaan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM di Merauke, Papua Selatan. Panitia mencatat sedikitnya 19 stan UMKM terlibat dalam bazar, terdiri dari UMKM binaan TNI, pelaku UMKM mandiri, koperasi TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara, serta melibatkan Dinas Perdagangan. Selain itu, sekitar 50 pelaku UMKM lainnya turut bergabung untuk memasarkan berbagai produk unggulan mereka.
17: Menyelenggarakan kegiatan ini dengan tujuan untuk bisa menyediakan bahan pokok yang murah, lebih murah daripada pasaran, sehingga diharapkan masyarakat dan keluarga seluruhnya ada di Merauke dan di Papua Selatan, karena Kodim-Kodim juga menyelenggarakan, ini bisa terbantu dalam rangka memenuhi kebutuhan pokoknya, mau dari beras maupun gula, minyak dan sebagainya, termasuk bahan-bahan makanan yang seperti kita lihat di belakang. Selain itu kita juga ingin mengajak memberdayakan UMKM yang ada di Merauke khususnya dan Papua Selatan pada umumnya, yang bisa bergabung di sini untuk bisa memasarkan produk-produk unggulan mereka.
16: Kolonel Agung berharap melalui berbagai rangkaian kegiatan tersebut, peringatan hari ulang tahun ke-81 TNI tidak hanya menjadi momentum seremonial, tetapi juga memberikan manfaat langsung bagi masyarakat dan memperkuat kebersamaan di Papua Selatan. Sementara itu, Wakil Gubernur Papua Selatan Paskalis Imadawa mewakili pemerintah provinsi dan masyarakat mengapresiasi kegiatan Bazar Murah yang digelar TNI dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 TNI. Kegiatan tersebut dinilai membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau.
18: Mereka juga salah satu aset untuk bagaimana membangun daerah ini. Dan kami dari pemerintah provinsi mengucapkan terima kasih kepada pihak TNI, baik itu dari Angkatan Darat, Angkatan Udara maupun Angkatan Laut.
16: Pemerintah Provinsi Papua Selatan juga menyampaikan terima kasih kepada jajaran TNI, baik TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut maupun Angkatan Udara, atas kontribusi dan partisipasinya dalam membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dwi Juniarti melaporkan.
7: Dan saudara, semakin bersemangat di sekolah, manfaat nyata program makan bergizi gratis bagi siswa SMP Negeri 2 Biak Kota. Pendengar, mari kita simak feature berikut bersama Ririn Arini dari RRI Biak.
19: Saat bel istirahat berbunyi, Selasa 22 September 2026, halaman dan ruang kelas SMP Negeri 2 Biak Kota pun begitu ramai dengan para siswa. Bukan sekedar lepas pelajaran, melainkan momen yang paling dinanti, yaitu pembagian makan bergizi gratis MBG, salah satu program unggulan Asta Cita Presiden. Wajah ceria tampak berbaris tertib, para guru pun sigap membantu melayani, menyajikan suasana yang hangat dan penuh kebahagiaan setiap harinya. Program ini telah hadir di sekolah ini sejak 17 November 2025 bekerja sama dengan Dapur Wijaya Sehat. Perjalanannya tak selalu mulus, sempat berhenti sekitar 2 bulan karena penyesuaian di dapur penyedia jasa dan aktif kembali 24 Agustus 2026. Belum genap sebulan beroperasi, kebakaran hutan dan lahan membawa kabut tebal meliputi kota sehingga kegiatan belajar terhenti sebentar. Namun sejak 1 September 2026, pembagian makanan bergizi ini kembali berjalan lancar hingga kini. Kepala SMP Negeri 2 Biak Kota, Suarmi Majid SPD, menjelaskan setiap harinya ada 822 porsi makanan disiapkan. Satu porsi untuk uji coba kualitas dan 821 dibagikan kepada seluruh murid beserta tenaga pendidik dan staf sekolah. Istirahat pertama pun diperpanjang hingga 1 jam, memberi waktu cukup agar semua bisa menikmati hidangan bersama dengan tenang dan gembira. Uang saku yang biasanya dibawa untuk makan siang, kini bisa disisikan membantu meringankan beban orang tua sekaligus mengajarkan kebiasaan menabung sejak dini.
20: Manfaatnya bagi anak-anak sangat luar biasa. Dengan MBG ini anak-anak semakin sehat, semakin rajin, semakin segar, karena pada waktu tertentu yang memang sudah seharusnya anak harus makan, mereka sudah melayani. Dan sejauh ini juga kami mengamati bahwa dari Dapur Wijaya Sehat cukup tertib dalam memberikan pelayanannya, sehingga pada saat jam istirahat kami pun dari SMP 2 sudah bisa melayani anak-anak. Adapun teknis dalam pelaksanaannya yaitu memang ada petugas MBG pada posko tertentu. Kemudian dari masing-masing perwakilan kelas 5 anak yang mengambil MPG-nya untuk dibagi di kelas masing-masing. Setelah selesai juga dari ompreng-ompreng ada ini, anak-anak secara tertib juga sudah mengembalikan ke posko MPG kembali. Yang kami manfaatin dari di sini ada sebanyak 822 termasuk untuk testernya. Di setiap hari itu ada tester 1, sedangkan yang dibagi 821 dari murid, kemudian tenaga pendidik dan tenaga pendidikan. Sehingga jumlahnya semua 822 untuk MPG. Harapan kami mudah-mudahan ini tetap berlanjut, karena sangat bermanfaat buat anak kami dan juga sudah mengurangi uang jajan mereka. Setidaknya uang jajan mereka bisa mereka sisihkan untuk hal-hal yang bermanfaat yang lain lagi, sehingga bisa mereka latihan menabung juga dari uang jajan yang biasanya mereka dapat dari orang tua, mereka bisa sisihkan karena mereka sudah mendapatkan makanan di sekolah melalui MPG ini. Terima kasih kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah yang sudah memfasilitasi untuk anak kami terus SMP
19: di ruang kelas 7A, Alin Wader menikmati makanannya bersama teman-temannya dengan lahap. Ia mengaku senang sekali ada program ini. Makanannya enak dan membuat kenyang.
0: Terima kasih karena ada MBG, saya bisa simpan uang jajan untuk menabung.
19: Hal serupa disampaikan Silva Kaviar. Ia bersyukur sekali bisa mendapatkan makan bergizi gratis ini. Rasanya enak, membuatnya jadi makin rajin datang ke sekolah, semangat belajar bertambah untuk mengejar cita-citanya menjadi seorang dokter.
21: Sangat membantu dan terima kasih kepada pemerintah karena sudah menyiapkan MPG untuk kita anak-anak sekolah.
19: Perut yang terisi, hati yang gembira, semangat yang bangkit, itulah gambaran sederhana namun bermakna besar dari hadirnya program makan bergizi gratis di Kabupaten Biak Numfor, Papua. Semoga terus berlanjut, tumbuh dan memberi manfaat bagi generasi penerus bangsa.

0: Dan saudara pendengar, sekian Warta Berita Gema Papua untuk edisi malam ini, Rabu 23 September 2026. Saya Ida Susilawati mewakili seluruh kru dan tim redaksi Warta Berita Gema Papua mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Selamat malam dan sampai jumpa.
1: Setelah kita ikuti Warta Berita Gema Papua. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigo.

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Putu, kamu tahu nggak sih kalau rumput ternyata bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit? Terus, ini lagi, politisi yang kamu dukung kemarin ternyata kesandung kasus korupsi loh. Nih yang paling update, artis favorit aku ternyata selingkuh. Wah, wah, wah. Harus di-share nih.
2: Bentar, bentar. Info sebanyak itu kamu dapat dari mana, Dek? Cepet banget infonya.
1: Dapat dari temen aku.
2: Yah, dari temen. Info-info kayak gitu jangan langsung dipercaya, tahu?
1: Loh, kenapa? Gak mungkin kali disebar kalau beritanya gak benar.
2: Coba deh cari tahu dulu. Jangan asal langsung percaya.
1: Ih, apa sih? Jangan sok tahu deh. Kamu nuduh temen aku bohong ya?
2: Bukan gitu, Dek. Gak ada salahnya cari tahu lebih dahulu. Biar berita bohong gak menyebar dan menciptakan kebingungan di masyarakat.
3: Jangan menyebarkan hoax. Konfirmasi, klarifikasi, dan pahami faktanya terlebih dahulu.

Musik bisa menjadi teman bagi siapa saja. Mendengarkan musik bisa membuat orang bersemangat, senang, bahkan galau. Selama ini telah banyak penelitian yang mengungkap efek musik pada otak. Ternyata, musik tidak hanya sebagai hiburan saja. Margaret Anderson, seorang guru musik berkebangsaan Inggris, mengungkapkan bahwa musik dapat mengatasi ketegangan otot, mengurangi depresi, mengatasi insomnia, membantu kesehatan jantung, dan membantu pencernaan. Sudahkah Anda mendengarkan musik?

Saat daerah lain menyebut mobil angkutan umum sebagai angkot, seantero kota Daeng malah menyebutnya sebagai PT-PT. Tidak hanya di Makassar, rupanya berlaku di seluruh pulau Sulawesi. Nama PT-PT berasal dari istilah lokal Makassar saat merujuk uang receh pecahan 5 rupiah atau 10 rupiah. Nominal tersebut digunakan para penumpang moda transportasi saat membayar jasa supir, utamanya pada dekade 1960-an. Lama-kelamaan, istilah PT-PT ternyata tidak lagi merujuk pada sebutan untuk uang logam. Saat ini, masyarakat menyematkan sebutan PT-PT pada kendaraan roda 4 yang berlalu-lalang mengantar penumpang di seluruh penjuru kota Makassar.

0: Eh, buang di mana plastik ini? Buang di sini saja. Cuma satu sampah juga. Pasti tidak bikin mati ikan-ikan di laut ini juga.
1: Sahabat, tahukah kamu bahwa Indonesia berada di urutan kedua sebagai penyumbang sampah plastik terbanyak di lautan? Semakin banyak sampah plastik di lautan, maka semakin besar ancaman bagi kelestarian ekosistem laut. Kamu nggak mau kan berenang bersama sampah di lautan?
0: Eh, jangan buang di sini. Kalau semua orang bilang cuma satu sampah juga tidak bikin kotor, bisa-bisa ini laut sudah jadi lautan sampah. Mantanku saja saya buang pada tempatnya.
1: Jadilah agen perubahan untuk biasakan membuang sampah pada tempatnya. Kalau bukan kita, siapa lagi?

Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

0: Pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.
1: Tempe putih berarti urung mateng, tempe coklat berarti uwis mateng, tempe ireng berarti anu keseng, tempe putih coklat ireng aku senang.
0: Di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat. Penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broad Food di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta tempe.
2: Informasi dan inspirasi. Pro 1.

Air sangat dibutuhkan makhluk hidup, khususnya manusia, demi kelangsungan hidupnya. Untuk minum, mandi, memasak, dan keperluan lainnya. Seperti pisau bermata dua, air juga dapat membawa malapetaka seperti banjir dan tanah longsor. Banyak peristiwa, hilangnya harta, rumah, terpisahnya anggota keluarga, bahkan sampai korban nyawa karena air. Langkah-langkah sederhana dapat dilakukan untuk meminimalisir banjir. Dengan tidak membuang sampah di saluran air dan sungai, membuat resapan air di halaman rumah kita, bergotong royong membersihkan sungai dari sampah, dan lain sebagainya. Air adalah sahabat, bukan musuh.

saat menangis, kita akan mengeluarkan air mata. Namun, sadarkah Anda bahwa bayi baru lahir tidak mengeluarkan satu tetes pun air mata saat menangis? Nah, perlu diketahui, ketika bayi baru dilahirkan, saluran air mata masih belum terbentuk dengan sempurna, sehingga belum mampu mengeluarkan air mata saat menangis. Saluran air mata akan terbentuk saat bayi berusia 2-8 minggu. Ketika itu, barulah air mata dapat keluar dengan lancar.

0: Kenapa kamu, Dek?
1: Ini, Kak, kran airnya terbuka. Jadi, airnya menetes terus. Dan aku tampung dengan tanganku.
0: Iya, sayang terbuang sia-sia air bersih ini.
1: Semua makhluk hidup butuh air. Air itu bagai emas.
0: Coba bayangkan jika tidak ada air.
2: Air adalah sumber kehidupan kita. Manfaatkan air sesuai kebutuhan.

Dimulai dari nol ya. Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU, misalnya di kebanyakan daerah, SPBU disebut pom bensin, yang artinya pompa bensin. Di beberapa daerah di Maluku, SPBU disebut stasiun bensin, dan di beberapa daerah di Medan, SPBU disebut galon minyak.

Manfaatkan air tetes demi tetes. Tahan air selama dan sebanyak mungkin di tanah dan kolam-kolam air dengan membuat biopori dan merawat kebersihan sungai dan kolam. Merawat dan menahan air tanah akan memberikan manfaat untuk kehidupan manusia dan alam. Air, sumber kebahagiaan hidup yang tak tergantikan.

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.

0: Siap-siap berarti. Lampu kuning ya.
1: Buru-buru ini. Semua habis nanti makanan di pesta.
0: Ini semua kamu orang. Biar aturan dirubah. Lampu kuning itu siap-siap berhenti. Bukan malah buat tancap gas.
1: Astaga, untung deh. Saya tidak tancap gas tadi.
0: Hai, itu tuh.
2: Dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas Pasal 6 Ayat 4 menyebutkan lampu berwarna kuning yang menyala sesudah lampu berwarna hijau padam, lampu berwarna merah akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk berhenti. Dan lampu berwarna kuning yang menyala bersama dengan lampu berwarna merah menyatakan lampu berwarna hijau akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk bergerak.
0: Hei, so lampu hijau, jalan sudah. Semua habis makanan di pesta.
2: Mari, tertib berlalu lintas dan jadikan keselamatan sebagai yang utama.

Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi, karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit, dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Ini rumah kok kotor sekali. Kamu ngapain aja dari pagi? Ini mungkin masih kotor, apa yang kamu lihat nih? Kamu goblok, cuma begini aja gak bisa. Ngapain aja kamu nih?
2: Nina.
3: Ya, Mama.
2: Sini. Kenapa, Tante?
4: Tadi Tante dengar ada ribut-ribut di rumahmu. Kenapa?
3: Itu Bapak marahin Mama, Tante.
4: Emang marah karena apa?
3: Gak tahu, Tante. Tuh Bapak bilang Mama goblok, gak bisa urus rumah, segala macem.
4: Eh, anak kecil gak boleh ngomong kayak gitu.
3: Lah, kan Tante tadi tanya. Ya, saya jawab, tuh. Udah ya, Tante. Saya mau main lagi.
5: Bijaklah dalam berkata. Ingat, anak adalah peniru yang baik.

Ada 3 warna SPBU di Indonesia. Perbedaan warna ini memiliki fungsi dan fasilitas yang berbeda. SPBU yang pertama adalah SPBU berwarna merah yang disebut SPBU Pastipas. SPBU ini memiliki fasilitas standar seperti toilet, tempat ibadah, isi angin, dan minimarket. SPBU yang kedua adalah SPBU yang berwarna biru. Fasilitas yang disediakan SPBU berwarna biru lebih lengkap daripada SPBU berwarna merah, seperti kafe, restoran cepat saji, ATM, jasa cuci kendaraan, penjualan pelumas, dan penjualan gas LPG. Lalu yang ketiga, SPBU berwarna hijau. Kenapa berwarna hijau? Hal ini untuk mendukung program pemerintah yaitu Green Energy, sehingga SPBU ini adalah SPBU yang ramah lingkungan. Di SPBU ini memiliki layanan yang tidak dimiliki SPBU berwarna merah dan SPBU berwarna biru, seperti adanya SPKLU atau Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau Charging Station, dan terdapat juga Stasiun Penukaran Energi Kendaraan Listrik Umum. SPBU berwarna hijau adalah SPBU yang fasilitasnya paling lengkap. Nah, itu dia 3 warna SPBU di Indonesia. Selain berfungsi mengisi bahan bakar minyak, kita juga mengetahui fasilitas apa saja yang ada di dalamnya.

0: Ini kembaliannya, Mas.
1: Makasih, Mbak.
2: Hobi banget bikin duit lecek.
1: Uang kertas ini sih, kan gampang dicetaknya.
2: Jangan so tau deh. Nih ya, baca. Biaya cetak uang kertas itu lebih mahal daripada uang logam. Belum lagi, uang yang dicetak tiap tahunnya untuk gantiin uang yang lecek-lecek kayak tadi. Nah, uang kertas juga jangan dicoret-coret, jangan di staples. Dirawat gitu, biar awet.
1: Oh gitu, kayak hubungan. Harus dirawat biar awet ya.
2: Yalah, bebas.

0: Ia mempunyai kejutan-kejutan yang tak pernah kamu duga. Ia mengenalmu, selalu menyediakan waktu untukmu, dan dapat menjaga rahasia. Menurutmu, sahabat itu siapa?
1: Ayu punya sahabat, Pak Adi Glenn. Karena Adi Glenn baik.
2: Kalau kita bersahabat sama William, karena ketentu biasa main sama-sama.
3: Ia punya sahabat sama Kak Nandu, karena biasa ketemu main sepeda sama-sama.
0: Persahabatan itu indah, jagalah selalu persahabatanmu.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Tahu nggak? Tadi aku baca berita di koran, ada ibu-ibu lagi main HP di motor terus kena jambret.
2: Apa? Apa tadi? Kencengin dikit dong suara kamu.
1: Tadi aku baca berita, ibu-ibu dijambret gitu. Kamu denger nggak sih? Alah, ternyata main HP di belakang.
2: Bentar. Cuma balas WA aku.
1: Jambret! Langsung! Tolong! Tuh kan, aku juga bilang apa tadi. Kamu sih, aku ngomong, tapi kamu main HP di belakang. Gimana nih?
0: Kejahatan, kapan saja bisa terjadi. Selama ada kesempatan, berhati-hatilah dalam menggunakan alat komunikasi di jalanan. Selain bisa mencelakai diri, bisa juga mencelakai orang lain.

0: Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
1: Eh, Dias, beli apa?
0: Nih, beli roti.
1: Coba-coba lihat. Ih, jangan pilih yang ini.
0: Ya,
1: pilih
0: terus?
1: Yang warna merah aja klipnya.
0: Hah? Ya emang kenapa?
1: Wah, kamu belum tahu ya?
2: Baik saudara pendengar, di mana saja Anda berada, waktu telah menunjukkan tepat pukul 21 waktu Indonesia Timur. Saatnya kita ikuti bersama warta berita sentral dari program 3 Radio Republik Indonesia.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Lulusan satu tahun terakhir dari Kementerian Dikti Saintek 350.000 dan sesudah proses seleksi macam-macam akhirnya yang kita tetapkan sebagai peserta magang batch 2 tahun angkatan yang kedua ini 41.000 orang.
2: Dari stok yang kami miliki untuk yang realisasi sudah kita salurkan baik melalui program SPHP maupun bantuan pangan sudah sekitar 2,4 juta ton.
0: Sari berita, sebanyak 41.000 peserta ditetapkan akan mengikuti program pemagangan nasional batch 2. Bulog mencatat realisasi program SPHP dan bantuan pangan mencapai 2,4 juta ton beras. Petisi penangguhan keanggotaan Israel di PBB diserukan melalui gerakan boikot di divestasi dan sanksi. Inilah Warta Berita selengkapnya Rabu 23 September 2026 bersama saya Fajar Dugroho. Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee mengatakan sebanyak 41.000 peserta ditetapkan akan mengikuti program pemagangan nasional atau Magang Hub Batch 2 Angkatan Kedua yang diselenggarakan pemerintah. Berikut laporan Khairul Umam.
1: Untuk Batch 2 Angkatan 2 yang mendaftar eligible, kalau yang mendaftar banyak ya, tapi yang eligible.
3: Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee mengatakan bahwa sebanyak 41.000 peserta telah ditetapkan mengikuti program pemagangan nasional atau Magang Hub Batch 2 Angkatan Kedua. Hal itu disampaikan Yasir Lee saat kick-off pemagangan nasional Batch 2 Angkatan Kedua pada Rabu di Gedung Vokasi Kementerian Ketenagakerjaan. Yasir Lee menjelaskan jumlah pendaftar program tersebut mencapai sekitar 350.000 orang. Namun setelah dilakukan verifikasi dan seleksi, sebanyak 41.000 peserta dinyatakan memenuhi kriteria dan ditetapkan sebagai peserta magang angkatan kedua. Setelah melalui berbagai tahapan seleksi, pemerintah menetapkan 41.000 peserta untuk mengikuti program magang hub batch kedua angkatan kedua, di mana jumlah tersebut menambah 46.000 peserta pada batch pertama.
1: Untuk batch 2 angkatan 2 yang mendaftar eligible, kalau yang mendaftar banyak ya, tapi yang eligible berdasarkan data yang kita cross-check, lulusan satu tahun terakhir dari Kementerian Dikti Saintek 350.000 kira-kira, dan sesudah proses seleksi macam-macam akhirnya yang kita tetapkan sebagai peserta magang batch 2 tahun angkatan yang kedua ini 41.000 orang. Jadi 41.000 ditambah angka batch pertama 46.000, nanti di batch ketiga insya Allah kita akan bulatkan menjadi 150.000.
3: Sebelumnya, Sekretaris Kabinet Letkol Teddy Indrawijaya mengatakan bahwa pemerintah menyediakan 150.000 untuk program magang nasional di batch angkatan kedua.
4: Program magang nasional tahun kedua tahun 2026, 150.000 peserta magang. Nah, yang hari ini dibuka adalah 50.000 pertama dari 150.000 ya. Nanti yang 50.000 kedua dan ketiga bulan depan dan bulan berikutnya akan dibuka oleh Kemenaker. Jadi tadi ya secara resmi.
3: Program pemagangan nasional merupakan program kolaborasi lintas kementerian dan lembaga yang diarahkan Presiden. Yasir Lee menyebut sejumlah kementerian dan lembaga turut terlibat, termasuk Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Sekretariat Negara, Sekretariat Kabinet, serta kementerian dan lembaga yang menjadi jejaring tempat magang. Yasir Lee berharap program tersebut dapat memberikan kesempatan bagi para peserta, di mana tujuannya untuk meningkatkan kompetensi sekaligus memperoleh pengalaman kerja. Dari Jakarta, Herul Umam, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Perum Bulog mencatat realisasi program stabilisasi pasokan dan harga pangan serta bantuan pangan mencapai sekitar 2,4 juta ton beras dan masih berlanjut untuk menjaga ketersediaan beras dan stabilitas harga di daerah. Berikut laporan Alfred Stuter.
5: Duduk kembali. Kadiv Perencanaan Operasi dan Analisa Harga Pasar Perumbulok, Muhammad Wawan Hidayanto mengatakan sekitar 2,4 juta ton beras telah disalurkan melalui program stabilisasi pasokan dan harga pangan atau SPHP serta bantuan pangan. Penyaluran berikutnya diperkirakan mencapai sekitar 2,9 juta ton untuk bantuan pangan SPHP dan beras premium. Realisasi bantuan pangan tahap pertama sampai 662.887 ton atau 99,70%. Tahap kedua mencapai 728.855 ton atau 73,08%. Sedangkan tahap ketiga masih berproses sebesar 268.477 ton. Untuk SPHP, menurut Wawan, realisasi tahap pertama mencapai 818.350 ton atau 98,83%. Adapun Bulog juga menyiapkan penyaluran tahap berikutnya dengan target mencapai 1 juta ton.
2: Dari stok yang kami miliki, untuk yang realisasi sudah kita salurkan, baik melalui program SPHP maupun bantuan pangan, sudah sekitar 2,4 juta ton. Dan masih akan berjalan lagi kurang lebih 2,9 juta ton, baik itu untuk bantuan pangan SPHP maupun untuk yang premiumnya.
5: Sementara itu, Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik BPS, Ateng Hartono mengatakan kenaikan harga beras masih terjadi di sejumlah daerah. Hingga pekan ketiga September 2026, BPS mencatat 152 kabupaten dan kota yang mengalami kenaikan indeks perkembangan harga atau IPH beras.
6: Yaitu di Papua Pegunungan, Sulawesi Utara, dan juga Kepulauan Bangka Belitung. Walaupun demikian, kalau kita cermati berdasarkan kabupaten kotanya, cukup banyak kabupaten kota yang perubahan IPH berasnya itu di atas 3%. Tertinggi di Papua Pegunungan sampai dengan kondisi minggu ketiga 2 September 2026 ini perubahan IPH-nya 4,29%.
5: Kenaikan IPH beras tertinggi terjadi di Yahukimo sebesar 47,94%, selanjutnya Mahakam Ulu sebesar 12,71%, dan Minahasa sebesar 10,29%. Harga beras medium nasional naik 0,76% menjadi Rp14.644 per kilogram, sedangkan harga beras premium naik 0,69% menjadi Rp16.495 per kilogram. Dari Jakarta, Alfred Stutter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Yang perubahan IPH berasnya cukup tinggi, saya sebutkan yang
0: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia bulan September 2026 mempertahankan suku bunga atau BI rate sebesar 5,75%. Di mana keputusan tersebut sesuai dengan konsensus para ekonom dan mendorong penguatan rupiah. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
7: Rapat Dewan Gubernur memutuskan untuk mempertahankan BI rate sebesar 5,75%.
8: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia yang berlangsung pada 22 dan 23 September 2026 memutuskan untuk mempertahankan suku bunga atau BI rate 5,75%. Begitu pula dengan suku bunga fasilitas deposit tetap 4,75% dan suku bunga fasilitas pinjaman tetap 6,5%. Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti menyampaikan hal tersebut dalam keterangan pers hasil RDG BI di Gedung Bank Indonesia di Jakarta hari ini. Menurut Destri, keputusan tersebut untuk memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah, menjaga laju inflasi, dan mendorong pertumbuhan ekonomi.
9: Keputusan ini tetap konsisten dengan strategi stabilisasi nilai tukar rupiah di tengah tekanan eksternal yang masih kuat guna mendukung pencapaian sasaran inflasi 2,5%+-1% pada tahun 2026 dan 2027 serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Bank Indonesia akan terus memperkuat kebijakan insentif untuk menarik aliran masuk modal asing dan menjaga stabilitas nilai tukar rupiah serta mempercepat pendalaman pasar uang dan pasar falas.
8: Keputusan BI mempertahankan suku bunga di bulan September ini sesuai dengan konsensus para ekonom. Analis pasar uang Ibrahim Aswaidi mengatakan, keputusan BI mempertahankan suku bunga momennya tepat ketika harga minyak mulai turun. Selain itu, BI sudah melakukan langkah preemptif atau antisipatif dengan lebih dulu menaikkan suku bunga sejak Mei hingga Juni 2026 sebesar 100 basis point.
10: Karena kita lihat bahwa gubernur sebelumnya ini pun juga sudah menaikkan suku bunga lebih tinggi. Artinya apa? Saat ini gubernur Bank Indonesia masih mempertahankan suku bunga melihat situasi dan kondisi. Pas kebetulan dengan pelemahan harga minyak sehingga mengindikasikan tetap mempertahankan suku bunga saat ini.
8: Keputusan Bank Indonesia mempertahankan suku bunga memberikan sentimen positif ke pasar. Rupiah yang sejak awal pekan melemah, hari ini sejak pembukaan perdagangan hingga penutupan perdagangan berbalik menguat. Penguatan rupiah juga ditopang oleh ekspektasi meredanya ketegangan Amerika Serikat dan Iran. Sehingga posisi rupiah hari ini menguat 0,37% atau 66 poin ke level 17.818 rupiah per dolar Amerika. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, sisa makanan dari program Makan Bergizi Gratis di SMA Negeri 7 Manado diolah menjadi ekoenzim dan berbagai produk bernilai guna seperti sabun hingga pupuk kompos. Berikut laporan Rentin RC Mangiso.
11: Sisa makanan dari program MBG tak selalu berakhir menjadi sampah. Di SMA Negeri 7 Manado, kulit buah dan potongan sayuran diolah menjadi ekoenzim, sabun cair, sabun padat, lilin, hingga pupuk kompos. Inovasi ini sekaligus menjadi bagian dari pembelajaran siswa dalam mengolah limbah menjadi sesuatu yang bernilai guna. Setiap hari, sekolah mengumpulkan sekitar 5 hingga 10 kg sisa MBG, terutama kulit buah dan potongan sayuran. Kepala SMA Negeri 7 Manado, Willem Hani Rawung mengatakan, inovasi ini berawal dari upaya memanfaatkan sisa makanan yang terus terkumpul.
12: Dan itu MBG setiap hari ini bagikan ke seluruh siswa. Nah, muncul masalah karena ternyata ada sisa-sisa MBG yang setiap kali kami kumpul, kami harus berpikir kira-kira ini akan dibuat apa. Karena kami juga harus mencari cara bagaimana memanfaatkan sisa-sisa MBG ini menjadi sesuatu yang berharga. Akhirnya tercetuslah pemahaman untuk menjadikan sisa-sisa MBG ini ekoenzim. Ekoenzim ini adalah cairan multiguna yang bermanfaat untuk apa saja, baik untuk lingkungan maupun untuk pupuk atau juga untuk turunannya dapat digunakan misalnya produk-produk seperti sabun, padat, sabun cair, dan lain-lain.
11: Melalui Green Community, siswa terlibat langsung dalam proses pengolahan, mulai dari memilah bahan, membuat ekoenzim, hingga mengolahnya menjadi berbagai produk. Kegiatan ini juga dikembangkan sebagai bagian dari pembelajaran kokurikuler. Bagi siswa Green Community, Jovan Margani, kegiatan tersebut memberi pengalaman baru di luar pembelajaran di kelas.
13: Pasti yang paling Jovan dapat itu adalah belajar tentang pembuatan sabun dan pupuk-pupuk karena itu tidak ada di pembelajaran yang ada di kelas. Ini ada pembelajaran baru bagi kami, mungkin dari saya berbagai dari salah satu siswa merasa bahwa ini adalah hal penting karena kita hanya tahu bisa menggunakan produk-produk yang hanya dijual di supermarket, di warung. Tapi ternyata kalau kita bisa dikelola, kita bisa membuat hal yang baru.
11: Saat ini, hasil olahan tersebut masih dimanfaatkan untuk kebutuhan sekolah. Untuk kedepannya, pihak sekolah berharap produk karya siswa ini dapat dimanfaatkan lebih luas dan dibagikan kepada masyarakat di sekitar sekolah. Dari Manado, Noni Oktavia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Satgas Terpadu Port Visit 2026 bersama personil KRI Dr. Wahidin Sudarosodo melakukan mandi katulistiwa, merupakan simbol dari pencucian diri dengan harapan menjadi manusia yang baru untuk mengabdi bagi nusa dan bangsa. Laporan selengkapnya disampaikan Bobby Sapulete.
1: Dalam perjalanan menuju ke 4 negara di Pasifik Selatan ketika melewati garis katulistiwa, ada kegiatan menarik biasa dilakukan TNI Angkatan Laut, yaitu mandi katulistiwa. Mandi ini ditujukan khusus pada personil ABK baru KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 dan umumnya ditujukan pada Satgas Terpadu yang baru menaiki KRI. Menurut Kansatgas Terpadu Port Visit 2026, Benediktus Heri Murwanto, hari ini saat menyaksikan mandi katulistiwa, mandi ini merupakan tradisi yang dilakukan TNI Angkatan Laut di seluruh dunia. Dan ini merupakan simbol pensucian diri dengan harapan menjadi manusia yang baru untuk mengabdi bagi nusa dan bangsa.
2: Pimpinan kapal, aku serahkan kembali kepada Anda.
3: Bahwa manusia itu penuh dosa.
2: Selamat berlayar lagi, Komandan. Semoga
3: seperti halnya
2: selamat sampai tujuan.
3: Daratan. Dicucikan. Sehingga maksud atau makna dari penyelenggaraan kegiatan mandi katulistiwanya adalah untuk menyucikan manusia-manusia ini yang diharapkan menjadi manusia baru, dinolkan dan menjadi manusia yang bersih untuk bisa mengabdi bagi nusa dan bangsa.
4: Maju sini.
1: Di tempat yang sama, salah seorang ABK KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 mengatakan mandi katulistiwa agar dapat menyatu dengan laut.
2: Siap. Anar. Siap. Nantinya menyatu dengan samudra. Siap. Agar diri menyatu dengan samudra. Siap. Agar diri menyatu dengan samudra.
1: Satgas Terpadu Port Visit 2026 saat ini berada di perairan Laut Pasifik dalam misi kemanusiaan dan diplomasi ke 4 negara, yaitu Vanuatu, Fiji, Salomon, dan Papua Nugini. KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 yang merupakan KRI Rumah Sakit siap memberikan layanan kesehatan di 4 negara tersebut. Dari atas KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 di perairan Pasifik, Bobby O. Sapulete melaporkan RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Duta Besar Belarus untuk Indonesia, Roman Romanowski, memastikan Belarus siap memperkuat kerjasama bilateral di berbagai bidang strategis dengan Indonesia yang mencakup sektor industri, pertanian, kesehatan, hingga ekonomi dan perdagangan. Selengkapnya dilaporkan Retno Mandasari.
5: And we look forward to developing cooperation, practical cooperation.
6: Pemerintah Belarus menyatakan kesiapannya untuk memperkuat kerjasama bilateral di berbagai bidang strategis dengan Indonesia. Komitmen tersebut mencakup sektor industri, pertanian, kesehatan, hingga ekonomi dan perdagangan. Duta Besar Belarus untuk Indonesia, Roman Romanowski, dalam peringatan 82 tahun Hari Kemerdekaan Belarus Selasa malam di Jakarta menyampaikan hubungan bilateral kedua negara terus berkembang sangat positif. Momentum ini makin kuat setelah kunjungan kenegaraan Presiden Belarus Alexander Lukashenko ke Indonesia pada tahun ini. Selama kunjungan tersebut, sejumlah dokumen kerjasama telah ditandatangani.
5: In all these sectors, we have practical.
7: Di seluruh sektor ini, kami memiliki kontak dan kerja sama praktis dengan kementerian-kementerian terkait di Indonesia, dan kami berharap dapat membantu Indonesia. Kami siap membantu, membagikan teknologi kami, serta membagikan produk-produk kami kepada Indonesia. Namun ketika berbicara tentang tentang perdagangan, ini adalah hubungan dua arah. Kami juga banyak mengimpor dari Indonesia, sehingga hal ini benar-benar saling menguntungkan.
6: Pada kesempatan yang sama, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Arifatul Fauzi, menilai ada dimensi baru yang potensial untuk digarap bersama, khususnya dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Kerjasama semacam ini dapat dimulai dengan dialog antar ahli, pertukaran praktik baik, peningkatan kapasitas, serta penguatan jaringan kelembagaan. Sebab pada akhirnya, ukuran sejati hubungan antar negara adalah apakah kerjasama kita benar-benar meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
4: Belarus merupakan negara pertama meratifikasi perjanjian perdagangan bebas atau FTA yang telah ditandatangani antara Indonesia dan Uni Ekonomi Eurasia pada Desember 2025. Belarus turut mendorong komunitas bisnis Indonesia dan Belarus untuk memanfaatkan pengurangan tarif dan hambatan non-tarif di antara kedua negara. Selain perdagangan, kerjasama antar masyarakat turut dipacu melalui kebijakan bebas visa bagi warga Belarus. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
8: Antara Belarus dan Indonesia berlangsung selamanya. Thank you for your attention.

Informasi dari luar negeri, gerakan boikot divestasi dan sanksi atau BDS membuat petisi yang menyerukan penangguhan keanggotaan Israel di Perserikatan Bangsa-Bangsa bertepatan dengan sidang ke-81 Majelis Umum PBB. Seperti dikutip dari kantor Berita Antara, kampanye ini mengajukan petisi kepada Khalil Al-Rahman, Presiden Sidang ke-81 Majelis Umum PBB, yang menuntut agar status keanggotaan Israel di PBB ditangani dengan cara yang sama seperti langkah-langkah yang secara historis diterapkan kepada Afrika Selatan pada masa apartheid. Informasi dari dunia olahraga, pelatih John Hartman menyebut Luke Fickery memiliki sejumlah kualitas seorang penyerang yang dibutuhkan skuad Garuda. Selengkapnya dilaporkan Diar Abdul Litiloli.

0: latihan Timnas Indonesia sebelumnya. Hal ini ia sampaikan usai latihan perdana Timnas Indonesia di Stadion Madya Kompleks Gelora Bung Karno Senayan Jakarta kemarin. Luk sempat dipanggil dalam pemusatan latihan pada Mei lalu, kemudian kembali berlatih bersama tim sepanjang Juni. Pengalaman tersebut membuat Hartman memiliki gambaran mengenai kualitas dan kemampuan Luk sebagai seorang penyerang.
1: Kami sempat memanggil Luk Ferry pada pemusatan latihan bulan Mei lalu. Jadi dia menghabiskan 4 hari bersama kami dan kemudian bertahan sepanjang bulan Juni. Jadi dia sebenarnya sudah berlatih sekitar 7 hingga 8 hari bersama tim. Dia belum menjadi WNI sepenuhnya saat itu. Jadi kami tahu banyak tentang Luk. Kami tahu kualitasnya. Dia tipe penyerang yang punya naluri mencetak gol dan dia memiliki peluang bagus untuk masuk ke dalam 11 pemain utama.

0: pelatih.
1: Saya hanya bisa mengatakan hal-hal baik, dan mereka juga memiliki talenta yang besar. Mereka sangat terbuka untuk menerima masukan, sangat terbuka untuk belajar, dan saya hanya bisa mengatakan hal-hal baik. Saya sampai tersenyum sendiri ketika membicarakan tentang mereka. Jadi mereka anak-anak yang baik, dan saya senang dengan itu.

1 Oktober 2026. Seluruh pertandingan di grup A akan dimainkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Dari Jakarta, Mira Puniti Loli, Pro 3 RRI.

Demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Hai, saya Rizky Giniansyah. Saya atlet angkat besi.
1: Lagi ngapain sih? Sibuk banget.
2: Biasa, lagi cek email. Soalnya udah ketumpuk, takut ada yang penting.
1: Buset, banyak banget emailnya. Gak ramah lingkungan nih.
2: Apaan sih? Mana ada email bisa nyambung sama pengaruh lingkungan.
1: Ini nih, dibilang tapi ngeyel. Jadi tuh, kalau kita biarin email kita numpuk, email bakal tersimpan di sistem. Dan itu tuh butuh tenaga listrik yang sangat besar. Kalau makin banyak email yang ditumpuk, makin gede juga sistem yang harus bekerja. Nah, itu tuh yang bikin polusi. Jadi faktor pendorong terjadinya perubahan iklim dan pemanasan global.
2: Oh, jadi makin banyak email yang numpuk, makin besar juga kinerja sistem yang nyimpan email. Terus itu bikin polusi lebih banyak lagi.
1: Nah iya, itu paham.
2: Ih, serem banget ya.
1: Makanya cara yang gampang tuh buat jaga pemanasan global, ya jangan bikin email kamu numpuk.

0: flow right here.
1: Dalam era digital saat ini, istilah netizen menjadi sangat populer dan sering digunakan. Tahukah Anda bagaimana asal-usul kata ini? Netizen gabungan dari dua kata, yaitu internet dan citizen yang berarti warga. Secara harfiah, netizen berarti warga internet. Kata netizen pertama kali muncul pada awal tahun 1990-an, ketika internet mulai berkembang dan menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Istilah ini diciptakan untuk menggambarkan seseorang yang aktif dan terlibat dalam komunitas online, baik melalui media sosial, forum, blog, atau platform digital lainnya. Namun, menjadi seorang netizen juga memiliki tanggung jawab. Netizen harus bijak dalam menggunakan internet, menghormati hak orang lain, dan menjaga etika dalam berkomunikasi. Internet bisa menjadi tempat yang positif jika digunakan dengan benar, tetapi juga bisa menjadi tempat yang negatif jika disalahgunakan. Netizen cerminan dari masyarakat digital yang terus berkembang. Mereka adalah individu yang memanfaatkan teknologi untuk berkomunikasi dan berkontribusi dalam berbagai diskusi dan aktivitas online. Dengan memahami asal-usul dan tanggung jawab sebagai netizen, kita dapat memanfaatkan internet dengan lebih baik untuk kebaikan bersama.

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Kak, ponselnya jauhin tuh.
2: Loh, kenapa? Orang udah biasa kok taruh di bawah bantal.
1: Kakak, itu tuh kebiasaan yang salah tahu. Menurut WHO, radiasi ponsel bisa mempengaruhi susunan saraf manusia. Jadi bisa menyebabkan kanker atau tumor.
2: Hah? Masa sih?
1: Aduh, gak usah masasi-masasi deh. Buruan, jauhin.
3: Radiasi handphone dapat merusak sel-sel otak kita.

Tahukah kamu apa bahayanya jejak digital? Ada dua jenis jejak digital, yang merupakan jejak data yang terdokumentasi secara digital pada perangkat komputer atau lainnya. Jejak digital pasif.

yang merupakan data yang ditinggalkan oleh user tanpa dia sadari. Contohnya berupa rute yang kita lalui pada Google Maps dan laman yang kita kunjungi. Jejak digital aktif, yang merupakan data yang secara sengaja dibuat atau ditinggalkan oleh pengguna. Contohnya berupa unggahan foto, video, dan status di media sosial, serta email yang kita kirim. Apa saja potensi jejak digital yang merugikan? Beberapa perusahaan mempertimbangkan jejak digital pelamar, khususnya di media sosial. Pencemaran nama baik melalui jejak yang kita tinggalkan di berbagai platform. Pihak lain bisa mengakses data pribadi tanpa kita ketahui. Juga pencurian identitas melalui laman yang kita kunjungi di media sosial. Lantas, bagaimana cara meminimalisir bahaya jejak digital? Membaca syarat dan ketentuan ketika mengunduh aplikasi atau membuat akun media sosial. Bijak menggunakan internet dengan mengunggah hal-hal positif. Menggunakan keamanan dua faktor.

0: ayu, sing wis suwi tak enteni, kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Ndek kene ae, Andu.
1: Maaf, saya ndak bisa.
0: Kenapa kamu ndak bisa, Nduk?
1: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang. Karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya ndak bisa. Maaf nih.

Baik, saudara pendengar, di mana saya anda berada waktu telah menunjukkan tepat pukul 22 waktu Indonesia Timur. Saatnya kita ikuti bersama Ruang Rindu Nasional dari program 1 Radio Republik Indonesia Jakarta.

0: Ada lagu tentang cinta yang mengingatkan pada selamat jalan kekasih. Saat menepis bayang kasih menjadi cara menjaga lagu untukmu tetap hidup. Maha melihat, maha mendengar, dia tahu rindu yang diam-diam disimpan. Seperti gadis kecil mengenang Januari di kota Dili, dia masih salakan rembulan yang membuat malam terasa panjang. Dahulu mereka saling setia, kini hanya kecuali dia sayang yang tahu kemana rasa ini bermuara. Kini pertemuan hanya sebatas mimpi, seperti kenangan Banda Naira yang tak mudah terlupa. Sampai akhirnya telah terbiasa merindukan tanpa suara.
1: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Berpisah denganmu telah membuatku semakin mengerti betapa indah saat bersama yang masih selalu kukenang. Selamat jalan kekasih, kaulah cinta dalam hidupku. Aku kehilanganmu untuk selama-lamanya. Halo semuanya, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di Ruang Rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Yeay, aduh. Kutipan lirik lagu yang dibawakan Mbak Ita itu kayaknya meresap banget ya.
1: Merupakan hits besar dari bintang tamu kita yang cantik
0: malam ini ya. Cantik dan ganteng dong, oh, kan
1: iya.
0: Berdua.
1: Iya, oh iya berdua dong. Sama ada dokter ganteng juga. Malam ini tanggal 23 September 2026 kita di Relay Suma Pro 1 RRI di seluruh Indonesia. Termasuk studio produksi dan stasiun Relay-nya.
0: Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerinya lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Segera di follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota Jakarta. Anda. Dan tentunya at RRI Pro 1 Jakarta.
1: Udah gak sabar Mas Yudi, kita ngobrol langsung dengan bintang tamu kita. Ada yang cantik, ini bestie aku masih dari dulu.
0: Oh begitu.
1: Woy, udah teman dari zaman dulu banget. Rita Effendi, dan ini dia ada penggiat musik. Ada Kak Denny
0: Kaisara.
1: Kaisaria.
0: Oh,
1: orang dokter juga ini loh Mas Yudi.
0: Apa? Tete, apa kabarnya?
1: Rita, apa kabar sayang?
2: Alhamdulillah Mbak Ita, Mas Yudi, Mas Denny Solaria.
1: Mas Denny Solaria. Ribet kali Mas bilang Kaisaria.
0: Ya, Taman Ria aja gimana?
3: Tete Rita, apa kabar Teh? Baik.
2: Alhamdulillah sehat.
1: Iya, ini gimana ya, ceritanya perasaannya pas diajakin buat konser tanggal 31 Oktober?
0: Langsung ya?
1: Langsung dong. Gimana Teh?
2: Apa ya? Kenapa sayang? Iya. Happy lah, senang. Alhamdulillah udah gitu kan juga konsernya gak sendiri.
1: Iya, rame-rame.
2: Kakak-kakak aku yang keren-keren.
1: Cuman aku nggak seneng loh Teteh, aku nggak seneng karena aku nggak ada di situ, aku nggak diajak.
2: Nah itu dia. Berarti ada Memories of the Soul part 2.
1: Ya. Oh iya pastinya dong. Aku udah todong sama Dokter Denny.
0: Dari todong.
2: Part 2 ada Mbak Ita dan
1: iya
2: aku tetap ada.
1: Tetap dong, Rita Effendi harus tetap ada.
0: Karena
1: dong.
0: Lagunya Rita Effendi kan nggak habis-habis kalau buat dibikin konser, ya nggak sih?
1: Iya, hitsnya banyak banget nih Teteh nih.
0: Tapi cerita kalian berdua bisa kenal itu gimana?
1: Gimana ceritanya sama Dokter Denny, sama Teteh?
2: Iya, Pak Edi dulu sih yang duluan komunikasi Dokter Edi dulu, baru deh Mas Denny. Terus waktu itu juga kan aku sempat nyanyi ya Mas Denny di acara apa tuh di Batam sama Mas Denny sama workshop.
0: Tuh Mbak udah diajakin ke Batam. Ngomporin.
2: Jadi mau ikut ah.
1: Ajak-ajak
2: gitu jadi ya. Jadi maksudnya ya udah akhirnya ketemu
1: ya,
2: terus
1: bermula dari situ
2: beberapa
1: ya,
2: kali juga meeting juga pernah ketemu gitu.
0: Oke. Tapi kalau ngomongin musik, Kak Denny sama Kak Rita ini match nggak sih? Atau dia ini Gen Z atau gen apa sih?
1: Dok Denny ini termasuk gen apa ini dok?
3: Gen apa ya?
1: Genzi boleh, Gen milenial boleh. Tapi bisa, yang pasti bukan bisa. Baby boomers.
0: Saya kumbah kulan, Mbak.
3: Bisa Genzi, bisa Gen apa?
1: Milenial.
0: Oh iya, pokoknya terserah lah ya. Gen-gennya kan. Iya udah. Tapi wah, ini kalau ngobrol sama Rita Effendi itu tadi yang saya bilang, judul-judul lagunya dirangkai aja masih kurang itu.
1: Masih kurang, masih banyak banget loh, Mbak Rita.
2: Iya, gitu ya.
1: Luar biasa. Oh, ada satu lagi ya.
2: Yang merangkainya pinter.
1: Mbak Rita, kan ada satu lagi lagu yang diciptain Mas Dwiki, mantan pacar aku.
2: Iya
1: judulnya
2: dong.
1: Apa teh yang menang di Filipina? Festival di Filipina.
2: Biarlah aku simpan dalam hati.
1: Dalam hati itu.
2: Dalam hati.
0: Bukan kecuali dia sayang ya.
2: Itu lagunya Mas Yofi.
0: Oh iya. Ya sudah, ini nanti kita ngobrol lagi. Yang pasti, saudara pendengar, Rita Effendi akan tampil dalam satu perhelatan musik.
1: Konser.
0: Enggak sendirian.
1: Memories
0: of the Soul.
2: Pokoknya harus datang sih, Mas Yud.
0: Oh iya dong.
1: Catat tanggalnya ya.
2: Harus pada beli tiket. Karena insya Allah enggak akan menyesal.
1: Karena bintang-bintangnya pun juga luar biasa. Ada Rita Effendi.
2: Iya itu.
1: Ada Yana Yulio. Atik Sibi, Rati Purwasi, Dian Pisesa, dan Beta Riasonata. Siap-siap nostalgia. Di Balai Sarbini, 31 Oktober, mulai pukul 6 sore.
0: Mungkin Ita Purnamasari akan ada ya, next-nya.
3: Awalnya penonton Baik dulu, nanti lama-lama.
1: Iya dong, kan support kalian, insya Allah support kalian. Iya dong.
2: Mbak Ita harus ada, Mas Dedy harus ada.
0: Mas Dani takut. Takut pulangnya di ini sama Mbak Ita. Ya udah. Kita ke Toli-Toli dulu, ada yang udah bergabung bersama kita. Selamat malam Bang Candy.
4: Selamat malam Ruang Rindu, Memori lewat lagu.
0: Iya Bang Candy.
4: Ita Purnamasari.
1: Iya Bang Candy.
0: Ini ada
4: kabarnya.
0: Alhamdulillah baik. Ada Terita Effendi
1: dan
0: Mas Denny Kaisaria.
4: Oke, makasih. Barita Candy, salam kenal dari Toli-Toli.
1: Iya, siap.
0: Barita salam kenal katanya.
2: Salam kenal lagi.
0: Kayaknya.
1: Oke, ya, Bang Candy ada yang mau sampaikan.
4: Saya mau tanya sama Mbak Rita, itu nyanyinya sejak usia berapa, dan bayaran awalnya berapa, terus kedua ada enggak penerusnya, artinya penerusnya anaknya.
0: Nanti disampaikan anak, teh.
1: Nanti akan disampaikan teh.
4: Anaknya atau cucunya.
1: Ya, putra-putrinya.
0: Okay.
4: Itu aja, Yudi Smail Samsam ya.
0: Silakan tiga.
1: Boleh silakan Bang Denny.
4: Ya, oke. Untuk Bang Denjo di Manado, selamat malam. Yang malam ini bertugas GRRI Toli-Toli, Seriwati dan Manampa,
0: okay.
4: Dan seluruh RRI se-Indonesia. Oke, selamat malam.
1: Malam
0: Bang Candy. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Bau-Bau ada Bang Albert.
1: Dari Toli-Toli kita ke Bau-Bau ada Bang Albert.
0: Selamat malam Bang Albert.
5: Selamat malam.
0: Iya, langsung silakan dengan Teh Rita Effendi
1: dan Dr. Denny.
5: Ya, Januari di Kota Diri.
0: Oh iya, betul.
5: Iya, ya. Tanggal berapa dan tahun berapa itu?
0: Oh, tanggal dan tahunnya ya.
1: Inggrisnya,
0: Mas. Oh, siap.
5: Desanya, waktu Bumi Sandiri kan dari NKRI. Itu lagu dilarang atau bagaimana?
1: NKRI.
0: Oh, iya. Siap. Karena ada kaitannya ya. Ditunggu ya.
1: Oke Bang Albert.
0: Makasih Bang Albert.
1: Mau salam-salam?
0: Kalau Bang Albert kayaknya gak pakai salam. Tidak usah. Baiklah, siap Bang Albert. Nanti ditunggu jawabannya ya.
1: Dari Bang Albert kita ke
0: Maluku. Ada Ayu. Selamat malam yuk.
6: Selamat malam Mbak Yudi, Mbak Ita. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan yuk.
6: Sama Teteh Rita.
0: Malam Teteh Rita katanya. Terus?
6: Malam.
0: Iya.
6: Iya. Sehat dengan keluarga ya.
0: Kenapa?
1: Sehat.
0: Oh sehat.
6: Keluarga Teteh Ritanya.
0: Oke.
6: Saya mau nanya lagu tentang tadi yang saya putar awal tuh ya, Januari di Kota Dili.
0: Januari di Kota Dili ya.
6: Ya apakah Teh Rita sudah ke Dili gitu ya, karena memang Dili itu kota yang sangat indah.
0: Oke.
6: Kenapa ada apa dengan Januari gitu ya? Dan saya mengucapkan mudah-mudahan untuk perhelatan apa maksudnya nanti berjalan dengan lancar. Juga bersama Bang siapa yang di studio Bang Yudi?
1: Dokter Denny.
0: Denny Kaisaria.
6: Ya dengan Dokter Denny juga.
7: Malaria.
6: Happy banget ya. Saya mau nanya sama dokternya kenapa kok sampai bisa masuk ke situ gitu.
1: Oh, ya boleh nanti akan dijawab.
6: Ya, kita memang bisa apa namanya bernyanyi juga gitu kan.
0: Siap pastinya. Terima kasih.
6: Memang disesuaikan dari dokternya seperti itu ya. Jadi apa namanya figuran juga. Tapi lebihnya sukses buat dokter Denny bersama Teh Rita. Mungkin bisa juga keliling Indonesia sampai ke timur Indonesia.
0: Amin, mudah-mudahan.
6: Iya, dan saya menyapa Mbak Ita.
0: Boleh, silakan.
6: Pak Benicio dari Indado.
0: Oke.
6: Ada juga Ibu Merida, Pak Widi Titeke, dan semua saya rangkul salamnya tanpa terkecuali.
0: Siap.
6: Dan saya Merauke, dan buat Mbak Ita bersama ini, terima kasih.
1: Oke, ayo.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Maluku ke tengah, kita kembali ke Toli-Toli, ada Mbak Haryanti.
1: Selamat malam, Mbak Haryanti.
8: Ya, halo, selamat malam.
0: Malam, silakan dengan Teh Rita.
8: Iya. Mas Yudi, sehat semangat Mas Yudi, apa kabar?
0: Amin, alhamdulillah
8: Mbak
0: baik.
8: Juga pripot kabare, iya, Mbak
1: Ita. Mbak Haryanti. Mbak Haryanti juga semoga sehat selalu.
8: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagi.
0: Siap, terima kasih.
8: Ke Teteh
1: Rita Effendi.
0: Teh Rita Effendi. Ya.
8: Nah, Teh Rita, suaranya tuh sampai sekarang kalau dengarnya wah, so awet.
0: Awet ya.
8: Cantiknya juga awet.
0: Siap.
8: Teh Rita tuh sekarang kalau sampai sekarang mau nyanyi dari awalnya nih tuh triggernya seperti apa sih Teteh sampai bisa ke titik ini. Terus pertanyaan yang kedua, kira-kira sekarang kan banyak tuh nyanyi muda yang keren-keren luar biasa dan wah nggak kalah saing sama suaranya vokalnya Teteh Rita nih.
0: Okay.
8: Kira-kira mau collab, kalau mau collabnya sama siapa tuh?
0: Oke. Okay.
1: Nanti dijawab ya Mbak Haryanti ya.
8: Dokter dokter Denny juga ya.
0: Siap, Dokter Denny salam katanya.
7: Ya, salam kembali, salam kenal.
8: Wah luar biasa emang kalau bikin konser di sana. Sehat semangat untuk semuanya dan salam untuk semua penggemar, pendengar dan semua kru RRI di Ruang Rindu. Terima kasih Mbak Ita.
0: Sama-sama.
8: Assalamualaikum
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Jember, ada Pak Ahmad Abdullah. Selamat malam.
1: Selamat malam.
9: Selamat malam Mas Yudi, selamat malam Mbak Ita, bernama Dari. Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh.
7: Semangat banget ya saya.
0: Silakan Pak Ahmad.
9: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
0: Siap.
9: Halo Tete Rita.
0: Halo Tete Rita.
9: Halo, salam kenal dan salam sehat ya.
0: Iya, Teteh Rita salam kenal dari Pak Abdullah di Jember katanya.
9: Sehat, bangsa sehat dan seluruh elemen bangsa Indonesia sehat.
0: Siap.
7: Hidup Indonesia.
9: Alhamdulillah, wa syukurillah. Begini Teteh Rita, pertanyaan saya ini, apakah Teteh Rita ini belajar menyanyi ada turunannya? Apa opanya, apa umanya gitu.
0: Oke. Okay.
9: Lagu favorit yang sudah terkenal di seluruh mancanegara ini lagu apa?
0: Siap,
9: gitu ya,
0: ditungguin ya.
9: Salam-salam boleh ya Mas Yudi?
0: Silakan tiga orang.
9: Salamnya untuk Putra Magenda di Bondowoso, juga ada Teteh Dinda, juga ada Pak Mura, Mas Wira di Jember yang
0: siap.
9: Malam ini lagi bertugas.
0: Okay.
9: Salam sehat dan salam kompak persaudaraan. Salam Indonesia Raya.
1: Salam Indonesia.
0: Terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih. Oke, Teteh, kita jawab satu-satu ya.
1: Teteh.
0: Nah ini, oke, ada Bang Candy di Toli-Toli. Sejak kapan Teh Rita ini bernyanyi dan masih inget nggak pertama kali bayarannya berapa?
1: silakan
0: Teh.
10: Yang nyanyi dibayar. Itu udah tahun berapa ya, lupa ya, Mak, pas gabung sama Kahitna deh waktu itu.
0: Oh, oke.
10: Okay. Berapa ya? Waktu itu ya berapa ya, 75.000 apa 50.000?
0: berarti pas rekaman kan, Teteh kan ada rekaman album anak-anak juga.
1: Gadis itu kecil. Tahun berapa?
0: Mbak Gadis Ica? Kecil.
10: Gadis kecil itu masih SMP.
0: SMP apa SD tuh teh? SMP ya udah.
10: SMP kok mau SMP kok kayaknya.
0: Oh, oke. Okay. Remaja. Iya. Lagunya Gadis Kecil judulnya.
10: Iya. Oke. Okay. Kalau nyanyi sih dari umur kelas 3 SD kalau nyanyi. Oh. Ikut lombanya.
1: Ikut lomba ya Mbak Ica ya.
0: Iya.
10: Lomba di Bandung terus juara satu terus dari situ ya ikutan terus jadinya.
0: Oh siap.
1: Mbak Rita ini dikenal Macan Festival.
0: Macan Festival. Loreng gak macannya?
10: Juga.
0: Teh.
1: Enggak dong Mbak Rita.
0: Bang Kedi tadi ada nanya juga, ada penerusnya gak sih Rita ya, Effendi
1: putra
0: ini?
1: Putra-putri, gimana Mbak Rita ada yang menerus jejaknya Mbak Rita?
10: Cuman satu, solo karir putri.
1: Ikutan tapi jadi dia penyanyi?
10: Dia suka nyanyi, dia suka banget tapi... kayaknya enggak deh dia
1: mungkin sebagai hobi aja.
10: Dia lebih aja. Ke apa ya, ke papinya kan harus sekolah jadi dia emang fokus ke sekolah.
1: Betul.
0: Oke.
1: Siap, sama kayak anakku Mas.
0: Oh ya.
10: Iya.
0: Ada Albert
10: dia tuh anaknya Mbak Ica juga ya sama.
1: Iya sama,
0: gak mau nyanyi.
1: Iya gak mau jadi musisi
0: gitu ya.
1: Maunya ya karir sendiri.
0: Oke. Okay.
1: Tuh
0: siap. Kemudian dari Albert di Bau-Bau, tanggal dan tahun berapa Januari di Kota Dili dirilis? Masih ingat gak sih Teh?
10: Aduh.
1: Tahun berapa Teh? Tahun berapa?
10: 96 ya kayaknya kalau gak salah. Tapi tanggalnya gak tahu, lupa.
1: Ya pasti lupa lah.
0: Iyalah.
1: Yang pasti 96 ya, oke.
0: Oke. Nah ini pertanyaan dari Ayu di Maluku Tengah. Dokter Denny, kenapa bisa circle-nya penyanyi-penyanyi ya. Lawas?
1: Bisa terjun.
0: Karena memang orang lawas kayaknya.
1: Dunia seni ini.
10: Ayo Mas Dok. Den, jawab Mas Den.
0: Jawab Mas Den.
7: Ini mau jawab jujur ya Teh?
1: Iya dong, jujur.
0: Jujurlah padaku.
1: Bila. Lagi cinta.
7: Oke, okay, kalau yang artis-artis yang 6 ini ya kalau untuk kenal ya baru-baru ini juga kenal ya. Kemudian ada juga yang memang langsung akrab gitu ya. Saya kira kemarin itu kalau untuk artis itu aduh gimana ya gitu kan. Kalau kan ternyata sih fun, enak gitu ya, bagus gitu. Kemudian kalau untuk nyanyi, kalau untuk lagu-lagu Teh Rita, kayak lagu-lagu Dian Pesesa, itu kan memang lagu-lagu zamannya ibu saya.
0: Oke.
7: Okay. Nah, saya waktu TK, PSD itu ya, itu sering kalau pulang sekolah tuh selalu dengan
10: lagu. Oh, jadi maksudnya gue tua banget.
0: Enggak, bukan gitu, Mbak.
10: Halo.
0: Aduh.
10: Halo. Kalau aku
7: di sini. Kalau nggak salah Teh Rita tuh 90-an ya Teh ya.
1: Teh Rita 90.
7: 90-an itu saya tuh kalau nggak salah udah SMP. Jadi SMP apa SMP?
10: Ya artinya
7: SMP
10: ya itu tetap dadi sama. Gue tua.
0: Enggak.
1: Nggak terima.
10: Kabur.
7: Terus kalau untuk lagu-lagu Teh Rita itu udah dari dulu tuh memang udah familiar banget kan.
1: Iya betul.
7: Jadi Januari Kota Dili kemudian. Selamat tinggal kekasih ya, nah, itu tuh paling ya. Paling
1: selamat jalan,
7: banget ya
1: selamat jalan
7: ya.
1: Kekasih
7: selamat jalan kekasih
10: ya, selamat gitu. Jalan kalau selamat tinggal itu yang
7: single
10: baru
7: yang baru ya. Yang ketuker ya. Itu yang
1: jalan
7: baru
1: ketuker dok
7: nah, selamat ya. Jalan kekasih nah itu yang lagu-lagu itu dulu memang pernah hit dan itu memang terkenal sampai-sampai saya dulu juga hafal tuh lagu itu padahal masih SMA lah gitu ya.
0: Padahal mama bilang masih kecil gitu ya Teh.
7: Udahlah. Iya gitu. Kalau misalnya untuk musik saya dari dulu memang senang musik.
1: Senang ya.
0: Senang musik ya.
7: Jadi dari kecil dulu memang udah di apa namanya diajarin, bukan diajarin sih sebenarnya kalau ngelihat piano kayak organ gitu kan udah sering dilihat dan sering main gitu kan dan dulu pernah otodidak juga bisa main untuk piano yang kecil itu awalnya dulu dibeliin seperti Casio gitu kan zaman dulu kemudian karena papa waktu itu udah Bapak waktu itu pada saat mencet-mencet tutupnya itu kok bisa lagu-lagu Ibu Kita Kartini gitu kan?
0: Oke.
7: Tapi tanpa not balok, tanpa apa gitu kan? Lo kok bisa gitu? Nah akhirnya saya dulu di leskan juga kan, dulu di organ dan piano gitu kan. Habis itu nyanyi juga waktu SMP juga pernah ikut ekskul juga dan lain. Pokoknya nggak jauh-jauh dari musik.
0: Oh baik, siap.
7: Tahu nih nyasarnya kok bisa ke
0: Oh iya dari musik ke kedokteran ya. Lanjut pertanyaan dari Ayu di Maluku Tengah. Teh, sudah pernah ke Dili belum? Dan kenapa lagu Januari di Kota Dili yang dinyanyikan?
1: Silakan dijawab, Teh.
2: Waktu itu tuh kalau nggak salah tuh mau bikin video klipnya. Waktu itu Mas J Dimas kalau nggak salah sama timnya tuh ngecek dulu ke Dili karena waktu itu kan masih perang,
1: masih
2: bukan
1: konflik
2: perang,
1: ya itu
2: konflik ya,
1: daerah konflik betul.
2: Jadi daerah konflik, jadi ke sana ngecek dulu. Oh boleh kan, mau bikin video klip boleh, tapi jangan perempuannya, jangan dua perempuan. Nah gimana penyanyinya perempuan gitu kan. jadi akhirnya nggak jadi gitu.
1: Itu nah, syutingnya di mana Teh?
2: Akhirnya di Anyer.
1: Di Anyer ya. Tapi nuansanya di demikian rupa seperti soal.
2: Tadinya emang mau ke Dili itu. Makanya ke sana dulu kan tim yang apa? Video klipnya ke sana dulu, ternyata enggak boleh bawa perempuan. Tapi sebenarnya boleh bikin video klip asal enggak perempuan gitu.
0: Oke.
2: Jadi aku belum ke Dili akhirnya.
0: Oh, tuh kan Ayu belum pernah ke Dili ternyata. Teteh Rita. Ada Mbak Haryanti di Toli-Toli. Teh Rita ini awet vokal dan wajahnya. Gitu. Kemudian pertanyaannya, awal yang membuat trigger seorang Rita Effendi nyanyi ini apa sih yang memicu?
2: Masya Allah, alhamdulillah kalau dibilang awet semuanya.
1: Emang
2: jadi pengen ketawa sendiri. Masya Allah, alhamdulillah, makasih. Trigger nyanyi ya itu kelas 3 SD itu kan saya ikut lomba nyanyi mewakili SD saya waktu di Bandung. Dan juara 1. Nah dari situ ketagihan tuh Mas Yud, Mbak Ita, jadi setiap ada lomba pengen ikut terus gitu, karena pertama kali ikut lomba langsung juara 1, jadi ketagihan kan. Cuman waktu itu kan papa aku tuh ngelarang aku nyanyi, harus sekolah lah gitu. Jadi aku tuh kalau lomba juga ngumpet-ngumpet. Jadi yang support tuh mama sama kakak-kakak aku gitu. Pokoknya papa taunya aku bawa piala aja, nah udah baru ngomong gitu.
0: Oke.
2: Nah. Jadi dari situ sih triggernya ya.
0: Dari kelas 3 SD itu ya.
2: Guys, itu lomba-lomba menang terus, alhamdulillah.
1: Asik juga, enak terus, juga ya jadi penyanyi ya, Teteh ya.
0: Masa sih? Sampai penyanyi itu.
2: Enaknya Teteh ya.
1: Lewat
2: di
1: pulang. Iya,
0: iya Teteh. Oke. Nah, pertanyaan lain sekarang kan banyak penyanyi-penyanyi muda ya. Adakah yang mau diajak
1: kolaborasi Teteh?
0: Kalau mau penyanyi muda siapa Teh?
1: Agensi atau yang lain?
2: Siapa ya? Belum kepikiran. Maksudnya belum sempat kepikiran seperti itu, tapi juga belum ada yang misalnya ada kesebut satu nama gitu. Juga belum gitu ya, akhirnya aku fokus ke bikin single sendiri yang solo-solo aja gitu sama Nita tadi yang berempat.
1: Oh iya, Nita tadi ya.
0: Nita tadi.
2: Iya.
0: Pak Abdullah di Jember. Adakah bakat yang dimiliki Rita Effendi ini merupakan turunan dari leluhur?
1: Orang tuan, ya. Mungkin dari orang tua
0: dari kakeknya atau nenek atau orang papa mamanya.
2: Iya, aku tuh keluarga seniman sebenarnya. Papa tuh dulu punya grup roncong. Tapi papa nggak main. Papa cuma punya grupnya. Punya grupnya. Jadi papa yang ngebiayain waktu itu. Jadi papanya sendiri sih nggak main gitu. Emang kita semua nyanyi. Itu seneng, emang seneng nyanyi semuanya gitu.
0: Oh siap. Di antara lagu-lagu yang hits punya Rita Effendi, manakah yang paling difavoritkan? Ini ditanyakan oleh Pak Abdullah di Jember.
2: Selamat jalan Kostasi.
0: Kosasi.
1: Eh, bener ya itu. Eh, yang merasa punya nama Kosasi.
2: Ayo, ayo, ayo. Siapa tuh nanti dikasih hadiah sama dokter ini.
0: Ada kayak yang namanya Kosasi. Yang aku tahu Niki Kosasi, penulisnya ini apa namanya? Brahma Kumbara. Satria. Iya, wes. Teteh, nanti kita apa?
1: Tanggal
0: 31
1: ya, guys.
0: Tanggal 31 nonton Rita Effendi nyanyi ya.
1: Nanti akan diomongkan lagi.
0: Siap. Ini para pendengar banyak yang nelpon ke WhatsApp. Nah, karena WhatsApp-nya kita pakai telepon sama Teh Rita Effendi, jadi silahkan telepon ke studio ya. Nomornya 0213440696 dan 0213441499. Teh, nanti kita lanjutin, kita break. Dengerin,
1: lagu
0: Saling lagi. Setia berikut ini ya. Baik, nanti kita lanjutkan saudara pendengar di ruang rindu.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Kahitna, lagu ini judulnya adalah Adakah Dia tahun 1989. Wow. Rita Effendi ada di sini lagunya bernyanyi dia. Oke, sebelum kita ngobrol lagi sama Teh Rita dan Dr. Denny,
1: kita ke dulu.
0: Betul.
1: Yang ada di seluruh Indonesia.
0: Dari mana dulu, Mbak Ita?
1: Halo, selamat malam yang ada di Aceh, Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Bandar Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten. Kemana lagi, Mas?
0: Basera, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, dan juga Bogor.
1: Selamat malam yang ada di Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, Fak-Fak.
0: Halo Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas.
1: Selamat malam yang ada di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, Malinau,
0: Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melaboh, Miangas, Nabire, dan Nias Selatan.
1: Selamat malam yang ada di Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto.
0: Halo Ranai, Rangsangri, Baraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, dan Sanggau, dan juga Saumlaki.
1: Ya, selamat malamnya ada di Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, Sorong.
0: Halo Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, dan Talaut.
1: Hai semua yang ada di Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan Yogyakarta.
0: Oke. Yang mau telepon langsung di 021-344-0696 dan 021-344-1499. Teh Rita, kita lanjutin ya.
1: Halo, Mbak Rita ya.
0: Oke, siap. Nah. Oke, lagu-lagu hits dari Rita Effendi kan banyak banget ya. Iyalah, dari tadi kita omongin banyak banget ya. Nah, kalau lagi konser rame-rame gini, maksudnya nggak hanya Terita sendiri, tapi ada Dian Piscesa,
1: Betaria,
0: betul, Ati CB, Rati Purwasi,
1: Yana,
0: siapa lagi? Udah ya?
1: Sudah, 6 orang. Itu kebagian masing-masing berapa lagu, Teteh?
0: Nah,
1: konser tanggal 31 Oktober.
2: Aku 5 lagu ya.
0: Wah,
1: lumayan.
0: Itu yang milih Dr. Denny apa gimana?
2: Kayaknya Dr. Denny Solaria.
1: Solaria. Oke, pastinya.
2: Enak tuh
0: nih gorengnya. Besok ya.
1: Aku mau bihun kuahnya.
0: Oke, gitu. Iya, 5 lagu yang gimana? Semua yang slow-slow kah?
1: Ya pastinya yang hitsnya. Yang hitsnya.
0: Ya iyalah pasti.
2: Iya, yang hitsnya. Ada Januari juga.
1: Januari
2: ada single baru aku juga.
1: Selamat tinggal kekasih.

0: Selamat gitu. Tinggal, nggak pakai kekasih Mbak Ita.
1: Oh, selamat kekasih ya. Selamat,
2: selamat tinggal.
1: Oh, nggak pakai kekasih.
2: Itu yang baru.
1: Oke. Nanti diputer dong, Mas.
2: Insya Allah.
0: Puter dong.
2: Siap. Oke, okay, ini. Iya.
1: Mbak Rita mau diputer? Mau diputer lagu single barunya?
0: Iya dong, mau dong.
1: Wani Piro.
2: Oke.
1: Bercanda.
2: Teteh, ini ada Teteh-Teteh juga yang nelpon dari Bogor.
1: Dari Bogor, selamat
2: ada
1: malam.
2: Ada Teteh Dinda. Selamat malam, Teh Dinda.
3: Malam gemeri, Mbak Ita Purnawasari. Jadi Ismail, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagi.
2: Yuhu, silakan.
1: Silakan, Teh.
3: Teh Rita Effendi.
2: Teh Rita Effendi katanya dipanggil. Ya, nggak apa-apa, Teh Rita nggak dengar.
3: Nggak denger ya.
1: Nggak apa-apa, nanti disampaikan
2: Teh Dinda. Nanti disampaikan Teh Dinda.
3: Damang ya, Teh Rita ya.
2: Damang ya, Teh Rita.
0: Damang.
3: Damang ya. Dokter Denny, selamat malam. Dokter
4: Denny. Selamat malam. Teh Dinda. Selamat malam, Teh. Selamat kenal.
3: Dengan Teh Dinda. Iya. Salam kenal kembali ya, Dok. Juga Teh Rita. Teteh mau langsung tanya ke ini dulu ke Teh Rita ya.
2: Oke, silakan pertanyaannya.
3: Nah, dari semua lagu-lagu Teh Rita yang udah ngehit lah pastinya ya di telinga pendengar-pendengar atau apa penikmat lagu-lagu Indonesia gitu ya. Antaranya itu apa Januari di Kota Diri ya. Tadi itu karya siapa?
2: Karya siapa gitu karya ya? Siapa? Oke, nanti ditunggu ya.
3: Ya itu yang pertama. Nah, untuk semua lagu-lagu Teh Rita itu, termasuk yang Januari itu, Teh Rita yang minta lagu itu atau siapapun yang berkarya gitu ya, itu atau langsung ini lagu untuk
1: Teh Rita yang diciptakan untuk Teh Rita.
2: Okay. Ya, untuk Teh Rita. Siap.
3: Nah, untuk Dokter Denny, pertanyaannya. Dari beberapa lagu Teh Rita, dok, yang Dokter Denny suka yang mana?
2: Oke, ditunggu ya.
3: Siap. Semoga nanti di 31 Oktober, Dokter Denny
2: ikut nyanyi ya.
3: Produser Ruang Rindu ini free dong, nggak boleh ke situ.
2: Nggak boleh begitu. Nggak boleh begitu. Nanti lu. Oke.
1: Oke, Teteh siap.
3: Ada pertanyaan.
2: Siap.
4: Jangan lupa nonton ya, Teh.
3: Teteh mau ini mau nyapa boleh ya?
2: Boleh, silakan. Tiga ya, Teh.
3: Yang pertama, yang pertama untuk host Pro 1 Nabire itu ada Kakak Manu. Dan terus ada Bapak Ahmad Abdullah tadi di Jember ya, sama malam ya Pak. Nah, dan satu lagi untuk host Pro 1 RRI Tanjung Pinang, Ardian Huda Barat.
2: Teman saya itu Ardian. Ya semua teman saya sih, tapi kalau sama Ardian sering ngobrol.
3: Iya betul, ya musisi dia juga.
2: Oke.
3: Oke, kalau gitu dari Teteh cukup dulu Mbak Ita. Siapa namanya Yudi Ismail? Dilanjut Hatur Nuhun.
2: Sama-sama.
1: Hatur Nuhun
2: juga. Bung Benny Jo, selamat malam.
1: Selamat malam Bung Benny.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung Benny.
5: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu karya anak bangsa.
2: Siap. Silakan.
1: Enggak, Bang.
5: Oke, kita langsung ke Teteh Peterita ya. Teteh kumaha damang Teteh?
2: Teteh kumaha damang Teteh? Katanya. Ya, silakan.
5: Oke, langsung ke pertanyaannya ke ini pertanyaan ke Teteh Rita ya. Yang pertama nih. Pertanyaan pertama bagaimana Teteh menyikapi penyanyi-penyanyi milenial saat sekarang, baik itu vokal mereka, aksi panggung mereka, bagaimana Teteh menyikapinya ya? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, ketika lagu Teteh di cover oleh penyanyi-penyanyi lain tanpa sepengetahuan Teteh dan pencipta lagu dan pencipta lagunya, Teteh itu menyikapinya juga seperti apa? Untuk Dokter Denny ini pertanyaannya buat Dokter Denny. Tentunya Dokter Dan ini kan profesinya sebagai dokter. Kok tertarik sebagai penggiat musik? Ya, itu aja ya, pertanyaan ya. Nanti tolong dijawab ya.
1: Ya Pak, okay, nanti dijawab. Ya,
5: kita mau menyapa dulu Mas Yudi ya.
1: Oke, Bung Denny.
5: Yang lagi menyiar di Pro 1 RRI Manado ya, penyiar favorit saya, ada Mbak Ike Dastono Mamuaya, semangat ya Mbak Ike. Terus ada siapa? Ada Ayu di Maluku Tengah, makasih salamnya. Untel Gaji Sumatera, Ibu Fatmawati Bitung, Bung Leman Lampung.
2: Oke. Okay.
5: Bung Kendi Toli-Toli, itu aja makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita menuju Samarinda, ada Ori.
1: Bang Ori.
6: Selamat malam.
1: Malam.
2: Selamat malam juga. Silakan Bang Ori langsung.
6: Ruang Rindu, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh.
6: Ini dengan penyiar Bang Yudi dan Ita Purnamasari.
2: Betul.
6: Bang Ita, Rita Effendi dan Bang Denny.
2: Oh iya benar banget. Silakan apa yang mau ditanyakan?
6: Langsung aja ya.
2: Oh iya langsung Bang.
6: Bagaimana Rita Effendi dan Bang Denny mempolo-polerkan musik lagunya yang membahana di musik Indonesia sampai saat ini?
2: Kenapa?
6: Sampai menunggu menggelarkan konsernya.
2: Kenapa?
6: Ya.
2: Kenapa tadi? Bagaimana?
1: Pertanyaannya apa Bang Ori?
6: Bagaimana Rita Effendi dan
1: Bung Denny, Mas Denny,
6: Bang Denny mempopulerkan musik lagunya yang membahana di musik Indonesia
2: sampai saat ini
6: menunggu menggelarkan konsernya.
2: Oh iya. Dimengerti dan dicatat.
6: Boleh kirim salam.
2: Silakan tiga orang.
6: Mau kirim salam untuk seluruh pendengar Pro 1 RRI Samarinda dan Pro 1 RRI Jakarta dari Sabang sampai Merauke.
2: Siap. Oke.
6: Okay. Terima kasih banyak.
2: Sama-sama.
6: Selamat hari beserta Bang Denny dan Tika Sandy.
2: Oke.
6: Okay. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Leman, selamat malam.
7: Halo, selamat malam Bang Yud, Mas Yudi, Mbak Ika.
2: Siap.
7: Ya, selamat malam Mas apa?
1: Namanya
7: nih? Denny. Baca dulu. Saya baca Bang Mas Denny.
2: Iya betul, ya. Sama Teh Rita Effendi.
7: Dan juga Mbak Ita Effendi yang baju hitam melalui Zoom atau telepon ini ya.
2: Oke.
7: Cantik wajahnya.
2: Begini,
7: Bang Yudi. Yudi, langsung kena Bang Denny ya. Apakah sebagai penggiat musik itu ada gaji atau cuannya gitu?
2: Ada gaji atau cuannya ya.
7: Mbak Ita Effendi, sejak kapan nyanyi dan apa talenta selainnya nih, saja Mas Yudi.
2: Oke, siap, Rita. Ditunggu ya.
7: Iya, okay. Salam Yudi. Jadi untuk Bung Bung Hijau, selamat malam.
2: Siap.
7: Bersama Gendan Bunwoso, Mbak Fatmawati di Manado.
2: Oke.
7: Okay. Dan yang ada di Lapung, Kota Agung, Semaka, Mata Sawah, yang ada di Tanggamus, 20 kecamatan semuanya tanpa kecuali.
2: Oh, siap. Saja
7: Mas Yudi, Mbak Isa. Makasih, okay. Selamat malam.
2: Selamat malam. Kita jawab satu-satu ya, nah, Teh Rita. Mas. Teh Rita.
1: Mbak Rita,
8: ya.
2: Oke. Okay. Jadi, nah ini Teh Dinda tadi nanya, lagu Januari di Kota Dili itu apakah diciptakan khusus buat Rita Effendi atau tadinya dikasih ke orang lain? Gimana?
8: Buat aku.
2: Khusus ya.
1: Emang buat Mbak Rita, ya. Mas. Makanya penjiwaannya pas banget.
2: Begitu ya. Diciptakan oleh siapa sih lagu itu? Ini ditanyakan juga oleh Teteh Dinda tadi.
8: Mas Doti Nugroho, liriknya Karayu Asmara.
2: Oh, oke, okay, baik kalau begitu. Lagu-lagu hit Rita Effendi, apakah memang semuanya Rita yang minta atau diberikan oleh sang pencipta? Maksudnya yang menciptakan lagunya.
8: Kan waktu itu masih di Aquarius aku, jadi yang nyari lagu itu mau nyari hak Aquariusnya.
2: Oke.
8: Okay. Biasanya Aquarius kasih denger dulu ke aku, gimana Neng, ini cocok nggak, gitu-gitu aja sih Mas Yud.
2: Gitu ya. Okay. Ya. Tapi memang pada dasarnya hit semua sih.
1: Bener Mas.
8: Masya Allah.
1: Udah hits enak pula.
2: Iya sih. Emang ada yang hit gak enak.
1: Selera tuh.
2: Selera ya. Oke, siap. Pertanyaan buat Dr. Denny. Lagu-lagunya Rita Effendi yang disuka apa aja?
4: Ya, ayo. Lagu yang terbaru itu suka ya, pernah dengar kemarin tadi Selamat Tinggal.
2: Oke.
4: Okay. Yang lama tuh yang masih ternyanyi sampai sekarang. Ya.
1: Selamat
4: jalan kekasih. Ya, terus satu lagi yang Januari Kota Diri.
1: Januari Kota Diri itu ya.
4: Itu yang ya agak ngebit ya.
1: Iya.
2: Siap.
4: Ya, itu favoritnya.
2: Favoritnya ya. Oke.
1: Pertanyaannya sudah habis.
2: Ma, masih banyak.
4: Oh, kirain udah habis.
2: Ada Bung Benny Jo. Oke. Tanggapan dari Terita Effendi melihat penyanyi-penyanyi milenial dan Gen Z sekarang ini, baik dari vokal maupun sikapnya. Aduh, silakan Terita.
1: Monggo Teh.
8: Vokal dan sikap. Vokalnya bagus-bagus ya anak-anak sekarang ya.
1: Iya, anak-anak zaman sekarang tuh ya, iya. Itu improvisasinya juga edan.
8: Iya, keren-keren sih. Keren. Kalau masalah sikap, attitude kali ya maksudnya. Mm-hmm. Nggak tahu.
1: Ya, memang kan, beda dengan generasi kita dulu.
8: Siapa pernah ketemu, cuman kan yang jelas mereka tuh sekarang lebih enak ya, lebih lebih mudah gitu di dalam
1: betul.
8: Apa ya, kalau mau berkarya, mau bikin single, bikin album tuh lebih
1: jauh lebih mudah ya Teteh ya dibanding zaman kita dulu.
8: Iya betul. Jadi kalau dulu kan usahanya sampai
1: bener banget.
8: Sampai darah penghabisan.
1: Betul, perjuangan kita nggak main-main ya Teh ya.
2: Iya. Kemudian ada Ori di Samarinda. Bagaimana ceritanya Rita Effendi dan Dr. Denny ini berkolaborasi sampai bisa bikin perhelatan musik? Silakan.
8: Silakan Mas Denny.
1: Monggo Mas.
4: Awalnya nggak sengaja sebenarnya.
2: Seriusan nggak sengaja?
4: Ya awalnya tadi ada satu ini ya, maksudnya satu operan-operan aja gitu kan dengan Dr. Edi pada itu.
2: Oh, oke.
4: Okay. Kemudian kita bikin apa lagi ya, maksudnya kan workshop-workshop nih biasanya ngundang-ngundang artis satu gitu kan. Kemudian abis itu kita ngobrol-ngobrol terus gimana, oh iya ntar lagi nih ulang tahun aku gitu kan, bulan Juni waktu itu.
2: Oh, oke. Okay.
4: Nah, gitu kan. Jadi ngomong-ngomong gitu, terus gimana kalau kita undang yuk artis-artis yang mungkin bisa kita kenal gitu kan. Kemudian nanti kita adain di acara suatu tempat gitu. Nanti aku undang, misalnya undang saudara-saudara atau keluarga gitu buat ikut nonton. Awalnya begitu.
2: Awal, oh oke. Okay.
1: Awalnya begitu.
4: Iya, habis itu ya terjadilah yang konser ini. Akhirnya dibicara-bicarakan lagi dengan artis dan lain-lain. Kemudian kenal juga sama Teh Rita kan waktu itu. Nah, kita pernah ngajak sekali waktu itu ke Batam. Ya udah itu berlanjut akhirnya. Berlanjut. Kemudian gimana kalau kita bukan hanya sekedar nyanyi-nyanyi aja gitu kan. Mungkin kita bisa bikin konser. Nah, kita tanya tuh, kita briefing sama artisnya dan lain-lain.
1: Jadilah
4: konser ini.
2: Siap.
1: Full gitu. Pertama.
4: Jadi kolaborasinya mungkin dari awalnya memang udah pernah ya ketemu sama
1: Rita.
2: Oke, kemudian pertanyaan lainnya dari Bang Leman di Lampung. Sebagai penggiat musik, ada gajinya atau ada cuannya?
1: Aduh. Kalau cuan pasti ada lah.
2: Iya iyalah pasti ya kan.
1: Bikin acara.
2: Kalau nggak ada nanti kita kasih deh.
4: Boleh boleh.
1: Aduh, ya kan. Ya. Gimana mesti ini?
4: Ya, adalah rezeki.
1: Oh, ya, pasti ya, ada.
4: Pasti ada. Tapi ya mungkin ya alhamdulillah lah ya.
2: Alhamdulillah
4: gitu aja.
1: Berapapun harus disyukuri. Berapa
2: disyukuri. Ya, oke. Ini Bang Leman nanya, selain nyanyi, apa sih aktivitas atau profesinya Rita Effendi ini?
1: Rita.
2: Melukis barangkali ya, Teh.
8: Tidur.
1: Nah, itu yang paling enak.
2: Tidur.
1: Barita, aku setuju tidur.
2: Itu mah, ya itu aktivitas sih. Tapi kan ini loh, apa ya? Mungkin melukis kah? Ngurus anak ya.
8: Karena kan aku kan memang apa punya anaknya telat. Jadi yang angkatan aku nih sebenarnya anaknya udah pada gede-gede. Udah ada yang nikah apa, sekarang aku kan masih sekolah. Jadi karena aku telat waktu itu kan, potongnya 13 tahun. Jadi teman-teman aku yang seangkatan mereka udah nyantai-nyantai gitu kan.
1: Karena udah gede-gede anaknya kalau Teh Rita
8: udah gede-gede, udah ada yang nikah, udah pada kerja. Kalau aku masih sekolah, jadi yang ngurus anak.
1: Itu pekerjaan mulia Mas Didi.
2: Iya, mulia. Iya sih. Siapa yang bilang enggak mulia lo? Betul. Oke, kita ke Palembang ada Oma Ana di sana.
1: Selamat malam Oma Ana.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oma Ana.
9: Ismail alias Koko.
2: Ngomong-ngomong, iya.
1: Takkan
2: ganti
1: baru.
2: Lagu yang lain, Oma. Masa lagunya satu doang? Bidadari. Kenapa?
9: Sehat.
2: Alhamdulillah
1: Oma.
2: Sehat, Oma.
1: Sehat semua, Oma.
9: Barita sehat.
2: Barita sehat.
1: Ya. Oma, silakan yang mau disampaikan.
2: Langsung silakan. Apa yang mau ditanyakan?
9: Ya, assalamualaikum bintang tamu dua-duanya. Ada Tete, ada juga Pak Dokter ya.
2: Iya, betul.
9: Iya. Dokter cintaku gitu ya.
2: Au.
1: Dokter cintaku. Tete.
9: Untuk Pak Dokter dulu, Pak Dokter sejak kapan sih jadi di musik gitu? Apa memang tidak ada lagi beraktivitas di kesehatan gitu ya?
2: Oke, ditunggu ya.
9: Nah, terus jawabannya. Menurut Dokter, kalau menurut Oma sendiri ya, bagi Oma sendiri, bahwa musik itu atau bernyanyi itu adalah suatu terapi untuk kesehatan.
2: Oke, siap.
9: Kan makan obat gitu ya. Bagaimana menurut Dokter, benar apa tidak itu? Gitu?
2: Oke. Siap, ditunggu Oma ya, itu aja.
9: Jadi Oma Ana nggak pernah sakit loh gitu, karena bawanya nyanyi di kamar mandi gitu kan.
2: Siap.
9: Belum dong Mas Yudi.
2: Oh iya.
9: Teh
2: Rita, silakan disampaikan pertanyaannya.
9: Untuk Tete Rita, assalamualaikum Tete.
2: Waalaikumsalam.
9: Apa sih bedanya penyanyi zaman dulu mungkin zaman kita dulu lah ya, mungkin ya kayak tahun-tahun 70-an, 60-an gitu ya, dengan penyanyi zaman sekarang kayaknya kan? Zaman now gitu.
2: Siap.
9: Nah, itu aja pertanyaannya, tetap semangat. Masih menyanyi ya Tete sampai sekarang.
2: Masih.
1: Nah, ini mau bikin konser, mau ada konser.
9: Wah, Iya. Waduh, semoga sukses ya Tete ya.
1: Siap.
9: Untuk Tete sehat selalu, maju terus, sukses. Dan untuk dokter, jangan jadi penyanyi terus ya dok. Ingat dong kesehatan rakyat ya dok.
2: Oke, siap.
9: Boleh dong kirim salam ya. Dong Mas
2: silakan.
9: Oke, jadi kirim salam untuk Ibu Ana, terus Ibu Fatima, sama penyiar-penyiar yang ada di Pro 1 RRI Palembang. Terima kasih. Terima kasih Mbak Ita.
1: Assalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum break kita ke Pak Ahmad Ridwan di Kalimantan Timur. Selamat malam.
10: Selamat malam. Tete, Rita dulu, Dokter Denny dan hostnya Bang Ismail. Kita Purnomasari. Salam sehat.
1: Salam sehat juga Pak Ahmad.
10: Iya, alhamdulillah. Maunya Tete itu konsernya di ibu kota Nusantara di tempatku.
1: Iya. Nanti kan bakal gampang. Ada part kedua. Ini kan bagian pertama. Iya, pasti dong.
10: Iya. Saya Teh Rita.
2: Mm-hmm.
10: Teh Rita, aku lagunya yang berkesan benar tadi itu yang Selamat Tinggal itu.
2: Okay.
10: Berpisah.
2: Itu Selamat Jalan Kekasih.
1: Selamat Jalan Kekasih, Pak Ahmad.

0: Siap.
1: Ya itu yang terkenang. Iya salah tadi. Memang kalau dulu lagunya di CD-CD itu, waduh itu paling keren sekali yang diputar juga tadi
0: Oke,
1: itu. Iya.
0: betul.
1: Kalau bisa memang harusnya ke IKN dan
0: Oh
1: cerita
0: iya,
1: salam sehat terus
0: nanti
1: ya untuk Bung
0: direncanakan
1: Denny.
0: ya
1: Iya, buat
0: sebagai
1: Bagus Maju
0: promotornya.
1: juga sama apa Mbak Mbak Ita Purnama juga.
0: Oke,
1: Iya
0: siap.
1: kan? Nah, ya,
0: Siap,
1: ya,
0: Ahmad.
1: salam sehat, maju terus.
0: Terima
1: Assalamualaikum.
0: kasih.
1: Terima kasih
0: Waalaikumsalam
1: banget.
0: warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kita jawab, Terita kita break dulu ya.
2: Mau dengerin lagu lagi
0: Dengerin lagu
2: dulu.
0: berikut ini.
2: Rita
0: Wah,
2: Effendi.
0: ini ada Rita Effendi dan
2: Hedi
0: Hedi
2: Yunus.
0: Yunus. Pasti masih inget
2: Abadilah
0: lah ya.
2: Cinta.
0: Abadilah Cinta. Yang mau bergabung, kalau yang pengen telepon silakan teleponnya di line studio ya di
2: 021-344-0696 atau 021-344-1499.
0: Nanti
2: Ditunggu.
0: WhatsAppnya kita bacain
2: Yap.
0: Satu persatu, udah banyak yang

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Lagu dari Nita Tadi, di mana Nita
1: Tadi itu singkatan dari ya.
0: Nita Tilana.
1: Ninya itu Roni.
0: Oh, Roni, betul.
1: Nita Tilana juga almarhumah.
0: Oh, kok Nita Tilana? Neta Kade maksudku. Nah.
1: Kemudian ada Hedi Yunus, Rita Effendi, dan
0: Neta Kade.
1: Roni Waluya.
0: Ya, tadi namanya, Roni ininya di depan tadi.
1: Namanya Nita Tadi. Itu kelompok vokal yang lagi hips.
0: Oke. Okay. Teteh, kita lanjutin ya. Terita.
2: Iya.
0: Siap, oke. Okay. Kita langsung ke Pekanbaru ya. Ini kayaknya
1: ada Pak Atong.
0: Ada Pak Atong di Pekanbaru. Selamat malam Pak Atong.
3: Selamat malam Mbak Rita. Tete, ini mimpi yang kedua kali loh Mbak Rita. Mbak Ita Purnamasari.
0: Iya. Oh, oke, okay. Mimpi yang kedua kali.
3: Dulu juga pernah. Ingat saya bulan puasa nelpon pertama kali sama Mbak Ita Purnamasari.
0: Oh, oke, okay. Siap.
3: Waktu Mbak Ita manggung di Pekanbaru sama Anggun. Nah, jadi
1: ya Allah, itu udah tahun berapa Pak Atong? Udah tahun 90-an.
3: Itu masih itu kalau saat itu ya Mbak Ita itu mungkin kalau ibaratnya yang paling gila-gilai sama kaum Hawa dan kaum Adam sekaligus.
0: Oke, siap.
1: Iya
3: jadi malam ini ketemu dua langsung artis favoritnya kebetulan itu sama Dede juga. Saya saking gila kedua-duanya saya favorit dan di hati tetap tersimpan dari pertama dulu. Itu teks Pancasila di Pro 3 RI Jakarta itu jam 10 itu yang malah saya dengarkan dua-duanya membaca sila kita.
0: Oh iya, Pancasila yang sekarang memang ada Rita Effendi dan Rita Purnamasari. Itu aja Pak Atong yang disampaikan.
1: Iya Pak Atong.
3: Yang saya cuma menyampaikan alhamdulillah akhirnya bisa mendengarkan lewat phone suara Tete Rita Effendi juga. Jadi lagu yang paling favorit Januari di Kota Dili.
0: Oke, Pak Atong.
3: Ya, jadi itu yang paling favorit dan buat Bung Yudi Ismail juga.
0: Siap.
3: Itu produser yang paling keren ya.
0: Oh, terima kasih.
1: Cuis, mantap. Nanti mau dikasih sepatu jadi, ya Pak Atong ya.
3: Iya, jadi apa buat Bung Dokter juga ya. Iya. Itu
0: Bung Dokter juga.
3: Kalau kita kan nggak boleh tidak adil. Kalau sayang semua kan gitu.
0: Oh, iya. 1, 2, 3 sayang semuanya. Ya. Silakan
1: Pak Atong. Iya,
3: salamnya buat buat Mbak Ita yang paling favorit juga ada iklannya masih kecil si Hernanda waktu waru panen dulu jadi itu. buat Hernandanya
1: buat
3: Akang Dwiki Darmawan terus buat spesialnya buat seluruh pendengar Pro 1 dan Pro 1 RRI Pekanbaru nih ada Dini Oktar Oktariani lagi.
0: Terima kasih Pak Atong.
3: Sama-sama, selamat malam.
0: Selamat malam. Langsung kita ke Padang.
1: Padang ada
0: Pak Hanafi, selamat malam.
1: Hanafi.
4: Halo, selamat malam Bang Yudi Ismail, Kak Tete, Rita dan ini Pak Ita, Uang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
1: Iya, udah.
0: Silakan udah pertanyaannya
4: ini,
0: apa?
4: Ini udah kayak mendengar ini Adi Kara Fadi nyanyi. Ternyata bukan yang lagu sebelum masuk nanti telepon ini. Mirip Adi Kara Fadi yang nyanyi. Ya.
0: Oke.
4: Okay. Ini Hanafi mau pantun bentar.
1: Pantun.
4: Januari di Kota Diri pada malam hari ini ditemanin Kak Rita Effendi.
0: Siap.
1: Terus Pak?
0: Iya itu aja.
4: Ini mau nanya ini sedikit mau nanya ke Kak PT Rita Effendi. Ini lagu PT Rita tahu lagu Selamat Jalan Kekasih udah di remaster tahun 2025. Ya ini soalnya ini yang nanti dengar barusan di radio Pro 2 di Kota Padang atau radio apapun yang anak muda gitu. Ini apa kalau dia didengar tadi kan rekamannya dengan yang aslinya tahun 2000 ternyata ini persis gitu. Apa faktornya, maksudnya kayak gimana gitu.
0: Oke.
4: Okay. Ya, ya terus mau nanya lagi, Rita Effendi ada hubungan silsilah telepon keluarga dengan Rahayu Effendi?
0: Oke, siap.
1: Oke, oke, nanti akan dijawab.
4: Ya, salamnya tiga buat
1: silakan.
4: Bang Yudi Matwa di Pol 1 RRI Padang, terus Jenny Tapping, Bu Nancy Veteran. Itu aja, Kak. Mbak kita Purnamasari, Bang Yudi dan Teteh Rita, selamat malam.
0: Selamat malam. Teteh Rita, ini ada pertanyaan. Apakah Rita Effendi ada hubungan dengan Rahayu Effendi
1: yang bintang film?
0: Rahayu Effendi mamanya Didi Yusuf.
1: Enggak ada. Enggak ada, sekedar sama namanya Effendi.
2: Cuman aku dengar-dengar dari omku, adiknya papa, si Amin. Katanya Rahayu Effendi itu masih saudaranya istrinya pamannya aku gitu.
0: Oh.
2: Tapi aku sendiri kan nggak kenal, maksudnya saudara tante aku.
1: Iya, iya,
0: saudara. Oke, okay, oke.
2: Katanya okay, okay, gitu, okay. Tapi bukan adiknya.
1: Oke, Teteh.
0: Ada Pak Ahmad Ridwan di Kalimantan Timur. Teteh, kenapa konsernya ini tidak dibikin di IKN gitu tadi katanya?
1: Aku kan tadi udah bilang ada jilid kedua, Mas.
0: Ya enggak kan, biar dijawab sama Teteh dulu dong.
1: Oke, oke.
2: Itu udah dijawab sama Mbak Ita.
1: Nah,
0: oke. Berarti Mbak Ita ini sakti ya, tahu jawabannya loh.
2: Mas Hiut, part 2 nanti kan ada Mbak Ita.
1: Iya kan, aku udah bilang tadi Mas Hiut.
2: Tapi RE tetap ada.
0: RE tetap ada ya.
1: RE tetap baru tak ada.
0: Ya itu biar yang bikin kontraknya Mas Denny.
1: Mas Denny.
5: Bikin kontraknya aja ya.
1: Siap.
0: Sekaligus realisasi, itu kan aku bantuin Teh. Kemudian Oma Ana di Palembang. Oke. Apa tadi pertanyaannya ya? Dokter, kenapa sih kok suka di bidang musik? Nah, tuh.
5: Musik ya. Musik itu kan sebenarnya kan pada dasarnya musik itu kan seni ya.
0: Iya.
5: Jadi dokter itu sangat berhubungan dengan seni.
0: Oh, begitu ya.
5: Itu. Jadi kalau dokter kan biasa kerjanya juga berat ya. Kemudian kalau dengan bernyanyi mungkin ada hormon-hormon tertentu yang mungkin terangsang, jadi bisa tenang kembali, happy kembali dan tidak capek lagi gitu.
0: Siap.
5: Biasanya, ya seperti itu ya.
0: Terita Effendi.
1: Ya.
0: Oke, ini ada sesuatu yang akan kita tanyakan. Kita di impresi.
1: Nah, kalau udah berada di sini,
0: kenapa?
1: Artinya?
0: Iya, kalau berada di sini kenapa?
1: Kita sedang berada di segmen impresi, indahnya memori penuh rasa simpan di hati. Teteh udah tahu ya aturan mainnya ya.
2: Lupa,
1: ini, oh, oke, okay, akan dijelasin lagi. Akan ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh Teteh. Kalau bisa jawabnya, hadiahnya donat, Teh.
0: Kalau bisa jawabnya, hadiahnya donat.
1: Oke, okay, Mbak Rita siap ya.
0: Sebentar aku mau nanya, donatnya mau dikirim kemana ini?
2: Nanti dong. Di WA.
1: Nanti dong.
0: Di WA. Oke, okay. Berarti gambarnya aja kalau begitu ya, Teh ya.
2: Iya.
0: Oke. Siap?
1: Siap ya, Teh.
0: Pertanyaan pertama bakal kita bacakan ya, Teh ya. Sudah siap yang nge-shoot? Soalnya mau di-shoot ini. Ya udah.
1: Okay,
0: pertanyaan pertama.
1: Pertanyaan pertama.
0: Dalam album Catatan Si Boy 4, Rita Effendi duet bersama Amirus.
1: Apakah judul lagunya, Teteh?
0: Ayo.
2: Lupa.
0: Ya Allah. Masa sih?
1: Aku kasih satu kesempatan lagi, sayang.
2: Iya.
0: Iya, silakan.
2: Iya,
0: lupa sama sekali.
1: Aduh.
0: Ya udahlah ya, kan.
2: Lupa sama sekali.
1: Jawabannya adalah
0: naluri cinta.
1: Ya udah, donat melayang. Ya. Oke, Teteh, pertanyaan kedua. Ada sebuah album berjudul 10 Emas Remaja Rita Effendi dan Unang Abdul Fatah.
0: 10 Suara Emas Remaja.
1: Membawakan lagu Sesuatu Yang Indah. Siapakah pencipta lagu Sesuatu Yang Indah?
2: Itu lagi.
0: Ayo, siapa Teteh?
1: Teh, ayo dong, Teh.
0: Masa gak tahu sih?
2: Mas Yudi tadi gak ini sih, ngasih bocoran dulu.
0: Ini bukan temennya Teteh ya yang bikin lagu Sesuatu Yang Indah.
2: Lupa.
0: Jangan dilepaskan, lupa. Sayang. Begitu kan lagunya kira-kira ya?
2: Lupa lagunya gimana, lupa.
0: Ya, tapi kalau Unang Abdul Fatah ingat?
2: Ingat lah.
1: Pernah duet dong, iya. Oke, nyerah ya Teh, lewat.
0: Nyerah.
1: Pas apa jawabannya?
0: Dedi
1: The
0: Kocan. Dedi The
1: Kocan. Dedi The Kocan.
0: Oke. Ya udah nih, mudah-mudahan album ini tahu semua ya. Pada album Telah Terbiasa, Sekar Ayu Asmara menuliskan hampir semua lagu.
1: Ada satu lagu yang ditulis sendiri oleh pencipta lain.
0: Jadi Sekar Siapa? Ayu Asmara gak ikut menulis lagu yang satu ini. Siapakah
1: oh,
0: yang...
1: Oh ini kenal baik.
0: Kenal baik,
1: baik
0: sih.
1: Banget. Rita
0: lagunya Akhir. Apa, ayo?
1: Judul lagunya dan penciptanya, Teh.
2: Album apa, album
0: Telah Terbiasa. Jadi itu kan Sekar Ayu Asmara nulis semua lagu, kecuali satu lagu yang dia gak nulis.
2: Terima kasih mawarnya bukan sih?
0: Bukan.
1: Tak kasih satu kesempatan lagi.
0: Satu kesempatan
1: Teh.
0: Lagi.
2: Cintaku Kini bukan?
0: Enggak.
1: Donat melayang lagi yang ketiga.
2: Dari tadi udah melayang.
1: Judulnya adalah Hangatnya Cinta Yofi Widianto.
0: Ingat?
1: Nah.
0: Oke.
1: Okay. Pertanyaan keempat Teh. Pada album Bersama Dalam Cinta, aku ikutan loh di situ. Rita Effendi membawakan lagu bersama Lita Zain dan Titi DJ. Apakah judul lagu tersebut? Album Bersama Dalam Cinta, ayo Teh.
0: Masih kemarin.
2: Apa ya judulnya? Aduh, Mbak Ita baru kemarin lihat.
1: Mangkanya.
2: Iya, aku lupa, enggak tahu.
0: Depannya I, udahlah ditolongin lah ya kan.
1: Loh, ya,
0: itu Bersama Dalam Cinta. Tapi yang dibawakan
1: Teteh salah nangkep maksudnya.
0: Salah nangkep kayaknya ya.
1: Teteh membawakan lagu lain di album Bersama Dalam Cinta. Judulnya apa?
0: Jadi di situ enggak yang bertiga sama Lita Zen dan Titi DJ. Ya udah.
1: Ya udah.
0: Impian menyata.
1: Ya donatnya yang keempat melayang juga.
0: Kalau yang satu ini enggak tahu ya, enggak ngerti ya. Juga lah ya kan.
1: Bersama Nana Nur dan Rani Nur, Rita Effendi pernah membentuk trio. Apa namanya? Kalau enggak tahu kebangetan Teh.
2: Nur Bersaudara.
0: Ya, masa Rani Nur Bersaudara.
2: Ya kan aku di kelipin.
1: Ayo cepetan Teh. Ini yang terakhir.
0: Yang terakhir.
1: Masih ada kesempatan satu ya, donat.
2: Aku ingetnya Nur Bersaudara.
1: Waduh, memang bukan rezekinya Teteh ya untuk makan donat.
2: Ember.
0: Jadi Nyerah, nama trionya adalah Nes.
1: Nes.
0: Bener nggak sih?
2: Aduh, nggak tahu.
0: Ya udah.
2: Ini curang nih.
1: Curang ya. Marahin Teh.
0: Marahin.
2: Ini sengaja nih Mas Yudi.
1: Marahin.
0: Kok sengaja?
1: Supaya donatnya nggak diambil.
0: Supaya. Oke, okay, baik kalau okay. Begitu. Rita Effendi tidak berhasil memecahkan teka-teki.
2: Satu pun terjawab.
1: Tidak ada satu pun yang terjawab.
0: Siap.
1: Baiklah.
0: Ya udah, kita dengerin lagu Sesuatu Yang Indah ya. Flashback ke tahun 89 itu ya.
1: Rita Effendi dan Unang
0: Abdul Fatah.
2: Ya. Siap. Okay.

0: Siapa yang mau jawab? Boleh Mas
1: Denita,
0: Denny,
1: Mas
0: boleh
1: Denny
0: Terita.
1: boleh, Mas
0: Terita
1: Denny.
0: aja.
2: Kalau dari aku sih tetap lagu-lagu yang lama itu tetap harus dipertahankan ya, karena
0: Oke.
2: karena manusia itu kan pasti akan tua. Jadi yang lagu-lagu lama itu, menurut saya sih lagu-lagu lama itu lebih gampang dicerna ya daripada
0: Oke.
2: yang baru-baru. Kadang-kadang sebentar aja didengar habis itu bosan. Kalau yang lagu-lagu lama itu biasanya sepanjang masa,
1: Nah,
2: ya kan?
1: mungkin gini, Mas
2: Bener gak
1: Denny.
2: cerita?
1: Bener, mungkin untuk mensiasati dengan kondisi yang sekarang, apa namanya, zaman now, mungkin lagu-lagu lama diaransemen kembali dengan musik yang lebih kekinian.
0: Siap,
1: nah,
0: siap.
1: Itu
0: Bisa. Dari Lara Purnamasari. Adanya Mbak
1: Wis.
0: Ika.
1: Asik, ada yang namanya sama.
0: Oke, ini ada yang WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Ita dan Mas Yudi, Ruang Rindu
1: Dari
0: Berjaringan
1: Sandra
0: Nasional.
1: di Aceh.
0: Siap, Mbak Ita dan Mas Yudi sukses selalu, semangat terus. Oke, Mbak Ita kocak katanya. Mbak Rita Effendi, kapan ngeluarin single baru? Abis kangen dengan suara bagusnya Mbak Rita.
1: Ini ada single
3: itu
1: terbarunya.
0: Tadi kita
3: selamat
0: putar.
3: Tinggal baru, selamat
0: selamat
3: tinggal.
1: Untuk Mbak Sandra di Aceh ada single baru dari Rita Effendi, judulnya Selamat Tinggal.
0: Untuk Dokter Denny, salam sehat dan sukses selalu katanya. Selamat malam. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu Mbak
1: dan
0: Ita, Mas Yudi dan Pak Dokter Indi di Bali menyapa, salam-salam buat Bu Farida, Ayu Masoi Widi Tokyo. Salam kenal buat Mbak Rita. Salam kenal Indi, suka banget Januari di Kota Diri. Siap. Kemudian ada Jamal di Magelang. Waalaikumsalam. Saya koleksi kaset-kaset CD Mbak Rita Effendi sejak debut. Album
1: Wah,
0: telah terbiasa. Sebelumnya juga ada
3: Masya
0: single
3: Allah.
0: LCLR Menepis Bayang Kasih dan Janji Palsu.
1: Keren-keren dan cinta banget.
0: Betul.
1: Pokoknya.
0: Betul. Semalam ku dicium dan terima kasih mawarnya. Oke. Masih ku menyimpan sayang dan sebatas mimpi. Wah, fans berat ini kayaknya.
1: Iya, loh, sampai dibuatin
0: Pak Jamal
1: loh.
0: Ini ya kan. Lanjut Big Love buat Mbak Ita dan Mas Yudi.
1: Siap.
0: Mana nih? Oh, Venus di Bogor. Apa kabar Kak Venus?
1: Kak Venus.
0: Ini banget pas awal putus sama pacar nyanyi Menepis Bayang Kasih. Ah, ha, ha, ha.
1: Sambil
0: Kemudian
1: nangis.
0: Lagi oh sambil nangis. Oh. Kemudian lagu Saling Setia waktu aku awal memuja bapaknya anak-anakku. Oke, oke, oke.
1: Tetap melo kalau dengerin lagu Selamat Tinggal Kosasi. Kak Venus bisa aja
0: bisa
1: nih.
0: Bisa aja Kak Venus. Makasih Kak Venus.
1: Makasih Kak Venus, sampai
0: Kemudian
1: jumpa di
0: apa nih Ruang Rindu Mbak Rita Effendi, saya Hendra di Batu Sangkar minta diputerin Selamat Jalan Kekasih.
1: Yap.
0: Ditungguin ya. Salam buat Bang Tito di Pro 1
1: Padang
0: dan Mbak Rita Ismail dia dari Pro 1 Padang serta Robi penyiar Pro 2 Bukit Tinggi.
1: Siap.
0: Pak Hanafi di Padang. Oh, tadi udah telepon ya. Lanjut Bu Losima, terima kasih WhatsApp-nya. Gak bisa masuk karena memang
1: WhatsApp
0: call-nya kan dipakai ya. Ini kita coba dengarkan ada yang
1: voice note.
0: Voice note.
4: Halo, malam Brandy Bogor.
0: Malam Brandy.
4: Malam, masih di Ismail. Mas Ari dan Teh Rita Effendi.
0: Siap.
4: Malam Teh

0: Setiap okay. saya tugas slide selalu saya bawa lagu-lagu saya pending.
1: Oh,
0: dan
1: iya, iya,
0: sangat
1: iya.
0: berkesan sekali saya dan istri.
1: Oh oke.
0: Okay. Oh iya, dari saya pending, saya mau tanya kegiatan apa dari saya pending sampai saat ini? Dan dari saya pending domisilinya di mana dari saya pending?
1: Okay. Siap.
0: Itu saja dari saya pending. Salam dari saya, Bendy Bogor, dan salam sukses yang dari saya.
1: Terima kasih.
2: Terima kasih.
0: Dan Baita Penama Sari sukses.
2: Ya.
0: Selamat malam.
1: Selamat malam.
2: Malam Bang Brandy di Bogor.
1: Terita kayaknya Bang Brandy ini seorang pilot deh ya. Karena kalau setiap kali flight katanya selalu dengerin lagu-lagunya Rita Effendy.
2: Iya.
1: Oh, atau mungkin juga penumpang ya enggak?
3: Dinas
1: bisa
3: luar kota.
1: Bisa jadi begitu, dinas luar kota iya. teh. Oke. Okay.
2: Iya,
1: kayaknya ada fans berat ya. Iya. Banyak banget fans beratnya Rita Effendy malam hari ini. Selamat malam Mas Yudi Ganteng, bisa ditelepon dari WA? Tidak bisa. Teleponnya dari tadi disampaikan ke studio. Ya, baiklah. Aduh.

0: Dokter Denny, ini informasi detail tentang
1: konser
0: Memory
1: of the Soul,
0: of the Soul
1: bisa di
0: volume 1 ya. Di mana akun media sosialnya?
1: Bisa dilihat di mana, Dok?
2: Bisa dilihat di alunanmusik.nostalgia di Instagram.
0: Ya. Oke, okay. alunanmusik.nostalgia.
1: Ya, informasi tentang tiket dan lain-lain.
0: Ya. Semuanya ada di situ ya.
2: Ada di situ, untuk pemesanan tiketnya bisa di loket.com.
0: Oke. Okay. Baiklah kalau begitu.
1: Tanggal 31 Oktober di Balai Sarbini ada konser Memories of the Soul yang menampilkan Diana Julio, Rita Effendi, kemudian
0: Dian Piscesa,
1: Betaria Sonata, Rati Purwasih dan Atik Sibu.
0: Oke,
3: datang.
1: Siap mendukung.
0: Aku pengen dengerin.
3: Beli tiketnya.
1: Sayang anak.
0: Terima kasih. Terita, sampai ketemu ya.
1: Terima kasih banyak,
0: Ter.
1: Dokter Denny, terima kasih banyak.
3: Mas Yudi ada amanah nih dari Nick di Jerman. Salam buat Mbak Ita.
1: Oh iya, Nick.
0: Oh, terima kasih. Hai, Nick. Kapan ketemu kita, Nick?
1: Nick mau datang kan ke Jakarta?
0: Insya Allah.
1: Kita jumpa di darat.
3: Kita jumpa.
0: Kita jumpa ya.
1: Sayang.
3: I miss you.
1: Miss you too, sayang. Mas Yudi kok ikutan?
0: Ya gak apa-apa.
3: Mas Denny, makasih.
0: Sama-sama.
2: Sehat terus ya, Teh.
1: Iya.
3: Amin.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, tanpa terasa.
1: Sudah di penghujung
0: kali ya. Kita hadirkan Selamat Jalan Kekasih untuk Anda semua. Saya Yudi Ismail.
1: Saya Ita Purnamasari.
0: Sampai ketemu Rabu depan.

Ya, mendengar di manapun Anda berada, sudah pukul 6 waktu Indonesia Timur dan saatnya kita ikuti Lintas Berita Papua Pegunungan, produksi Radio Republik Indonesia Wamena.

Selamat pagi dari Jalan Ahmad Yani 64 Wamena, Papua Pegunungan, Radio Republik Indonesia. Kembali hadir dalam penyampaian lintas berita Papua Pegunungan untuk edisi hari ini Kamis 24 September 2026. Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan bersama aparat keamanan dan pemerintah kabupaten memperkuat koordinasi menjaga situasi kamtipmas di 8 kabupaten Papua Pegunungan. Gubernur Papua Pegunungan menerima sertifikat KIPP Gunung Susu, Distrik Bikosi, Kabupaten Jayawijaya, dirangkaikan dengan berita-berita menarik lainnya. Bersama saya, Agustinus Pagiling, inilah Lintas Berita Papua Pegunungan selengkapnya.

0: Saudara, pemerintah Provinsi Papua Pegunungan bersama aparat keamanan dan pemerintah kabupaten memperkuat koordinasi menjaga situasi Kamtibmas di 8 kabupaten. Langkah tersebut dibahas dalam rapat koordinasi perkembangan Kamtibmas Papua Pegunungan tahun 2026 di Wamena.
1: Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan bersama jajaran Polri dan pemerintah kabupaten memperkuat koordinasi dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di 8 kabupaten. Upaya tersebut dibahas dalam rapat koordinasi perkembangan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat atau Kamtibmas Provinsi Papua Pegunungan tahun 2026 yang berlangsung di Grand Balim Hotel Wamena, Kabupaten Jayawijaya pagi kemarin. Rakor tersebut dihadiri Kapolda Papua Irjen Pol Petrus Patrick Rudolf Renwarin, Gubernur Papua Pegunungan John Tabo, 8 kepala daerah, 8 kapolres, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta sejumlah pemangku kepentingan lainnya. Gubernur Papua Pegunungan John Tabo mengatakan, rakor tersebut diharapkan mampu memperkuat konsolidasi hingga ke tingkat masyarakat sehingga tercipta situasi yang aman, damai, dan nyaman di seluruh wilayah Papua Pegunungan. Menurut John Tabo, koordinasi pemerintah daerah bersama aparat keamanan perlu terus diperkuat, termasuk dengan Satgas Damai Kartens, Satgas Raja Wali, dan juga Satgas Habema dalam menangani berbagai gangguan keamanan. John Tabo juga mengajak masyarakat berperan aktif menjaga keamanan dengan memberikan informasi kepada aparat serta menyebarkan pesan-pesan perdamaian hingga ke tingkat kampung.
2: Kita harapkan pertemuan-pertemuan seperti ini terus digalakkan oleh teman-teman aparat, TNI, Polri, dan kami pemerintah daerah untuk bersama-sama berkolaborasi untuk menjaga masyarakat kita bersama dan supaya pembangunan yang kita laksanakan, pemerintah galakan ini bisa benar-benar terserap ke sasaran masyarakat. Jadi oleh karena itu kami harap saya punya masyarakat secara keseluruhan 8 kabupaten tetap menjaga daerahnya masing-masing bersama-sama dengan bapak-bapak bupati, Perkopimda yang ada di daerah kabupaten, dan saya harap kepada orang tua-tua, keluarga, saudara, semua, mari kita jaga keamanan daerah kita masing-masing. Kita ingatkan keluarga kita, saudara-saudara kita, cukup sudah pertumpahan darah. Tidak ada artinya firman Tuhan ajarkan kita yang terbaik, kita damai, bersaudara, berkeluarga. Jadi kita harap Papua Pegunungan harus zona damai. Terima kasih buat saudara-saudara saya di depan sana. Dengar baik-baik, saya selaku mewakili orang tua semua, mari kita sama-sama bertanggung jawab. Keluarga kita, diri kita, kebersamaan kita, warga kita, wilayah kita ini bersama-sama. Agar supaya kita diberkati oleh Tuhan Yang Maha Kuasa.
1: Sementara itu, Kepala Operasi Damai Kartens, Irjen Pol Dr. Faisal Ramadhani, mengatakan Polri telah mengambil sejumlah langkah untuk mengantisipasi gangguan keamanan, salah satunya melalui penebalan pasukan. Dalam 2 hingga 3 hari ke depan, pihaknya juga akan mengirimkan sejumlah peralatan yang dapat digunakan untuk membantu mengidentifikasi posisi kelompok yang menjadi sasaran operasi keamanan. Faisal Ramadhani menegaskan, langkah utama aparat adalah melakukan pencegahan agar gangguan keamanan tidak kembali terjadi. Untuk itu, dukungan masyarakat dan seluruh unsur terkait dinilai penting dalam menjaga situasi keamanan di Papua Pegunungan.
3: Kami dalam konteks ini tentunya kami selaku penanggung jawab keamanan dari Polri, tentunya kami berharap peran serta masyarakat juga. Dan walaupun demikian, kami sudah lakukan langkah-langkah, penebalan pasukan kita sudah tambahkan. Mungkin dalam 2-3 hari ke depan kita akan kirim beberapa peralatan untuk bisa identifikasi posisi-posisi mereka sehingga kita bisa lakukan mitigasi dan pencegahan terhadap kegiatan-kegiatan aksi selanjutnya. Tentunya dalam hal ini kita berusaha untuk melakukan pencegahan, ya. Apapun itu, kita berusaha untuk melakukan pencegahan dan harapannya kita juga dapat dukungan seluruh unsur masyarakat dalam melaksanakan kegiatan tersebut. Tentunya dalam konteks kegiatan keamanan, pengamanan, Polri akan siap untuk melakukan upaya maksimal dalam mengamankan kegiatan masyarakat. Dan yang paling utama adalah bagaimana tentunya kegiatan tersebut aksi-aksi tersebut tidak terjadi lagi, ya. Itu yang paling utama.
1: Rapat koordinasi tersebut menjadi ruang konsolidasi pemerintah daerah, aparat keamanan, tokoh agama, dan tokoh masyarakat untuk menyatukan langkah menjaga keamanan sekaligus mendukung keberlangsungan pembangunan di Papua Pegunungan. RRI Wamena, Afrianti Marbun melaporkan.
0: Saudara Kapolda Papua, Irjen Pol Rudolf Patrick Renwarin mempertanyakan sejauh mana upaya bersama seluruh pihak dalam menciptakan rasa aman bagi masyarakat di Papua Pegunungan. Ia mengajak pemerintah daerah, TNI, dan Polri duduk bersama merumuskan langkah konkret menghadapi berbagai persoalan keamanan yang masih terjadi.
4: Kapolda Papua, Irjen Pol Rudolf Patrick Renwarin mempertanyakan sejauh mana upaya seluruh pihak dalam menciptakan rasa aman bagi masyarakat di Papua Pegunungan. Pernyataan tersebut disampaikan Patrige saat menghadiri rapat koordinasi perkembangan situasi Kamtibmas Papua Pegunungan di Wamena kemarin. Patrige mengatakan Polda Papua bersama Satgas Operasi Damai Kartens telah berupaya maksimal menjaga keamanan, namun masih terdapat sejumlah kejadian di luar pengamatan dan kendali aparat. Menurutnya, pemerintah provinsi, kabupaten, TNI, dan Polri juga telah berupaya menangani berbagai persoalan keamanan. Namun, diperlukan evaluasi dan langkah bersama agar situasi keamanan dapat semakin baik.
5: Saya alami seperti itu, dibilang lambat, Polda lambat merespon masalah. Ya, kita tidak lambat, tapi kita sudah maksimal menurut kita. Hari ini kita harus duduk diskusi bersama apa kira-kira yang harus kita lakukan supaya ke depan aksi bisa semakin baik dan masyarakat yang beraktivitas juga tim tenang. Model apapun kalau nanti rakyat kita bilang dia belum merasa aman nyaman, berarti kita tidak mungkin kita hanya bermain di data di laporan kita ke pusat bahwa situasi aman, padahal masyarakat yang merasakan pelayanan kita itu tidak merasa, belum merasa dilayani. Jadi semuanya tergantung masyarakat. Masyarakat sudah merasakan pelayanan kita atau belum, sudah merasakan sentuhan kita atau belum, itu masyarakat. Sudah mungkin kita bikin data-data ngarang-ngarang kirim supaya pimpinan kita di tingkat pusat di Jakarta, oh iya, bagus.
4: Kapolda Papua mengajak seluruh pihak duduk bersama dengan pikiran dan hati yang dingin untuk merumuskan program yang dapat ditetapkan secara nyata di tengah masyarakat. Ia juga menyoroti sejumlah kasus kejahatan, termasuk rangkaian kasus pembunuhan yang terjadi dalam sepekan terakhir. Kapolda menegaskan situasi tersebut harus menjadi bahan evaluasi bersama, sehingga setiap unsur pemerintah dan aparat keamanan dapat menentukan langkah yang diperlukan guna menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat.
5: Seperti yang tadi saya sampaikan bahwa saya merasa bahwa Polda Papua bersama teman-teman yang operasi damai karten kita sudah kerja maksimal, tapi masih ada kejadian-kejadian. Begitu juga dengan Bapak Gubernur dengan perangkat sudah lakukan, tapi masih ada. Begitu juga dengan Bupati-Bupati, Kapolres sudah, tapi kenapa masih ada persoalan-persoalan. Nah ini yang kita diskusikan bersama dengan pikiran yang dingin, hati yang dingin, supaya kita bisa hasil rapat pertemuan ini bisa dijadikan satu wujud program yang baik ke depan untuk kita laksanakan bersama, khususnya di wilayah Papua Pegunungan.
4: Irjen Pol Patrige Renwarin berharap pernyataan mengenai apa yang telah dan akan dilakukan seluruh pihak dapat diterjemahkan menjadi program bersama dalam mewujudkan keamanan di Papua Pegunungan.

0: Saudara Gubernur Papua Pegunungan John Tabo menerima sertifikat lahan kawasan inti pusat pemerintahan atau KIPP di Gunung Susu, Kabupaten Jayawijaya. Sertifikasi lahan ini diharapkan mendukung percepatan pembangunan pusat pemerintahan Papua Pegunungan. Supriyadin dengan informasi selengkapnya.
1: Gubernur Papua Pegunungan John Tabo Rabu pagi menerima sertifikat kawasan inti pusat pemerintahan atau KIPP Provinsi Papua Pegunungan yang berlokasi di Gunung Susu, Distrik Hubikosi, Kabupaten Jayawijaya. Sertifikat tersebut diserahkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jayawijaya, Melke Mentang, SH, dan disaksikan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Papua Pegunungan, Lince Kogoya, serta staf ahli Gubernur Manogar Sirait. Penyerahan sertifikat seluas 72,5 hektar ini menjadi momentum penting menjelang peringatan Hari Agraria Nasional dan Tata Ruang atau Hantaru ke-66 pada siang kemarin. Gubernur John Tabo menyampaikan apresiasi kepada jajaran BPN Jayawijaya yang telah menyelesaikan proses sertifikasi tanah KIPP. Menurutnya, sertifikat tersebut menjadi salah satu dokumen penting untuk mendukung percepatan pembangunan fasilitas utama pemerintahan, termasuk kantor gubernur, kantor DPR Papua Pegunungan, dan Kantor Majelis Rakyat Papua. Sementara itu, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jayawijaya, Melke Mentang, menjelaskan dari total lahan KIPP yang ditetapkan seluas 122,5 hektar, sebanyak 72,5 hektar telah bersertifikat, sedangkan sekitar 50 hektar lebih lainnya masih dalam proses penyelesaian, terutama kelengkapan data yuridis dan penyelesaian dengan masyarakat. BPN Jayawijaya menargetkan proses sertifikasi lahan yang tersisa dapat diselesaikan tahun ini dan selanjutnya diserahkan kepada pemerintah Provinsi Papua Pegunungan. RRI Wamena Supriyadin melaporkan.
0: Saudara, Provinsi Papua Pegunungan menjadi salah satu daerah di tanah Papua yang telah memenuhi syarat penyaluran dana otonomi khusus atau OTSUS tahap kedua tahun anggaran 2026.
2: Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan menjadi salah satu daerah di tanah Papua yang telah memenuhi syarat penyaluran dana otonomi khusus atau OTSUS tahap 2 tahun anggaran 2026. Berdasarkan data Sistem Informasi Keuangan Daerah atau SIKD DCPK Kementerian Keuangan per 22 September 2026, realisasi dana OTSUS di Papua Pegunungan telah mencapai lebih dari 50%. Untuk dana OTSUS yang bersifat umum dari pagu 1,189 triliun telah terrealisasi sebesar 600 437 miliar atau 50,82%. Sementara dana OTSUS yang ditentukan penggunaannya memiliki pagu sebesar 1,507 triliun dengan realisasi 827,93 miliar atau 54,92%. Adapun dana tambahan infrastruktur atau DTI Papua Pegunungan memiliki pagu 588,39 miliar dengan realisasi 141,21 miliar atau 24%. Pemenuhan syarat penyaluran meliputi laporan realisasi anggaran minimal 50%, capaian keluaran sesuai rencana anggaran, serta kelengkapan dan kebenaran dokumen pelaksanaan. Gubernur Papua Pegunungan John Tabo membenarkan daerahnya telah menerima penyaluran dana OTSUS tahap kedua dan saat ini telah mengajukan penyaluran tahap ketiga. Pernyataan itu disampaikan Gubernur saat memimpin apel pagi di lingkungan pemerintah Provinsi Papua Pegunungan. John Tabo juga menyampaikan apresiasi kepada para pemimpin organisasi perangkat daerah dan aparatur sipil negara yang telah memenuhi persyaratan penyaluran dana OTSUS. Menurutnya capaian tersebut menunjukkan kinerja pemerintah daerah dalam mempercepat pelaksanaan program pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan selanjutnya meminta seluruh OPD mempercepat realisasi kegiatan agar dana yang telah disalurkan dapat segera digunakan sesuai peruntukan dan ketentuan yang berlaku. Ilham Kadir, Andi Cori, RRI Wamena terus mengudara untuk Papua Pegunungan.
0: Terima kasih pendengar, Anda masih mengikuti penyampaian Lintas Berita Papua Pegunungan dari Program 1 Radio Republik Indonesia Wamena. Kita menuju ke Kabupaten Duga, pendengar, di mana pemerintah Kabupaten Duga mengambil alih pengelolaan subsidi penerbangan rute Kenyam Timika dan sebaliknya untuk memastikan subsidi tepat sasaran dan masyarakat tidak terbebani biaya tambahan. Evi Pania, Rian menurunkan laporannya.
3: Pemerintah Kabupaten Duga mengambil alih secara langsung pengelolaan subsidi penerbangan rute Kenyam Timika dan Timika Kenyam. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan subsidi transportasi udara benar-benar diterima masyarakat dan dikelola secara transparan. Bupati Duga Yoas Beyon SIP bersama jajaran pemerintah daerah melakukan pertemuan dengan pihak maskapai ASEAN One di Timika, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah. Dalam pertemuan itu, Bupati Yoas Beyon menegaskan mulai tanggal 22 September 2026, pemerintah Kabupaten Duga mengambil alih pengelolaan subsidi penumpang, barang atau logistik, serta bahan bakar minyak atau BBM. Teknis subsidi akan dilakukan melalui Dinas Perhubungan dan Dinas Perindakop sehingga masyarakat memperoleh manfaat sesuai ketentuan yang telah ditetapkan. Bupati menegaskan pemerintah ingin memastikan subsidi diberikan sesuai tarif dan tidak dibenarkan dengan biaya tambahan yang tidak sesuai ketentuan. Sementara kebutuhan pendukung penerbangan termasuk keamanan, kebersihan bandara, dan pengamanan penerbangan menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Penerbangan bersubsidi Kenyam Timika dan Timika Kenyam dijadwalkan setiap Senin, Kamis, dan Jumat. Untuk rute Kenyam Timika, tarif dewasa ditetapkan sebesar Rp406.210, sedangkan tarif bayi sebesar Rp39.521. Rute Timika Kenyam, tarif dewasa sebesar Rp365.210, dan tarif bayi sebesar Rp39.521. Pemkab Duga berharap pengambilan alih pengelolaan subsidi ini dapat memastikan penerbangan berjalan aman, tertib dan transparan, serta tepat sasaran.
4: Efek mereka adalah satu, membayar tenaga honor, kemudian yang kedua, bayar tenaga pengamanan, Satgas kan. Kemudian yang ketiga adalah pembersihan lapangan, sehingga dari semua masukan-masukan, alasan tuh tiket ini berubah itu kami pemerintah klaim bahwa semua kami ambil alih. Jadi masalah honor ya kita honor betul, jadi tenaganya kita yang nanggulangi. Pembersihan lapangan terbang, ya itu kembali pada kita pemerintah juga melalui dinas ini, mungkin kita akan siapkan operasional untuk pembersihan dan lain-lain. Satgas oke, kita rapat dengan Forkopimda, supaya jangan umur satu pesawat sekian, macam kita tentukan dengan kami punya. Mau-mau tidak, tapi betul-betul kita harus rapat Forkopimda sehingga ketentuannya ya mungkin setiap bulan, sehingga prosedurnya benar dan tidak mengganggu subsidi ini. Sehingga itu proses demi proses jalan dan kami sudah ambil keputusan untuk menempatkan pegawai kami yang bertugas di Wamena, yang bertugas di Timika, bahkan yang bertugas di Duga dengan ketentuan yang ada. Saya kargo, kemudian subsidi barang, karena kita memperbaiki koperasi, terutama koperasi induk pemerintah punya harus jelas dibantu dengan mungkin ada dua perusahaan yang kami tunjuk. Karena ketika kita tunjuk satu saja, dia bisa bermain, kita tidak bisa.
3: Pemerintah daerah Kabupaten Duga menegaskan subsidi penerbangan diberikan untuk membantu masyarakat memperoleh akses transportasi udara yang terjangkau, bukan menjadi beban tambahan bagi masyarakat. Dari Wamena, Papua Pegunungan, Epifania Rean melaporkan.
0: Saudara Bupati Jayawijaya Atenis Murib menyalurkan bantuan kepada masyarakat di distrik Kuyawage, khususnya Kampung Ninggea yang terdampak bencana hujan es.
5: Bupati Kabupaten Jayawijaya Atenius Murib menyalurkan bantuan kepada masyarakat distrik Kuyawage, khususnya Kampung Ninggea yang terdampak bencana hujan es. Bantuan tersebut diberikan sebagai bentuk kepedulian pemerintah Kabupaten Jayawijaya terhadap masyarakat yang mengalami dampak bencana. Bantuan yang disalurkan berupa beras, supermi, minyak goreng, dan pakaian layak pakai yang dikirim menggunakan 5 penerbangan pesawat MAF. Bupati Atenius Murib mengatakan bantuan ini merupakan wujud wujud solidaritas sebagai kabupaten induk terhadap masyarakat di wilayah Kuyawage. Menurutnya, wilayah Kuyawage memiliki keterkaitan masyarakat dan pelayanan gereja yang melibatkan tiga organisasi gereja, yakni Gereja Kemah Injil, Gereja Baptis, dan Gereja Gidi. Walaupun bantuan yang dikirim melalui jalur udara masih terbatas, namun ia mengharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan masyarakat terdampak. Pemerintah Kabupaten Jayawijaya akan terus berkoordinasi dengan pemerintah Kabupaten Lanijaya, Duga, dan Puncak untuk memberikan dukungan kepada masyarakat di wilayah terdampak. Dalam kunjungannya, Bupati menyampaikan apresiasi kepada TNI yang turut menjaga keamanan sehingga masyarakat dapat memperoleh pelayanan. Bupati berharap turunnya hujan setelah bantuan pertama dikirim akan menjadi awal pemulihan tanaman dan kehidupan masyarakat yang terdampak hujan es. Ilham Kadir, Andi Cori, RRI Wamena, terus mengudara untuk Papua Pegunungan.

0: Saudara Yayasan Keadilan dan Keutuhan Manusia Papua atau YKKMP menggelar pelatihan dan pendidikan atau diklat hak asasi manusia atau HAM bagi anggota kepolisian dari sejumlah polres di Papua Pegunungan. Rodi Sage dengan laporan selengkapnya.
1: Diklat atau pendidikan dan pelatihan tentang hak asasi manusia tersebut berlangsung selama 2 hari, yaitu tanggal 21 dan 22 September 2026 di Wamena. Salah satu pemateri utama pada diklat tersebut adalah Haris Asar, aktivis HAM ternama di Indonesia. Selain itu, pemateri dari Komnas HAM Perwakilan Papua Fritz Ramandei, pemateri dari Imparsial, serta dari Direskrimum Polda Papua. Direktur YKKMP Papua Theo Hesege mengatakan, pelatihan tersebut dilakukan dengan tujuan peserta bisa mengedepankan hak asasi manusia dalam setiap tugas karena hak asasi adalah milik semua manusia, sehingga polisi menjadi parameter untuk bisa menegakkan hak asasi manusia ketika mereka bertugas di lapangan. Ia mengatakan, dengan adanya pelatihan tersebut, sinergi antara kepolisian di Polres dan masyarakat, dalam hal ini penegakan hukum dan HAM, bisa lebih baik di Papua Pegunungan. Sebab penegakan HAM merupakan tanggung jawab bersama, di mana hak asasi manusia harus dilindungi oleh manusia yang lain tanpa pandang bulu.
2: Karena hak asasi manusia itu milik semua orang. Polisi menjadi parameter untuk bisa melakukan penegakan hak asasi manusia ketika mereka bertugas di lapangan, sehingga tidak melanggar hak asasi manusia. Yang kedua adalah melalui pelatihan ini juga pemahaman yang sudah diberikan oleh kepolisian, sehingga kami berharap masyarakat dengan pihak kepolisian setiap polres itu bisa bekerja sama sinergitas.
1: Untuk itu, Theo Hesekem, Direktur YKKMP berharap melalui diklat tersebut, kedepannya bisa membangun hubungan kerjasama yang baik antara YKKMP yang bergerak di bidang kemanusiaan bersama kepolisian sebagai penegak hukum di Papua Pegunungan. Selain itu, Direktur YKKMP Theo Hesegem juga berharap pelatihan serupa juga dilakukan di tingkat Polres pada 8 kabupaten di Papua Pegunungan dengan harapan pemahaman hak asasi manusia bisa merata bagi anggota kepolisian.
2: Saya punya harapan yang berikut, itu pelatihan yang sama juga bisa dilakukan di setiap Polres masing-masing di seluruh wilayah Provinsi Papua Pegunungan, sehingga kami akan melakukan pendekatan dengan semua bupati. Nah, saya juga berharap nanti kita akan coba buat pelatihan pendidikan HAM untuk anak-anak sekolah, pendidikan HAM untuk pemuda gereja, pendidikan HAM untuk hamba-hamba Tuhan. Ini kita punya program ke depan.
1: Pelatihan dan pendidikan atau diklat tentang hak asasi manusia yang dibuka oleh Gubernur Papua Pegunungan tersebut diikuti sebanyak 40 orang, terdiri dari 30 anggota kepolisian dari 8 Polres dan sisanya dari YKKMP Papua Pegunungan. Tema yang diusung pada diklat adalah mewujudkan Polri yang profesional, humanis, dan berintegritas dalam perlindungan hak asasi manusia. Roni Hisage melaporkan.
0: Kita beralih ke berita kriminal, pendengar, di mana Polres Jayawijaya kembali menertibkan peredaran minuman keras di Wamena. Dalam razia di Jalan Hom-Hom, polisi mengamankan 14 botol vodka Iceland beserta seorang terduga pemiliknya. Aprianti Manor Marbun dengan informasi selengkapnya.
3: Satuan Reserse Narkoba Polres Jayawijaya mengamankan 14 botol minuman keras berlabel merek vodka Iceland dalam razia dan hunting yang digelar di wilayah Kota Wamena pada Senin malam. Kapolres Jayawijaya AKBP Anak Agung Made Satria Bimantara SIK melalui Kasatres Narkoba Polres Jayawijaya Ibtu JB Saragi SH menyebutkan, razia diawali dengan pemetaan dan patroli di sejumlah lokasi yang diduga menjadi tempat produksi dan penjualan minuman keras. Menurutnya, dari informasi masyarakat, polisi kemudian melakukan penyelidikan di Jalan Hom-Hom Wamena. Petugas mengamankan seorang terduga pemilik miras berinisial FOMR, usia 24 tahun, beserta 14 botol vodka Iceland. Berdasarkan keterangan terduga, minuman keras tersebut dikirim melalui jalur darat Trans Jayapura Wamena. Ibtu JB Saragi mengimbau masyarakat untuk turut berperan dalam memutuskan peredaran minuman keras dan narkotika dengan memberikan informasi kepada pihak kepolisian. Satuan Res Narkoba Polres Jayawijaya juga menegaskan akan meningkatkan kegiatan lapangan guna mengungkap peredaran minuman keras dan narkotika di wilayah hukum Polres Jayawijaya. RRI Wamena, Afrianti Marbun melaporkan.
0: Saudara, informasi kriminal tadi sekaligus menutup rangkaian informasi yang dikemas dalam Lintas Berita Papua Pegunungan untuk edisi hari ini Kamis 24 September 2026. Anda juga bisa membaca laman berita online kami dengan mengakses rri.co.id. Moga di tim redaksi yang bertugas, saya Agustinus Pagiling mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan selamat memulai aktivitas-aktivitas Anda di pagi hari ini.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id. Complete.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Hati-hati, penipuan yang mengatasnamakan Taspen semakin marak. Jangan mudah percaya jika ada yang menelpon atau mengirimkan pesan WhatsApp dan mengaku sebagai karyawan Taspen, serta menjanjikan pencairan dana atau kenaikan gaji pensiun. Taspen tidak pernah meminta data pribadi atau pembayaran untuk mendapatkan manfaat. Semua layanan Taspen gratis dan tidak dipungut biaya. Dapatkan informasi resmi hanya melalui website www.taspen.co.id, call center 1500919, dan media sosial resmi Taspen. Sampaikan pertanyaan kamu melalui tiker.taspen.co.id. Jadi, kalau dapat pesan mencurigakan, tahan, pastikan, dan laporkan. Karena Taspen selalu menjaga keamanan data peserta. Taspen andal melayani. Pesan ini disampaikan oleh PT Taspen
4: Persero. Sampai perut sakit sekali nih. Macam ada orang baku pukul ya di dalam.
5: Kebiasaan, kok pasti makan sambal jam 2 pagi lagi toh.
4: Saya cuma makan mie goreng campur dabu-dabu saja ya.
5: Astaga, itu kok bukan makan itu, kok sedang uji nyali. Perut kosong makan sambal, sini saya obati. Tinggal pakai air panas, kunyit, bawang, kopi, sedikit merica, beres.
4: Kok yakin ini obat? Bukan bumbu ayam geprek?
5: Sudah, kok minum saja dulu.
4: Saya bisa ketemu nenek moyang kalau itu. Oh iya, mending saya ke puskesmas dan ikut cek kesehatan gratis dari pemerintah.
5: Hah? Cek kesehatan gratis?
4: Iyo, jadi walau kau rasa sehat, harus tetap cek. Semua usia bisa periksa langsung di puskesmas dan daftar di aplikasi Satu Sehat Mobile.
5: Yang dicek apa saja itu?
4: Lengkap, tekanan darah, gula darah, sampai kesehatan jiwa.
5: Waduh, kesehatan jiwa juga? Jangan-jangan saya langsung tidak lolos.
4: Cek kesehatan gratis, periksa hari ini, sehat di masa depan.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia.
7: Ausi Sumatera do, alak Batak, alayau bangga do jadi Indonesia.
8: Aku iki wong Jowo, aku Indonesia.
9: Aku diomaituraya, to Indonesia na.
10: Beta Maluku, mar beta tetap Indonesia.
11: Aku aminamu ke Indonesia.
12: Bersatulah semua. Kita berbeda, tapi tetap satu dalam kebinekaan. Kami bangga.

0: Istilah air mata buaya sering terucap jika melihat seorang berpura-pura sedih dan menangis tanpa penyesalan. Namun, tahukah Anda kenapa ada istilah tersebut? Apakah Anda berpikir buaya bisa menangis? Jawabannya, iya. Buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam dari tubuhnya. Khususnya setelah buaya memakan mangsanya, air matanya keluar karena di tubuhnya kelebihan garam. Bukan karena menyesal atas memakan mangsanya. Itulah mengapa air mata yang diteteskan manusia tanpa rasa penyesalan disebut air mata buaya.
1: Ya, dari Jalan Ahmad Yani 64 Wamena Papua Pegunungan Radio Republik Indonesia Wamena masih terus hadir menyapa Anda dengan pilihan lagu terbaik serta informasi-informasi menarik ya. Ya, mudah-mudahan terhibur di pagi hari ini pendengar, dan sebelum kami menikmati atau kami hadirkan kembali pilihan lagu terbaik, kami informasikan nanti di pukul 7 Warta Berita Nasional akan hadir menyapa Anda bersama Pro 3 ya. Mudah-mudahan di pagi hari ini kota tercinta kita Kota Wamena selalu dalam keadaan aman dan damai ya, sehingga aktivitas pemerintahan dengan aktivitas perekonomian pastinya berjalan dengan baik apabila situasi keamanan juga sangat mendukung. Tetap stay tune di 97,1 MHz.

0: 101.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.
2: Mendengar kata cakar ayam yang terlintas di benak kita adalah kaki ayam yang bisa diolah menjadi masakan. Ternyata, istilah cakar ayam tidak hanya sebatas itu. Cakar ayam juga digunakan pada penamaan konstruksi bangunan, yaitu pondasi cakar ayam. Tahukah Anda, pondasi cakar ayam merupakan metode konstruksi asli ciptaan Indonesia. Sosok yang berada di balik penciptaannya adalah Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo saat beliau menjadi pejabat di Perusahaan Listrik Negara PLN di tahun 1961. Pada awalnya, beliau mempunyai tugas untuk mendirikan 7 menara listrik di daerah dengan kontur berawa di daerah Ancol, Jakarta. Beliau pun sukses membangun 2 menara dengan menggunakan pondasi konvensional pada umumnya. Namun, 5 sisanya belum memungkinkan untuk dibangun. Salah satu penyebabnya adalah karena keadaan tanah yang cukup berair. Dari sinilah beliau mulai berinovasi dengan membuat rangka yang disusun dengan cara mengkombinasikan material plat dan pipa beton. Berkat kombinasi material tersebut, akhirnya Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo berhasil mendirikan 5 menara sisanya dengan sukses dan tepat waktu. Pondasi cakar ayam ini memperoleh paten di 40 negara sehingga kualitas

0: Saudara, demikianlah sebuah tembang pilihan. Semoga bisa meredam segala kerinduan.
1: Sandi, itu airnya kalau lagi gak dipakai matiin dulu lah. Air itu jangan dibuang-buang.
2: Iya, Mak, bentar lagi selesai, nah.
1: Apa lah munia nyucinya?
2: Yo biar bersih lah, Ma. Emang apa sih, Ma?
1: Ya Allah, sekarang nih air lagi susah. Kita tuh harus hemat pakai air tuh.
2: Yo jadi cak mano biar air ini hemat, Ma?
1: Yo kalau keran tuh gak dipakai tuh jangan dibuka. Pakai air tuh sesuai keperluan bae lah.

0: Ya, pendengar di manapun Anda berada, sudah pukul 7 waktu Indonesia Timur dan saatnya kita akan bergabung bersama Pro 3 dalam menyimak penyampaian warta berita.
1: Melanggar pelayaran Selat Hormuz. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 24 September 2026 bersama saya Safira Amalia.

Pendengar, sebelum kita simak informasi pagi ini, kita ikuti dulu sekilas berita. Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga BKKBN menekankan pentingnya pelaksanaan program keluarga berencana berjalan beriringan dengan pembangunan pendidikan. Keduanya dinilai menjadi bagian penting dalam upaya mencegah stunting sekaligus investasi SDM berkualitas. Informasi luar negeri, Komite Parlemen Iran menyetujui ketentuan yang memungkinkan pihak berwenang menyita 20% muatan kapal yang melanggar aturan pelayaran Selat Hormuz. Kapal yang melanggar juga dapat ditahan sementara hingga sanksi tersebut dibayarkan. Beralih ke informasi olahraga, karateka Indonesia Chok Istri Agung Sani Stiarani menutup penampilannya di Asian Games Aichi Nagoya 2026 dengan berhasil memperoleh medali perunggu. Ia turun di nomor komite 55 kg putri yang berlangsung di Toyohashi City General Gymnasium Jepang.

0: Selanjutnya kita ikuti beberapa informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia. Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengungkapkan masih ada sekitar 10.000 desa di Indonesia yang belum terjangkau akses listrik, meskipun rasio elektrifikasi nasional telah mencapai 99%. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
1: Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengungkapkan masih ada sekitar 10.000 desa di Indonesia yang belum terjangkau akses listrik, meski rasio elektrifikasi nasional telah mencapai 99%. Bahlil mengatakan kondisi tersebut menjadi tantangan bagi pemerintah, mengingat Indonesia memiliki wilayah yang luas dengan lebih dari 17.000 pulau dan hampir 80.000 desa. Menurutnya, tingginya rasio elektrifikasi nasional belum sepenuhnya menggambarkan pemerataan akses listrik hingga ke seluruh wilayah Indonesia. Atas hal tersebut, Bahlil mendukung ajang Electricity Connect 2026 yang digelar Masyarakat Ketenaga Listrikan Indonesia MKI di ASBSD Tangerang Selatan.
2: Forum untuk mempertemukan regulator, pemerintah, akademisi yang membuat hak cipta dan pelaku usaha. Ini dan industrinya juga, dan ini adalah bagian daripada proses untuk persiapan dalam rangka mengimplementasikan, menyukseskan program Presiden Prabowo untuk 100 gigawatt dan transisi energi. Memang butuh inovasi yang banyak.
1: Sementara Direktur Utama PT Geraha Usaha Teknik atau GUT Kuswanto Rahayu mengatakan perusahaan siap mendukung kebijakan pemerintah. Menurutnya PT GUT siap mengerjakan proyek jaringan transmisi interkoneksi bertegangan tinggi dan gardu induk modern dengan mengutamakan kualitas serta standar keselamatan kerja.
3: Kami PT GUT hadir di sini ingin menunjukkan bahwa di sini ada perusahaan nasional, perusahaan anak bangsa, satu persen. Dimana kalau kita lihat sekeliling yang mengikuti pameran dari berbagai negara, tapi PT GUT di sini berdiri sebagai anak bangsa, sebagai perusahaan nasional yang harus kita banggakan.
1: Menteri ESDM menegaskan pemerataan akses listrik menjadi bagian penting dalam agenda pemerintah untuk mewujudkan swasembada energi untuk memenuhi kebutuhan listrik nasional sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi. Pemerintah telah memasukkan rencana pembangunan pembangkit dan jaringan listrik. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee mengatakan, sebanyak 41.000 peserta ditetapkan akan mengikuti program magang nasional atau magang hub batch 2 angkatan kedua yang diselenggarakan pemerintah. Hairul Umam menyampaikan informasi selengkapnya.
4: Untuk batch 2, angkatan 2, yang mendaftar eligible, kalau yang mendaftar banyak ya, tapi yang eligible.
5: Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee mengatakan bahwa sebanyak 41.000 peserta telah ditetapkan mengikuti program pemagangan nasional atau magang hub batch kedua, angkatan kedua. Hal itu disampaikan Yasir Lee saat kick-off pemagangan nasional batch kedua, angkatan kedua pada Rabu di gedung vokasi Kementerian Ketenagakerjaan. Yasir Lee menjelaskan jumlah pendaftar program tersebut mencapai sekitar 350.000 orang. Namun setelah dilakukan verifikasi dan seleksi, sebanyak 41.000 peserta dinyatakan memenuhi kriteria dan ditetapkan sebagai peserta magang angkatan kedua. Setelah melalui berbagai tahapan seleksi, pemerintah menetapkan 41.000 peserta untuk mengikuti program magang batch kedua angkatan kedua, di mana jumlah tersebut menambah 46.000 peserta pada batch pertama.
4: Untuk batch 2, angkatan 2, yang mendaftar eligible, kalau yang mendaftar banyak ya, tapi yang eligible berdasarkan data yang kita cross-check lulusan satu tahun terakhir dari Kementerian Dikti Saintek 350.000 kira-kira, dan sesudah proses seleksi macam-macam akhirnya yang kita tetapkan sebagai peserta magang batch 2 tahun angkatan yang kedua.

0: ini 41.000 orang. Jadi 41.000 ditambah angka base pertama 46.000, nanti di base ketiga insya Allah kita akan bulatkan menjadi 150.000.
1: Sebelumnya, Sekretaris Kabinet Letkol Teddy Indrawijaya mengatakan bahwa pemerintah menyediakan 150.000 untuk

0: ya akan berjalan lagi kurang lebih 2,9 juta ton, baik itu untuk bantuan pangan SPHP maupun untuk yang premiumnya.
1: Sementara itu, Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik BPS, Ateng Hartono mengatakan kenaikan harga beras masih terjadi di sejumlah daerah. Hingga pekan ketiga September 2026, BPS mencatat 152 kabupaten dan kota yang mengalami kenaikan indeks perkembangan harga atau IPH beras.
2: Yaitu di Papua Pegunungan, Sulawesi Utara, dan juga Kepulauan Bangka Belitung. Walaupun demikian, kalau kita cermati berdasarkan kabupaten kotanya, cukup banyak kabupaten kota yang perubahan IPH berasnya itu di atas 3%. Tertinggi di Papua Pegunungan sampai dengan kondisi minggu ketiga 2 September 2026, ini perubahan IPH-nya 4,29%.
1: Kenaikan IPH beras tertinggi terjadi di Yahukimo sebesar 47,94%, selanjutnya Mahakam Ulu sebesar 12,71%, dan Minahasa sebesar 10,29%. Harga beras medium nasional naik 0,76% menjadi Rp14.644 per kilogram, sedangkan harga beras premium naik 0,69% menjadi Rp16.495 per kilogram. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Yang perubahan IPH berasnya cukup tinggi, saya sebutkan.
3: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia bulan September 2026 mempertahankan suku bunga atau BI rate sebesar 5,75%, di mana keputusan tersebut sesuai dengan konsensus para ekonom dan mendorong penguatan rupiah. Magdalena Krisnawati menyampaikan informasi selengkapnya.
4: Rapat Dewan Gubernur memutuskan untuk mempertahankan BI rate sebesar 5,75%.
5: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia yang berlangsung pada 22 dan 23 September 2026 memutuskan untuk mempertahankan suku bunga atau BI rate 5,75%. Begitu pula dengan suku bunga fasilitas deposit tetap 4,75% dan suku bunga fasilitas pinjaman tetap 6,5%. Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti menyampaikan hal tersebut dalam keterangan pers hasil RDG BI di Gedung Bank Indonesia di Jakarta. Menurut Destri, keputusan tersebut untuk memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah, menjaga laju inflasi, dan mendorong pertumbuhan ekonomi.
6: Keputusan ini tetap konsisten dengan strategi stabilisasi nilai tukar rupiah di tengah tekanan eksternal yang masih kuat guna mendukung pencapaian sasaran inflasi 2,5 ± 1% pada tahun 2026 dan 2027 serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Bank Indonesia akan terus memperkuat kebijakan insentif untuk menarik aliran masuk modal asing dan menjaga stabilitas nilai tukar rupiah serta mempercepat pendalaman pasar uang dan pasar falas.
5: Keputusan BI mempertahankan suku bunga di bulan September ini sesuai dengan konsensus para ekonom. Analis pasar uang Ibrahim Aswaibi mengatakan, keputusan BI mempertahankan suku bunga momennya tepat ketika harga minyak mulai turun. Selain itu, BI sudah melakukan langkah preemptif atau antisipatif dengan lebih dulu menaikkan suku bunga sejak Mei hingga Juni 2026 sebesar 100 basis point.
7: Karena kita lihat bahwa gubernur sebelumnya ini pun juga sudah menaikkan suku bunga lebih tinggi. Artinya apa? Saat ini gubernur Bank Indonesia masih mempertahankan suku bunga melihat situasi dan kondisi. Pas kebetulan dengan pelemahan harga minyak sehingga mengindikasikan tetap mempertahankan suku bunga saat ini.
5: Keputusan Bank Indonesia mempertahankan suku bunga memberikan sentimen positif ke pasar. Rupiah yang sejak awal pekan melemah, hari ini sejak pembukaan perdagangan hingga penutupan perdagangan berbalik menguat. Penguatan rupiah juga ditopang oleh ekspektasi meredanya ketegangan Amerika Serikat dan Iran. Sehingga posisi rupiah hari ini menguat 0,37% atau 66 poin ke level Rp17.818 per dolar Amerika. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati.

0: Di Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sisa makanan dari program Makan Bergizi Gratis MBG di SMA Negeri 7 Manado diolah menjadi ekoenzim dan berbagai produk bernilai guna, seperti sabun hingga pupuk kompos. Retin Erci Mangiso melaporkan selengkapnya.
2: Sisa makanan dari program MBG tak selalu berakhir menjadi sampah. Di SMA Negeri 7 Manado, kulit buah dan potongan sayuran diolah menjadi ekoenzim, sabun cair, sabun padat, lilin, hingga pupuk kompos. Inovasi ini sekaligus menjadi bagian dari pembelajaran siswa dalam mengolah limbah menjadi sesuatu yang bernilai guna. Setiap hari, sekolah mengumpulkan sekitar 5 hingga 10 kg sisa MBG, terutama kulit buah dan potongan sayuran. Kepala SMA Negeri 7 Manado, Willem Hani Rawung mengatakan, inovasi ini berawal dari upaya memanfaatkan sisa makanan yang terus terkumpul.
3: Dan itu MBG setiap hari dibagikan ke seluruh siswa. Nah, muncul masalah karena ternyata ada sisa-sisa MBG yang setiap kali kami kumpul, kami harus berpikir kira-kira ini akan dibuat apa. Karena kami juga harus mencari cara bagaimana memanfaatkan sisa-sisa MBG ini menjadi sesuatu yang berharga. Akhirnya tercetuslah pemahaman untuk menjadikan sisa-sisa MBG ini.
2: Bagian dari pembelajaran kokurikuler. Bagi siswa Green Community, Jovan Margani, kegiatan tersebut memberi pengalaman baru di luar pembelajaran di kelas.
4: Pasti yang paling Jovan dapat itu adalah belajar tentang pembuatan sabun dan pupuk-pupuk, karena itu tidak ada di pembelajaran yang ada di kelas. Ini adalah pembelajaran baru bagi kami. Mungkin dari saya berbagai dari salah satu siswa merasa bahwa ini adalah hal penting, karena kita hanya tahu bisa menggunakan produk-produk yang hanya dijual di supermarket, di warung. Tapi ternyata kalau kita bisa dikelola, kita bisa membuat hal yang baru.
2: Saat ini, hasil olahan tersebut masih dimanfaatkan untuk kebutuhan sekolah. Untuk kedepannya, pihak sekolah berharap produk karya siswa ini dapat dimanfaatkan lebih luas dan dibagikan kepada masyarakat di sekitar sekolah.
1: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Satgas Terpadu Port Visit 2026 beserta personil KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo melakukan mandi katulistiwa yang merupakan simbol dari pencucian diri dengan harapan menjadi manusia yang baru untuk mengabdi bagi nusa dan bangsa. Bobby Osapulget yang menyampaikan informasi selengkapnya.
5: Dalam perjalanan menuju ke 4 negara di Pasifik Selatan ketika melewati garis katulistiwa, ada kegiatan menarik biasa dilakukan TNI Angkatan Laut, yaitu mandi katulistiwa. Mandi ini ditujukan khusus pada personil ABK baru KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 dan umumnya ditujukan pada Satgas Terpadu yang baru menaiki KRI. Menurut Dan Satgas Terpadu Port Visit 2026, Benediktus Heri Murwanto, saat menyaksikan mandi katulistiwa, mandi ini merupakan tradisi yang dilakukan TNI Angkatan Laut di seluruh dunia. Dan ini merupakan simbol pensucian diri dengan harapan menjadi manusia yang baru untuk mengabdi bagi nusa dan bangsa.
6: Pimpinan kapal, aku serahkan kembali kepada Anda.
7: Bahwa manusia itu penuh dosa.
6: Selamat jadi berlayar lagi, komandan. Semoga
7: seperti halnya
6: selamat sampai tujuan.
7: Daratan. Kembali disucikan. Sehingga maksud atau makna dari penyelenggara kegiatan mandi katulistiwa ini adalah untuk menyucikan manusia-manusia ini yang diharapkan menjadi manusia baru, dinolkan dan menjadi manusia yang bersih ya, untuk bisa mengabdi bagi nusa dan bangsa.
5: Di tempat yang sama, salah seorang ABK KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 mengatakan mandi katulistiwa agar dapat menyatu dengan laut.
8: Jom! Jom! Jom! Jom! Jom! Jom!
6: Siap akan diri menyatu dengan samudra. Siap agar diri menyatu dengan samudra. Siap agar diri menyatu dengan samudra.
7: Oh, diri menyatu dengan samudra.
5: Satgas Terpadu Port Visit 2026 saat ini berada di perairan Laut Pasifik dalam misi kemanusiaan dan diplomasi keempat negara, yaitu Vanuatu, Fiji, Salomon, dan Papua Nugini. KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 yang merupakan KRI Rumah Sakit siap memberikan layanan kesehatan di empat negara tersebut. Dari atas KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 di perairan Pasifik, Bobby O. Sapulite melaporkan RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Duta Besar Belarus untuk Indonesia, Raman Ramanowski, memastikan Belarus siap memperkuat kerjasama bilateral di berbagai bidang strategis dengan Indonesia yang mencakup sektor industri, pertanian, kesehatan, hingga ekonomi dan perdagangan. Retno Mandasari melaporkan selengkapnya.
8: And we look forward to developing cooperation, practical cooperation.
9: Pemerintah Belarus menyatakan kesiapannya untuk memperkuat kerjasama bilateral di berbagai bidang strategis dengan Indonesia. Komitmen tersebut mencakup sektor industri, pertanian, kesehatan, hingga ekonomi dan perdagangan. Duta Besar Belarus untuk Indonesia, Raman Ramanowski, dalam peringatan 82 tahun Hari Kemerdekaan Belarus Selasa malam di Jakarta menyampaikan, hubungan bilateral kedua negara terus berkembang sangat positif. Momentum ini makin kuat setelah kunjungan kenegaraan Presiden Belarus Alexander Lukashenko ke Indonesia pada tahun ini. Selama kunjungan tersebut, sejumlah dokumen kerjasama telah ditandatangani.
8: In all these sectors, we have practical.
10: Di seluruh sektor ini, kami memiliki kontak dan kerja sama praktis dengan kementerian-kementerian terkait di Indonesia dan kami berharap dapat membantu Indonesia. Kami siap membantu, membagikan teknologi kami, serta membagikan produk-produk kami kepada Indonesia. Namun ketika berbicara tentang perdagangan, ini adalah hubungan dua arah. Kami juga banyak mengimpor dari Indonesia, sehingga hal ini benar-benar saling menguntungkan.
9: Pada kesempatan yang sama, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Arifatul Fauzi, menilai ada dimensi baru yang potensial untuk digarap bersama, khususnya dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
11: Kerjasama semacam ini dapat dimulai dengan dialog antar ahli, pertukaran praktik baik, peningkatan kapasitas, serta penguatan jaringan kelembagaan. Sebab pada akhirnya, ukuran sejati hubungan antar negara adalah apakah kerjasama kita benar-benar meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
9: Belarus merupakan negara pertama meratifikasi Perjanjian Perdagangan Bebas atau FTA yang telah ditandatangani antara Indonesia dan Uni Ekonomi Eurasia pada Desember 2025. Belarus turut mendorong komunitas bisnis Indonesia dan Belarus untuk memanfaatkan pengurangan tarif dan hambatan non-tarif di antara kedua negara. Selain perdagangan, kerjasama antar masyarakat turut dipacu melalui kebijakan bebas visa bagi warga Belarus. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Antara Belarus dan Indonesia berlangsung selamanya. Thank you for your attention.

Mendengar demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja pagi ini, saya Safira Amalia. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

0: Ya, pendengar baru saja Anda ikuti warta berita bersama rekan Safira dari Pro 3 RRI dan kembali lagi bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi dari Radio Republik Indonesia Wapeda. Pendengar senang sekali masih terus hadir menyapa Anda di kesempatan pagi hari ini dan semangat dan inspirasi masih kami tuangkan juga. Tanya melalui informasi tapi juga melalui pilihan lagu-lagu terbaik. Dan saatnya saya menemani Anda di program Bingkisan Hari Bahagia untuk kesempatan pagi hari ini.
1: Pro 1

Ya, dari Jalan Ahmad Yani 64 Wamena, Papua Pegunungan. Pendengar, Anda masih menikmati siaran kami di kesempatan pagi hari ini melalui frekuensi 97,1 MHz ataupun juga dengan menikmati melalui stasiun relay yang ada di kota-kota Anda di Papua Pegunungan ataupun juga melalui aplikasi RRI digital di Android Anda atau di iPhone Anda dan cara memilih Pro 1 RRI Wamena ya. Di pagi hari ini cuaca cukup bersahabat pendengar dan selama September ini ya hujan juga belum terjadi ya dikarenakan memang musim kemarau. Kita harapkan hujan bisa segera hadir pendengar sehingga air tentunya menjadi sumber kehidupan utama bagi kita tentunya apalagi untuk sektor pertanian yang ada di Papua Pegunungan pendengar. Untuk terkait informasi cuaca lebih lengkapnya nanti Anda bisa dengarkan di pukul 8 waktu Indonesia Timur. Saatnya saya mengundang Anda untuk bergabung pendengar menyampaikan kebahagiaan terspesial buat orang-orang yang merayakan ulang tahun untuk kesempatan hari ini. Silakan bergabung di 0811482864 nya ya. Sebar saya tunggu, saya coba hadirkan semangat dan inspirasi menemani langkah Anda untuk meraih kesuksesan di pagi hari ini dengan beberapa pilihan lagu terbaik hanya di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi dari Radio Republik Indonesia Wamena.

Iya, satu persembahan lagu band asal Kalimantan Selatan ya, tepatnya dari kota Banjarmasin, Raja, yang pernah booming pendengar di era awal tahun 2000-an hingga 2010-an ya. Dan satu persembahan terindahnya, yakin, coba hadir memecah kesunyian dan mudah-mudahan bisa menjadi penghangat di pagi hari ini sekaligus inspirasi untuk menemani Anda meraih kesuksesan di pagi hari ini ya pendengar. Dan kami informasikan juga pendengar, atau kami sedikit berikan saran pendengar, apabila Anda meninggalkan rumah dalam keadaan yang keadaan dalam kosong, ada baiknya membersih pintu pagar jendela Anda. Apakah sudah benar terkunci rapat atau belum, sehingga untuk meminimalisir ya, atau mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Ataupun juga api di kompor Anda, alat elektroniknya juga yang tersambung ke dawai listrik, ada baiknya dicabut untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Baik, masih di jalur yang sama, bingkisan hari bahagia untuk hari ini, tepatnya di hari Kamis ya, penanggalan 24 September 2026.

Ya, baik, kita coba baca tensi yang bergabung pendengar dari Mbak Femi di seputaran home-home katanya. Ya, selamat pagi Bung Tito yang bertugas. Mau minta lagunya Adele featuring Pasha Penghujung Cintaku, spesial buat tersayang di Tolikara. Ada Bapak Rizal yang hari ini merayakan ulang tahunnya. Sehat selalu, sukses selalu, dan makin sayang sama istri dan keluarga. Asik banget ya. Oke, baik, ditunggu ya Mbak Feminya lagunya di seputaran Jalan Home-Home, tepatnya di lokasi 3. Baik, tanpa mengulur waktu pendengar, kami juga sebelum saya hadirkan, kami masih menantikan partisipasi Anda untuk bergabung ya, memberikan semangat dan inspirasi buat orang-orang tersayang, terkasih di hari ini, apalagi yang merayakan ulang tahun, atau memberikan semangat juga buat rekan-rekan kerja Anda ataupun juga Anda itolani keluarga yang memberikan, yang lagi memulai aktivitas di hari ini. Anda bisa spesialkan satu atau dua lagu ya untuk pagi hari ini. Tanpa mengulur waktu, maksud kami, kita coba nikmati Pasha featuring Adele yang direquest oleh Mbak Femi, spesial buat suami tercinta ya kalau nggak salah, yang hari ini merayakan ulang tahun, Bapak Rizal ya, di Penghujung Cintaku.

0: Ayo tuh, barang apa jadi?
1: Ampun nih, masih pakai noken. Sekarang pakai tas. Dulu bagus lagi, ada kancingnya. Lihat, warnanya bagus-bagus tuh.
2: Tidak kawan, saya pakai noken saja.
1: Kenapa kah? Kok senang sekali pakai noken? Lubang-lubang lagi.
3: Kawan, nih ini warisan budaya. Kok terang tahu kah? Kalau lahir itu langsung dimasukkan ke noken. Kalau mau dibawa kemana-mana tuh, pakai noken. Masa kok terang suka noken tuh? Kok lupa kah?
4: Banggalah dengan budayamu. Cintai, sayangi, hargai, dan lestarikan budaya bangsamu sebelum orang lain mengambilnya darimu. Noken, warisan.

101. Kanal informasi dan inspirasi.

Ya, iringan musik terbaik masih kami antarkan ke suasana ruang rindu Anda ya. Mudah-mudahan menambah kebahagiaan di pagi hari ini. Walaupun mungkin berhubung ini adalah tanggal tua ya. Banyak mungkin kebutuhan yang tidak terpenuhi. Tapi mudah-mudahan bisa terbayarkan ya. Dengan hasil yang maksimal. Walaupun mungkin... kata orang, usaha dan doa adalah hal yang mutlak, tapi pastinya juga dibarengi dengan materi yang cukup memadai. Mungkin seperti itu ya. Oke, dan sudah pukul 7 lebih 49 menit waktu Indonesia Timur. Masih kurang lebih 10 menit pendengar, Anda masih di jalur yang sama, bingkisan hari bahagia. Untuk kesempatan hari ini, tepatnya di hari Kamis penanggalan 24 September 2026. Masih bersama saya Bung Agus, hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Timur. Masih banyak rangkaian acara menarik, informasi menarik, dan juga tentunya diselingi dengan pilihan lagu-lagu terbaik yang siap menemani aktivitas Anda di pagi hari ini. Yang baru beranjak dari kapuk kesayangan Anda, selamat pagi, selamat bergabung bersama Pro 1. Mudah-mudahan Pro 1 menjadi pilihan terbaik sebagai sumber hiburan dan informasi terpercaya Anda ya. Untuk kesempatan pagi hari ini, berhubung dengan cuaca pendengar, kami akan hadirkan nanti di pukul 10 waktu Indonesia Timur, tentunya melalui sambungan telepon langsung dari Forester atau Prakirawan maupun Prakirawati dari stasiun BMKG Wamena. Mudah-mudahan dalam beberapa hari ini kota Wamena bisa diguyur hujan ya, karena sudah beberapa sumur ataupun juga pertanian ya banyak mati dikarenakan air yang tak kunjung jatuh menetes ke bumi Lembah Balem ini. Asik, kita nikmati pendengar satu nomor lagu, disusul dua lagu sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di bingkisan hari bahagia. Saya nanti akan kembali bersama BMKG Wamena untuk menghadirkan informasi perkiraan cuaca. Pastikan Anda jangan kemana-mana, tetap stay tune di 97,1 MHz kanal informasi dan inspirasi dari Radio Republik Indonesia Wamena.

0: Sandi, itu air kalau lagi gak dipakai matiin dulu lah. Air itu jangan dibuang-buang.
1: Iya, Mak. Bentar lagi selesai, nah.
0: Apa lah munia nyucinya?
1: Yo biar bersih lah, Mak. Emang apa sih, Mak?
0: Ya Allah, sekarang nih air lagi susah. Kita tuh harus hemat pakai air tuh.
1: Yo jadi cak mano biar air ini hemat, Mak.
0: Yo kalau keran tuh gak dipakai tuh jangan dibuka. Pakai air tuh sesuai keperluan bae lah.
1: Oh gitu ya, Mak. Yo lama besok aku gak boros-boros lagi.
0: Nah iyo bagus. Walaupun kita nanti banyak air, yo kita tetap harus hemat biar air tuh konsisten.
2: Cuci muka aja bak sampai tinggal setengah gitu.
3: Biar bersih nih. Bersih kan sebagian dari iman. Lagian nih airnya banyak tau.
2: Ya, kalau boros gini lama-lama air juga habis. Tar listrik padam baru tau rasa.
3: Udah ah, mau mandi.
2: Kamu udah kayak cerdas cermat. Ada soal ada jawab.
3: Biarin. Biar rambut kincel, aku kasih sampo yang banyak. Ya. Aduh kak, mati lampu nih.
2: Nah, tahu rasa kan, listrik mati.
3: Ya kak, gimana dong kalau kayak gini? Minta tolong dong bukain keran tampungan air dong, biar airnya ngalir ke kamar mandi.
2: Tampungan air kosong, kamu gak ingat nampung air tadi pagi?
3: Iya kak, aku lupa.
2: Makanya jangan ngeyel.
4: Air adalah sumber kehidupan. Meski jumlahnya banyak, namun kita tetap harus berhemat. Yuk hemat air, gunakan seperlunya agar anak cucu kita.
5: Istilah air mata buaya sering terucap jika melihat seorang berpura-pura sedih dan menangis tanpa penyesalan. Namun, tahukah Anda kenapa ada istilah tersebut? Apakah Anda berpikir buaya bisa menangis? Jawabannya, iya. Buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam dari tubuhnya, khususnya setelah buaya memakan mangsanya. Air matanya keluar karena di tubuhnya kelebihan garam, bukan karena menyesal atas memakan mangsanya. Itulah mengapa air mata yang diteteskan manusia tanpa rasa penyesalan disebut air mata buaya.

0: Siapa yang ya, pendengar Anda masih mendengarkan Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Ya, baik pendengar, terkait dengan cuaca untuk pagi hari ini. Kita harapkan wamena bisa diguyur hujan sehingga apa sumber air kata orang timur bilang sudah dekat ya, tapi ini makin lama makin menjauh. Dan mudah-mudahan juga sumber kehidupan di wamena bisa berjalan baik dengan adanya air hujan yang kita harapkan bisa turun ya, termasuk sektor pertanian seperti itu. Baik, tapi untuk lebih ahlinya ada Forester Sulis di penghujung telepon kita, langsung dari kantor stasiun BMKG untuk informasi cuaca pagi hari ini. Silakan Bung Sulis untuk informasi cuaca pagi hari ini.
1: Baik, terima kasih. Selamat pagi pendengar setia RRI Wamena. Berikut kami sampaikan informasi perakiran cuaca Provinsi Papua Pegunungan yang berlaku pagi ini mulai pukul 9 waktu Indonesia Timur hingga 24 jam ke depan. Untuk daerah Wamena Kota, diperkirakan akan berawan pada pagi hari, berawan pada siang hari dan malam hari, dilanjutkan dengan udara kabur pada dini hari dengan suhu 15 hingga 28 derajat Celcius, angin berembus dari selatan dengan kecepatan 1 sampai 8 km per jam, dan kelembapan 63 hingga 92%. Untuk daerah Jayawijaya, diperkirakan akan berawan pada pagi hari, hujan ringan pada siang hingga malam hari, udara kabur pada dini hari, dengan suhu 14 hingga 28 derajat Celcius, angin berembus dari barat daya hingga timur, dengan kecepatan 0 sampai 10 km per jam dan kelembapan 57 hingga 100%. Untuk daerah Lanijaya, diperkirakan akan berawan tebal pada pagi hari, hujan ringan pada siang hingga malam hari, lalu udara kabur pada dini hari dengan suhu 13 hingga 26 derajat Celcius, angin berembus dari barat daya hingga timur dengan kecepatan 1 sampai 7 km per jam dan kelembapan 65 hingga 100%. Untuk daerah Tolikara, diperkirakan akan berawan pada pagi hari, hujan ringan pada siang hingga malam hari, lalu udara kabur pada dini hari, dengan suhu 14 hingga 29 derajat Celcius, angin berembus dari selatan hingga utara dengan kecepatan 0 sampai 6 km per jam, dan kelembapan 61 hingga 100%. Untuk daerah Yahukimo, diperkirakan akan berawan pada pagi hari, hujan ringan pada siang, malam hingga dini hari, dengan suhu 14 hingga 29 derajat Celcius, angin berembus dari selatan hingga timur dengan kecepatan 0 sampai 8 km per jam, dan kelembapan 60 hingga 100%. Untuk daerah Yalimo, diperkirakan akan berawan tebal pada pagi hari, hujan ringan pada siang, malam hingga dini hari, dengan suhu 14 hingga 30 derajat Celcius, angin berembus dari selatan hingga tenggara dengan kecepatan 1 sampai 5 km per jam, dan kelembapan 62 hingga 100%. Untuk daerah Mambrema Tengah, diperkirakan akan udara kabur pada pagi hari, hujan ringan pada siang, malam hingga dini hari, dengan suhu 14 hingga 30 derajat Celcius, angin berembus dari barat daya hingga timur dengan kecepatan 0 sampai 8 km per jam, dan kelembapan 59 hingga 100%. Untuk daerah Nduga, diperkirakan akan berawan tebal pada pagi hari, hujan ringan pada siang hari, lalu kembali berawan tebal pada malam hari, dilanjutkan dengan hujan ringan pada dini hari, dengan suhu 13 hingga 29 derajat Celcius, angin berembus dari barat daya hingga timur laut dengan kecepatan 0 sampai 5 km per jam, dan kelembapan 71 hingga 100%. Untuk daerah Pegunungan Bintang, diperkirakan akan berawan pada pagi hari, hujan ringan pada siang, malam hingga dini hari, dengan suhu 14 hingga 29 derajat Celcius, angin berembus dari selatan dengan kecepatan 1 sampai 4 km per jam, dan kelembapan 62 hingga 100%. Peringatan dini diajukan untuk wilayah dengan potensi hujan intensitas sedang hingga lebat pada Jayawijaya, Mambrema Tengah, Yahukimo, dan Yalimo. Diimbau kepada masyarakat agar tetap tenang, waspada, selalu berhati-hati dalam melakukan aktivitas di luar rumah, dan selalu memperbarui informasi cuaca melalui RRI Pro 1 Wamena maupun media sosial milik BMKG @BMKG Wamena. Demikian perkiraan cuaca hari ini kami sampaikan. Selamat beraktivitas. Kami kembalikan ke studio.
0: Oke, terima kasih buat Bung Sulis yang merupakan seorang forester dari BMKG Wamena untuk informasi cuaca di pagi hari ini ya. Mudah-mudahan diberikan kesehatan bersama rekan-rekan kerja dan pimpinannya di sana sehingga bisa mengupdate informasi cuaca yang tentunya sangat bermanfaat untuk masyarakat umum. Dan pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi masih akan terus hadir menyapa Anda dengan informasi dan pilihan lagu-lagu terbaik. Saya akan coba hadirkan beberapa informasi menarik, tapi kita nikmati dulu beberapa persembahan lagu terbaik yang siap menemani aktivitas Anda di pagi hari ini.

0: memang sudah, Mo. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah, Kak. Ya ampun. Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala, Kak. Anak-anak ini memang sudah, Mo. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada.
1: 3 weeks later.
0: Ya astaga. Tagihan listrik bulan ini banyak begini, Kak.
2: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini? Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah lindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.
3: Pro 1. Informasi dan inspirasi.

0: 101.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.
2: Ya, dari Jalan Ahmad Yani 64 Wamena, Papua, pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi masih terus hadir menyapa Anda di 97,1 MHz. Mudah-mudahan terhibur ya dengan suasana pagi yang ceria hari ini. Walaupun seperti kata BMKG tadi, beberapa daerah masih diselubuti oleh awan ataupun juga cuaca yang cukup panas ya, asap kabur seperti informasi dari perakiran cuaca tadi. Dan pendengar, saya coba hadirkan beberapa informasi menarik kali ini yang tentunya kami rangkum dari atau kami dapatkan di laman terpercaya kami rri.co.id seperti yang saya janjikan tadi. Ya, di mana pendengar, MBG dipercepat ke Papua hingga Maluku. Sudaryono bicara penanganan khusus pendengar. Ya, pendengar, Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN Sudaryono memastikan memprioritaskan perluasan program MBG ke sejumlah wilayah Indonesia bagian timur seperti Maluku Utara, Maluku, Papua, dan NTT menjadi wilayah yang disebut membutuhkan percepatan sekaligus pola pelaksanaan yang disesuaikan dengan kondisi daerah. Ya, Kepala BGN Sudaryono mengatakan wilayah timur memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan kawasan perkotaan di Pulau Jawa. Faktor geografis, keberadaan daerah tertinggal, terdepan dan terluar atau 3T, serta tingginya angka stunting menjadi sejumlah pertimbangan dalam menentukan prioritas. Daerah timur ini menjadi salah satu prioritas yang sekarang atau secepat-cepatnya harus kita aktivasi, kata Sudaryono dalam keterangannya di Ternate, Maluku Utara pada Rabu 23 September 2026 atau kemarin. Ya, menurut Sudaryono, kondisi geografis menjadi salah satu tantangan utama dalam menjalankan program tersebut. Jarak antar desa yang jauh, dia mengatakan, membuat pola pelaksanaan MBG di wilayah timur tidak dapat sepenuhnya disamakan, yakni disamakan dengan daerah perkotaan seperti di Jawa. Ya, dikatakan daerahnya memang daerah yang membutuhkan kedua daerah jauh atau 3T dan yang memang angka stuntingnya tinggi dan tinggi sekali, ucap Sudaryono. Karena itu BGN perlu mempertimbangkan kebutuhan dan kesiapan masing-masing wilayah sebelum memperluas layanan maksud kami. Jadi mana juga Sudaryono menegaskan bahwa pelaksanaan MBG harus menyesuaikan karakteristik daerah, bukan menggunakan satu pola yang berlaku untuk seluruh Indonesia. Kondisi Jakarta tidak dapat dijadikan satu-satunya acuan untuk menggambarkan kebutuhan masyarakat di seluruh wilayah Indonesia. Menurut perbedaan kondisi geografis dan masyarakat membuat sejumlah daerah membutuhkan pendekatan tersendiri dalam menjalankan program. Maluku Utara dan Maluku menjadi contoh wilayah yang menurut Sudaryono memerlukan penanganan khusus dalam pelaksanaan MBG. Ya, di mana juga ia mengatakan bahwa Papua juga termasuk kawasan yang disebut memiliki karakteristik tersendiri sehingga membutuhkan kebijakan yang disesuaikan dengan kondisi lapangan. Daerah-daerah yang jauh seperti Maluku Utara, Maluku, bahkan Papua pasti ada special treatment atau special case, kata Sudaryono. Di sisi lain, BGN menilai perluasan program tidak cukup hanya dengan menambah jumlah dapur atau titik pelayanan. Pembenahan tata kelola menjadi salah satu hal yang harus dilakukan sebelum program diperluas lebih jauh. Ya, itu tadi informasi yang kami hadirkan pendengar di 97,1 MHz. Dan masih banyak informasi menarik yang saya hadirkan, tapi kita nikmati dulu beberapa persembahan lagu berikut ini.

Lagi rame ngomongin soal Citayam Fashion Week. Tapi kita flashback yuk ke sejarah Fashion Week. Pekan Busana atau Fashion Week adalah salah satu acara penting dan bergengsi dalam dunia mode, di mana para desainer kelas dunia mempresentasikan koleksi busana mereka kepada publik untuk pertama kalinya. Fashion Week pertama kali dimulai pada puncak Perang Dunia II tahun 1943. Meski konsep peragaan busana ini berasal dari Paris, justru Fashion Week pertama kali digelar di New York, Amerika Serikat dengan tamu undangan yang pada saat itu hanyalah khusus awak media karena memiliki tujuan publikasi. Pekan busana ini dimulai sebagai Press Week sebab para awak media Amerika Serikat tidak bisa pergi ke Paris yang terkenal sebagai pusat fashion dunia tersebut. Alhasil, Press Week berubah menjadi Fashion Press Week. Sementara itu, Paris Fashion Week sendiri justru baru diadakan secara resmi pada tahun 1973 hingga kini. Nah, kalau di Indonesia, sejarah

0: Iya, baru saja nomor dari nomor lagu ya dari Ada Band dengan Langit 7 Bidadari, dan tanpa sengaja mengantarkan kita di menit ke 32 ya, meninggalkan pukul 8 waktu Indonesia Timur. Pro satu kanal informasi dan inspirasi, berkenan masih hadir dengan beberapa informasi menarik di jalur musik dan informasi untuk pagi hari ini. Dan kali ini saya akan hadirkan informasi dari dunia olahraga, pendengar.
1: Berita olahraga. Berita olahraga. Berita olahraga. Berita olahraga.
2: Thank you, thank you, thank you. Far too kind.

0: Get him, Jay.
1: Who you know fresher than hoe? Riddle me that. The rest of y'all know where I'm lurking. Yeah. Can't none of y'all mirror me back.
2: Ya, informasi dari dunia olahraga di mana DPR RI mengharapkan perjuangan belum selesai. Harapkan kontingen Indonesia bisa meraih emas di Asian Games. Ya, pendengar, Dewan Perwakilan Rakyat DPR RI mendorong seluruh kontingen Indonesia berupaya maksimal meraih medali emas Asian Games 2026. Indonesia sebelumnya telah menetapkan target perolehan emas, maksud kami, perolehan 4 medali emas pada pesta olahraga di Aichi, Nagoya, Jepang tersebut. Pantauan Radio Republik Indonesia pada Kamis 24 September hingga pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui situs resmi dari RRI telah mengoleksi 13 medali. Total 13 medali Indonesia terdiri dari 1 perak serta 12 perunggu. Ya, pendengar, anggota Komisi 10 DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Habib Syafie Muhammad mengapresiasi daya juang atlet perjuangan memburu medali emas diperkuat oleh 430 atlet nasional yang bertanding dalam 35 cabang olahraga resmi. Pertama-tama tentu memberikan apresiasi kepada seluruh atlet Indonesia yang telah berjuang dan memberikan kemampuan terbaiknya. Ya, di mana mereka sudah bekerja keras membawa nama merah putih di ajang Asian Games. Ya, Sapi menilai bahwa ketiadaan medali emas saat ini bukan alasan bagi kontingen untuk mengendurkan semangat bertanding. Peluang menambah medali masih sangat terbuka mengingat agenda kejuaraan Asia masih bergulir hingga 4 Oktober 2026 nanti. Ya, di mana yang mendesak pemerintah agar terus melakukan koordinasi rutin demi menjamin kelancaran seluruh kegiatan kontingen di arena. Kementerian Pemuda dan Olahraga Kemenpora diminta memastikan ketersediaan fasilitas latihan dan perlengkapan tanding seluruh cabang. Evaluasi dan koordinasi harus terus dilakukan, di mana Kemenpora bersama seluruh stakeholder olahraga perlu memastikan kebutuhan atlet, pelatih, dan ofisial terpenuhi dengan baik. Pencapaian prestasi olahraga nasional sangat dipengaruhi oleh ekosistem pembinaan berjenjang serta pendampingan pelatihan secara profesional. Dukungan moral masyarakat diharapkan terus mengalir agar atlet mampu mempersembahkan medali emas bagi Indonesia.
3: Berita olahraga. Berita olahraga.
2: Ya, pendengar, itu tadi informasi dari dunia olahraga. Dan selanjutnya saya akan coba hadirkan kembali semangat dan spirit melalui pilihan lagu terbaik di Dapur Musik Pro 1. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di 97,1 MHz kanal informasi dan inspirasi dari Radio Republik Indonesia, Wamena.

0: Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

ya, yang akan direlay oleh RRI Jayapura Wamenana Bire Suri Biak Merauke dalam program GMP Dialog Gerakan Membangun Papua. Jadi pastikan Anda jangan kemana-mana, tetap station di 97,1 MHz.

Lagi rame ngomongin soal Citayam Fashion Week. Tapi kita flashback yuk ke sejarah Fashion Week. Pekan Busana atau Fashion Week adalah salah satu acara penting dan bergengsi dalam dunia mode, di mana para desainer kelas dunia mempresentasikan koleksi busana mereka kepada publik untuk pertama kalinya. Fashion Week pertama kali dimulai pada puncak Perang Dunia II tahun 1943. Meski konsep peragaan busana ini berasal dari Paris, justru Fashion Week pertama kali digelar di New York, Amerika Serikat dengan tamu undangan yang pada saat itu hanyalah khusus awak media karena memiliki tujuan publikasi. Pekan busana ini dimulai sebagai Press Week sebab para awak media Amerika Serikat tidak bisa pergi ke Paris yang terkenal sebagai pusat fashion dunia tersebut. Alhasil, Press Week berubah menjadi Fashion Press Week. Sementara itu, Paris Fashion Week sendiri justru baru diadakan secara resmi pada tahun 1973 hingga kini. Nah, kalau di Indonesia, sejarah peragaan busana dimulai oleh Adriana Paula Adeline Kawilarang pada tahun 1951. Ia adalah seorang pendiri butik dan salon kecantikan pertama di Indonesia.